0: Sunda dina jejer carios sang kuriang kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios sang kuriang kaburangan bagian ke-17. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Sanggeus narengsek sagala rupa na Ki Patih Amitan Kakang Jeung Raja Sungging Perbangkara bral miang diiring ku para prajurit jeung Jagabaya ngulang deui ka nagarana nyaeta nagara Puseur Bumi ngulang bari mawa ka handeul lantaran maksudna teu dikabul niatna teu diijabah panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi sanggeus para tamu mulang mah buru-buru ka kaputren deui. Dina hate beki numpuk rupa-rupa pasoalan. Urusan diri pribadina oge can rengse. Ayeuna geus datang deui urusan anu ngait jeung nagara. Dayang Sumbi loba kasieun ka keueung, sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Atuh barang jog anjog ka kaputren pok ngomong ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Kudu kumaha tuh ari abdi tebi, kudu kumaha bi, kudu kumaha bi. Aduh, bingung, sangat bingung bi, ieu teh abdi mah bi. Nenen, bibi mah teu wararantun ngalalangkungan ieu teh. Eta mah kumaha nyai bae atuh ieu.
0: Kitu jawab Bi Umi, teu wanieun mere saran ka Dayang Sumbi.
1: Nyapuguh ya oge nyungkeun ka mandang ti Bi Umi, kana kumaha tuh sikep abdi bi. Duh. Jadi mun kitu mah tuh bibi sarajeng teu nyah ka abdi bi. Hor, na ari nen.

0: Kieun kumaha saena eta mah? Nyatulahkeun bae kumaha abdi bae mun kitu mah bi. Teu katatur deui balad urang puseur bumi, nganu pasti mah rajana hanya luwih sagede gunung. Hanya kala sarga sagara lantaran teu hasil ngalamar putri geulis ti nagri Galuh. Kocap deui di kerajaan Galuh kaayaan mulang deui kana biasa. Dayang Sumbi teu kenat diajar ninun ngan sikepna beuki robah. Tradaek loba carita estuning saperluna bae waktu teh beak dipake numpi bari ngageuskeun tinunan. Jeung Kangjeng Raja jadi carang patepung. Tara ngadeuheus lamun teu disaur mah. Tapi can aya anu mirosea dianggapna mah biasa be kaayaan hate Dayang Sumbi teh bubuhan keur mangkat beger. Asa wajar mun robah sikep sakitu mah. Leuleut sabulan tisaprak aya anu ngalamar ti puseur bumi geus burudul deui bae tamu. Lobana saimbang jeung nu diheula. Eta romongan tamu teh dipapa ku penggawa dipariksa sakumaha biasana. Tetela ieu oge sejangan deukeus ka Kangjeng Raja atuh terus dideheuskeun. Sasapuhna digoneng ku dua penggawa madep ka payuneun ratu.
1: Kisilah, kaula teh banget aya reuwas ieu teh. Reuwas pisan Kisilah. Kasumpingan ku salida teh ari margi beuteu aya ibarat tianggalna. Estuning tumorojog tanpa larapan. Nah salida teh anu ti mana teh ya saha jenengan kalayan aya pikeureuseun naon.
0: Kitu dawuh Kangjeng Ratu mariksa ka para tamu.
1: Atuh cedok tamu nyembah barabat nyaritakeun maksud jeung tujuanana. Horeng si mana horeng sarua bae jeung nu ngeus-ngeus. Maksudna teh seja nyangakeun panglamar dumeh Raja Anom ngaraos katarik ati ka pentang asmara ku Dayang Sumbi anu geus kakocap ka mancanagara.
2: Jadi gitu kaula non Kangjeng Gusti Raja. Mugia janten nguninga sun.
1: Kisemah mungkas caritanana. Oh gitu. Aduh hatur nuhun atuh ari kitu mah. Tapi ngeunaan maksad panglamar kelahanan dia teh. Kaula teh rek nanya heula ka jenisna kasih nyai anak kaula. Ari sabab kaula mah moal maksa mirusa ka anak. Rek dipasrahkeun bae kana rek narimana. Saur Kangjeng Raja tetep bijaksana taranya nyahoanan teu kena-kena kawasa tetep mere kasempetan ka jenisna nyaeta ka Dayang Sumbi.
2: Waduh, sumangga kaula nun. Si abdi teu wantun ngalalangkungan nyagakeun sedaya-daya, Sun.
1: Jeuk tamu.
0: Gancangna Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi teu lami jebul sumping digondeng ku Bi Umi brek deku cedok nyembah geus kitu haturan ka raja naroskeun maksud sareng tujuanana. Kawasti heula Kangjeng Raja nanya ka Dayang Sumbi rehna ka Karaton Galuh aya tamu anu tujuanana ngalamar ka Dayang Sumbi. Tapi jawabanana kumata kanjlu deui wae Kangjeng Raja teh. Istuning eueuh bedana jeung nu diheula-heula. Cukup ku nyebut teu acan maksad teu acan ngemut-ngemut ka dusalaki. Atuh meuni ngahuleng Kangjeng Raja teh hanyeuleu deui bae. Geus dua kali tah hanyeuleuna teh jeung ayeuna. Lain kuna naon asa teu puguh we ari kitu deui mah. Lain sieun teu payu deui. Lain kitu Kangjeng Raja teh. Ngan isin ku para tamu anu sakitu jauhna. Beunang disebutkeun jauh di jug-jug anggang diteang ngabelaan kahayang kari-kari ayeuna ditampik sapojodogan.
1: Aduh, sadadek ti mancanagara tah geuning kitu wararan ti putri kaula teh.
0: Asana geus teu kudu dijentrekeun deui da geus sami ka maklum ku sadayana.
1: Kumargi kitu mugia teu janten rengat mana darah dikumaha atuh da jenisna kitu wararanana.
0: Caur Kangjeng Raja teu boleh sopan jeung Daria marar ka harti ku para tamu.
2: Sumun, sim kuring sapara kanca cukup ngertos janten sedaya daya kakuping pisan kaula nun. Sawios ari prantos kantenan kieu mah. Janten abi sadaya badhe enggal wangsul deui ka nagara. Sim kuring onjukan ka Kangjeng Raja kaula nun ieu teh.
1: Bral atuh diandung pangduma. Mangka salamet rahayu titip salam ka Raja Andika kalayan kasida pisan tumari makna kana kasayanana ieu teh.
0: Kitu waler Kangjeng Raja sungging perbangkara atuh bral para tamu marula ngabring sapara kanca tarungkul bangun anu bingung ngalenghoy kawas nu capek dina hate masing-masing mawa rasa anu hanyakal lantaran teu hasil maksud geus kabayangkeun pisah kumaha teuing hanyalukna nu jadi ratu mangkaning geus aja geler wae kawas anu kaedanan bakatku panteng-pantengna mikapalai ka Dayang Sumbi. Dua kali nu ngalamar ka Dayang Sumbi dua nana teu ditarima. Dua kali Kangjeng Raja kuciwa manah, tapi sabisa-bisa ditahan, teu seueur saur da ngamaklum keneh ka Dayang Sumbi. Rai deui poe, rai deui minggu, rai deui bulan, brul deui aleutan semah. Eta semah Kangjeng Raja anu rek ngalamar. Kangjeng Raja narima kalayan someah bungah manahna da geus bisa neguh atuh moal jauh-jauh datang ka dinya moal jauh jeung ti heula pasti rek ngalamar Dayang Sumbi barang gok paamprok conghok gasik ditampi engal dipariksa ari pek teh nya bae eta tamu teh nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi harita keneh jenisna ditalek ngan edas jawabanana teu kurang teu leuwih sarua jeung ti heula atuh puguh we Kangjeng Raja nyeluk deui kuciwa deui wae kalayan sabar tapi tetep manahna mentegeg Kangjeng Raja teh engal ngalahir ka para utusan nguningakeun yen jenisna teu acan purun alasanana teu beda jeung anu ngeus can aya niat boga salaki atuh utusan mulang bari ngalongkewang jauh-jauh panjang gagang ari balik kuciwa pikir Kangjeng Raja ge ngahelas manahna mimiti timbul rasa heran dina manah ari ras ku sikep Dayang Sumbi anu anger taya robahna kekeh mung narima pisalakieun pokna can aya maksad ukur sakitu-kituna.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungan teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocok nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
5: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
4: Reaksina kumaha?
5: Reaksina.
4: Kumaha teh kana salira teh Bu?
5: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
4: Leres.
5: Ai tos ngaleut rada lami mah teu aya. Nyangirangan
4: gitu. Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bade disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: majeng
5: gitu.
4: Kasehatna.
5: Ya. Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
4: cobian
5: cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
4: Nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ariras ku sikep Dayang Sumbi anu anger taya robahna, kekeh mung narima pisalakieun. Pokna can aya maksad ukur sakitu-kituna. Akhirna meh unggal bulan aya nu sumping, utusan ti praraja nu aya di sabudeureun kerajaan Galuh. Aya nu ngalamar ka rajana, aya nu ngalamar ka putra mahkotana, aya nu ngalamar ka pangeranana jeung sajabana-sajabana. Tegasna ngaran Dayang Sumbi geus jadi sabibir hiji. Sarata sarerea kataji nu baroga kakawasaan mahkontan ngirimkeun utusan nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi nganyaki itu hiji oge can aya anu kapilih. Tong boro sipating pangkat raja darah rahayat biasa oge sanya nama sarua bae. Eta pada katarik ati kagenam rasa kairut kapincut kaperet hate kabeng bat rasa teu saeutik para pamuda anu ngadadak gering nangtung ngalang layung balas mikiran anu geulis Dayang Sumbi. Eta nu geulis Dayang Sumbi unggal peuting kalilirkeun kagundamkeun nu kapicangcam taya deui lian ti Dayang Sumbi. Atuh datong boro mah memang baraya sanajan nu ngadongengna jeung operator oge sarua, komo operator mah gasik pisan ari ningal nu geulis teh sigana mah kapelet ku Dayang Sumbi eta oge operator oge ngan ari rahayat biasa mah nalipak maneh boga rasa yen jadi cacanet maneh kiara kireuncang tanding sagara. Baru ka pikiranna sasat bonteng ngalawan kadu lain bangban lain pacing lain campaka kuduna. Kukituna ukur jadi kacapangan, jadi bukur catur bahan carita. Daka sorang mah pimanaeun atuh ka Dayang Sumbi. Kocap deui Kangjeng Raja sungging perbangkara. Dina hiji mangsa mah calik nyalira di karaton. Teu aya anu nyarengan. Estuning cempling. Teu aya anu wantu nyaketan. Kangjeng Raja ngahuleng ngemutan Dayang Sumbi anu geus sababaraha kali nampa panglamar tapi teu aya anu direret. Taya anu dipirosea kabeh disaruakeun jawaban cukup sarupa. Es cuma tak cengkel matak pusing kana manah Kangjeng Raja. Nyaku naon ieu budak bet asa handekar ati. Naon alasanana atuh unggal nu ngalamar teu ditarima. Mun embung kudu puguh alasanana. Nah nu kumaha nepi ka hayang teh. Aduh, kula jadi bingung yeuh. Ieu kitu, moal kitu. Ku bosna jamu tetes apa propolis bae teh. Gua kagendam juga nama. Da moal mungkin kagendam ku nu gadongeng mah tuh atawa ku operator moal mungkin Dayang Sumbi teh. Tapi ieu mah tak bingung kaula. Bijar meneng-meneng Gusti Bara awur. Kangjeng Raja ngahuleng miraga meneng. Ngahuleng miraga meneng ngemutan Dayang Sumbi anu cek taksiran mah asana geus mejehna geus sawawa geus waktuna milih-milih rabi minah-minah rasa keur pisalakieun. Soal renenganna mah iraha bae hayangna teu kudu rusuh ayeuna. Ngan kahayang teh aya-aya tanda-tandana ulah kabeh ditampik sapajodogan kitu kahoyong Kangjeng Raja. Pangna jadi buah pamikiran beurang jeung peuting Kangjeng Raja teh banget ku isin. Isin ku itu, isin ku ieu kapaksa mamanapan. Nolak kalayan lemes, lemah lembut bari sopan bisi ngajaheutkeun para utusan katut para raja anu ngutusna. Barang nujujong John Linggih kuru tak deh hiji ponggawa datang-datang cedok nyemah pok unyukan ka Kangjeng Raja.
1: Kau nuhun Kangjeng Gusti, hapunten hapunten hapunten.
0: Aduh enaun atuh ponggawa toko gerowokan gitu.
1: Aduh punten onyo kuninga rehenal di alun-alun seretamu.
0: Duh eta sora cing atuh kunaon eta teh.
1: Si buling teh sok sar nge-MC-an sereng nyinen. Aduh, jadi kiai sun, jadi tayaan sun tentadu.
0: Teruskan kumaha ponggawa.
1: Semohon di alun-alun teh seertamu, lupi nama tinu tebih. Sarang kalintang seerna, gotongan ayat 7, tanggungan ayat 8, tanggungan ayat 20 siki.
0: Nya teruskan.
1: Oh, sakit juga sun.
0: Aduh,
1: Naduh.
2: Nah, ari maneh penggawa. Pikeun serieun mah.
1: Tunggu bu jangan tunggu si.
2: Bubuk kau rata ger bingung ya teh. Aduh, nah di mana yang penggawa?
1: Tunggu mungkin gusi. Aduh, mana cara abdi itu?
2: Kau naon?
1: Abdi mah, ngimutan hutang dan kabayar sun. Alah, ampun ya teh. Aduh, ampun.
2: Anu penting mah sehat, sehat mana teh? Matak, koma kade, ngaras sehat. Cok jaga kesehatan teh. Tah nginum jamu tetes alfa propolis.
1: Insya Allah sun. Nanya eta teu artos abdi teh.
2: Atuh, nah ari maneh. Dibere duit ku kami. Sok bali ke kesehatan. Penting kesehatan manusia teh pangawa ye. Keur mah ripuh urang teh, cabe gawe katolong teh sehat. Sehat atuh awak teh. Ngarah jag-jag, ngarah waringkas bisa ka tukang dieu sia teh.
1: Asa mohon, mangga. Nya ari di pasien gratis pamangga teh. Ku kang dengar aja kitu, dibayarkeun kitu sun.
2: Ngeus sia teh. Balik ini kanu tadi sia teh. Jadi kumaha tadi teh?
1: Sumuhun sertamu darun alun. Serkocongan, sertangeuyan kitu.
2: Jadi palang siang nurek ngalamar Dayang Sumi deui ieu mah yeuh.
1: Rupina mah sun.
2: Sok cenah ka dieu weh, cenah ka dieu, cenah ka dieu.
1: Ayeuna enjing.
2: Pageto sia teh penggawa.
1: Aduh. Barewi teh. Taun hareup.
2: Meungeus teh hareuy wae sia teh ah. Ih. Leuwih ti memang lengser ieu mah yeuh hareuna.
1: Semuun mangga tahu timalan. Amit kaulanun.
0: Cedok nyembah terus kaluar sarta lempang rusuh muru ka alun-alun harita. Tekung Sidila ngong aya anu uluk salam, brus aya anu asup tamu ti mancanagara deui wae. Dideheuskeun ku penggawa brek caralik cedok nyembah Kangjeng Raja Engal Mariksa.
2: Oh, Wirujeng Sumping bagia kasadayana.
0: Waduh, matur sewu nuhun laksa ketika pinggahan Gusti. Cek sema
2: saha nya kakasih, di mana Banjar Karang pamidangan, bade aya naon maksud sareng tujuan ieu teh?
0: Kangjeng Raja geus asa-asa langsung mariksa palaygera uninga kana maksadna.
2: Waduh, uncuk uninga rehna abdi sedaya sanes nantung tabu laku sanes lempang tanpa sejak.
0: Nanging abdi sadaya teh mangul piutus ratu ngemban timbalan raja. Janten ieu abdi sadaya teh abdi kapi utus utusan ti nagara Muara Datar.
2: Ti Muara Datar atung masih di Datar Pasunan kene ieu mah.
0: Sumon.
2: Tapi naha anjeun geuning lagamna jiga Tibetan.
0: Abdi mah ngumara ka dieu ka karajaan Muara Datar.
2: Terus. Teruskeun.
0: Saperkawis nyagakeun silaturahim, mugia sadayana aya dina kawilujengan. Kitu kaulanun.
2: Katarima. Syukur bagja kumayangan. Terus.
0: Kalihna perkawis.
2: Terus.
0: Unjuk uninga ka pangkonan dampal Gusti rehna Kangjeng Raja Sepuh anunya krawati ngabahuden dadi Muara Datar kagungan putra siji pameget parantos sawawa parantos bareng kasep gua anteng.
2: Terus
0: janten separantos ngedangu wartos perkawisnya putri Dayang Sumbi Taraden Anom teh ngurihit karamana supados enggal ngintunkeun utusan ka dampal gambaran. Nyak ngayeuna abdi pisan buktosna anu maksadna tayasane sejak nyagakeun panglamar manawa sareng manawi bahan katampi. Atuh sajabina deuk tawis katineng ti Raden Nganom.
2: Raden Anom beunan.
0: Ya iya, sek Raden Nganom. Tawi soca di Ratu Sepuh abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sajabina artos sarang barang-barang sanesna ieu minangka tawis katineng tak kidu kaulanun
2: cedok kiutusan nyembah.
3: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Yopi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sadabina arto sarang barang-barang sanesna iya minangka tawis katine tak gitu kaulanun cedok kiutusan nyembah iyar meneng-meneng leng-leng kang sabisan Kangjeng Raja Sungging Perbangkara dugi kang ahuleng miraga meneng kaget ngadangu eta utusan tanah naon tos bingung bingung kupi jawab benana nah aku maha muni tolak deui ku Dayang Sumbi ari ras kanu ngeus-ngeus estuning tepilih bulu nu kitu nu kieu ge ditampik bae ku Dayang Sumbi taya anu dipirosea cajong-jongan mah di karaton teh jempling teu aya anu lemek teu aya anu nyarek lami-lami ngong deui Kangjeng Raja ngandika baca temen paman kaula teh banget tumarima kapercayaan kasatiaan sareng kadeudeuh ka putri kaula istuning teu ditendeun di hanap-hanap estu kasuhun dina mun-munan ngait dina ati sanubari sumarambah kana baya katarima ku astakalih berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana engkih samohon aceng kumaha Kang Cengkeuh Ti Raja tapi kelanan kaula teh moal gasik nampi gancang narima kana maksad raja muara datar kaula kudu nanya heula ka jinisna nyaeta ka putri kaula kudu nerangkeun heula sagala rupana jadi urusan ieu nu jadi patokan lain letah kaula tapi lisan ti Dayang Sumbi anak kaula ti jinisna anu baris ngalakonan rumah tanggana sabab lamun kolot pipideun bisi mapai ka puhuleungeun di mana di akhir ayak itu jengki nges pasti mamawa kakolot lamun kuring maksakin takulantaran gitu ditarima sarang henteu nak gumantung karena putusan Dayang Sumbi pribadi tak itu paman waduh kaulan sim kuring sejak ngiringan bay cek semah bari nyembah prak ayna mah ngaleut heula saya aya itung-itung bari ngaredehkeun kacape kaula ayna rek nanya heula ka jenisna waduh sumaga sadaya-daya ngeringan baik kaulanun kula sepala kanca harita kene Kangjeng Raja jengkar ku anjeun ngantunkeun para tamu lajeng lumebet kakak putren celuk celuk ka Dayang Sumbi atuh pukuh we Dayang Sumbi anu harita keur ninun mani arenjang curinghak bari manjangkeun beuheung Dayang Sumbi gelis ieu ama aya perlu gelis sok buka heula gelis ama aya perlu ieu teh
1: aya naon deui nya tuh sanu gura gero ieu teh
0: ceuk manahna Dayang Sumbi bari melong ka lawang jajantungna ratug hate ngalenyap tekung sidila berai panto muka blus biumi brek deku gigi deun Dayang Sumbi pok unjukan semurusuh
1: nyai gelis Kangjeng Raja ngantosan dina teras dabuh napalai tepang sareng salira diantos pisan ayeuna saona teh ih nyaya naon atuh bibi teh aduh teu wantun ngalalangkungan engal bae deuheusan gelis bisi aya badan teu keuneun ieu teh
0: bari jeung ratu jajantung Dayang Sumbi engal ngudaran alat-alat ninun terus ngusap rarai mereskeun rambut terus kaluar ti kamar dituturkeun ku Bi Umi ari go Kangjeng Raja tos ngantosan atuh brek calik cadok nyembah bagea Dayang Sumbi sok ayeuna diuk satata jeung kaula dawuh Kangjeng Raja bari netep ka Dayang Sumbi
1: atuh nuhun Gusti bade pikeureusan naon Gusti Kangjeng Raja
0: Dayang Sumbi geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksud raja lantaran biasana oge manehna anu sok diangkir ka karaton tapi naha ari ayeuna bet sumping ku anjeun ka kaputren kieu Dayang Sumbi
1: kaulanun mangga Kangjeng Raja
0: ama kitu
1: semun mangga Kangjeng Rama
0: ieu diburu gancangna bae Sumbi yeuh dengekeun ku hidep poe ieu malah mah ayeuna pisan ka urang geus sumping deui utusan ti kerajaan muara datar ari maksud jeung tujuanna tayalian iwal ti rek ngalamar ka hidep sabab geus kamaklum di mana aya kembang mangkak nya kadinya rabulna bangbara anu ngahlaran Nu datang kiwari utusanana dijurung ku Kangjeng Raja muara datar ngalamar cenaka hidup kanggo putrana putra mahkota picalonan raja. Anjeuna ngaraos katarik ati kagenam rasa ku hidup nya ayeuna ngirimkeun utusan bari mawa emas gumirincing inten berlian katut barang-barang berharga sejena. Eta kabeh keur hidup geulis sarta hidup baris diangkat jadi permaisuri raja di mana putra mahkota geus dijenengkeun jadi raja. Tak kitu maksud para utusan teh numatak ayeuna amang haja nepungan ka hidup rek nanya anu sabener-benerna sarta minta jawaban anu saknya-nyana ulah kawas anu ngeus-ngeus. Cik kumaha tah ari ka putra mahkota ti raja muara datar ditarima atawa moal? Kangjeng Raja nerangkeun kalawan panjang lebar nu dipalar supaya Dayang Sumbi ngarati jeung Lea hatena supaya narima kana eta panglamar geus isin ku para utusan ku para raja nu rabul nyangakeun panglamar. Sedengkeun eta baraya Dayang Sumbi da puguh hatena tetep nutup teu katarik teu kataji teu hayang jeung teu kabita. Najan diiming-iming ku duit dibibita ku harta banda anu sakitu lobana oge istuning tetep nutup hatena malah teu katarik najan rek dijieun prameswari oge. Lantaran boro-boro mikirkeun pasoalan kitu mikiran dirina pribadi can angeus-angeus Dayang Sumbi teh. Atuh pok Dayang Sumbi ngajawab tandes.
2: Kula nun Kanjeng Gusti kartos pisan upami kitu mah kartos kartos.
0: Ya syukur ai kaharti mah.
2: Nanging hapunten saribu hapunten. Abi teh acan gaduh maksud laki rapi ama. Teh acan ngemut-ngemut gaduh salaki.
0: Gebeg Kangjeng Raja ngarenyak deui bae. Reuwas anu taya pabadana. Lantaran tadi nama geus kanel kana harepan. Sugan we Dayang Sumbi lea hatena daek narima kana panglamar tapi buktina bet sulaya. Anger wae kawas anu ngeus-ngeus. Sajongjongan mah Kangjeng Raja colohok bengong terus gogodeg sarta narik napas tiro bangun seungah. Seungah ngajawabna ka para utusan sok sieun ngajaheutkeun Kangjeng Raja ti muara datar. Rami-rami ngong deui ngandika bari rada bendu ngan teu bekas da ari sasauran mah biasa bae Kangjeng Raja teh. Dayang Sumbi,
2: kula nun kula badaya naon Kangjeng Rama?
0: Dayang Sumbi, kunaon ari hidep rek nungguan naon? Hayang kana kumaha bisa dakieun teh? Ieu pan umur hidup teh geus cukup, geus sawawa, geus baleg, geus meujeuhna mikir-mikir boga salaki, geus meujeuhna ngarumah tangga. Kurang naon, geulis, kurang naon. Kurang naon Pangeran Timuara Datar? Anjeuna teh putra raja, pinter, kasep, gandang, beunghar, wijaksana, adil jeung sopan deui. Ditambah ku kagagahan jeung kapinteran dina ngurus nagara, dihormat ku sakumna rahayat, dipercaya ku para gagede nagara. Nya anjeuna teh pirajaeun geulis, pirajaeun muara datar, ngagentoskeun Kangjeng Raja sepuh. Mun hidep jadi garwa, na nya hidep bakal jadi prameswarina. Naha bet embung? Naha bet embung geulis? Sok, naha kunaon ieu teh atuh geulis?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 7 kilo.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu kakaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh jigan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tah ayeuna Abah teh ngisi Alpha Propolis Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekseret, jenara morama sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngareut Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deui, ayeuh. Tadi mama uge, ku seno, rencang lagi dicubitan ku emak, ka datu biasa. Ya lama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
5: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos biasa cendik biasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bah.
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT hiji teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
4: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat.
8: Tuh,
7: kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bila jangan muara datar ngagentoskeun Kangjeng Raja Sepuh. Mun hidup jadi garwa, naknya hidup bakal jadi prameswari. Naha bet mung? Naha bet mung geulis? Sok. Naha kunaon ieu teh atuh geulis? Hate Dayang Sumbi ngarenyap, jajantungna jadi ratu. Jadi ratu tutunggulan saumur demelah karek harita nampa pertanyaan ti raja anu sakitu merekpekna sarta katinggalan raja teh kuciwa pisan tapi tetep bina pamadeganana pok ngajawab deui.
1: Nun Gusti semahen abdi mugi sewu bebenu laksana duka nyangakeun kapangkonan dampal Gusti nanging hapunten anu kasuhun. Abdi tetep ti acan gaduh maksad milih-milih pisrakieun Kangjeng Gusti. Dupi nu janten barga lantaranana. Abdi teh tepisan-pisan moyo ka pangeran. Ti muara datar tepisan-pisan nyawat ka anjeunna. Sadayana oge memang sae pinuji pikabitaeun. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Nanging abdi pribadi teh acan gaduh maksad nyaningkeun salaki ama.
0: Alasanana?
1: Margi betah keneh cicing di negeri Galuh, di Karaton Galuh. Di Kaputren Galuh anu sakieu endahna sakieu suburna ditambih deui ku kasayan manah gamparan abdi betah kene dipiasi dipikanya aku sakumna pangeusi Karaton Galuh kalebet gamparan ku anjeun Gusti.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi geus teu asa-asa deui nyaritana hatena tetek deui sabab kuat nyekal pamadegan moal kepangaruhan ku batur harita teh. Kangjeng Raja ngajenghok deui bae. Kaget ku sikep Dayang Sumbi. Naha bet teu astas teuing eta hate Dayang Sumbi? Memang alasan nu diterangkeun bieu asup akal, kahartoseun ku Kangjeng Raja, tapi naha mana keukeukeuh teuing nolak teh kabina-bina? Naon nu jadi alasan anu sanyana? Sabab mun ditilik tina lahiriah asa teu aya alasan pikeun nampik nu asih, pikeun nolak anu nyaah. Mana komo secara jujur terang-terangan ngalamar ka kolotna eta lalaki teh bari jeung sagala dibawa minangka tilam ka sono. Tapi Kangjeng Raja teu tiasa maksa. Bari bangkeunu bendu anjeunna cengkat ngapujeng deui karohangan tamu. Manahna teu raos asa peurat rek nerangkeun sikep Dayang Sumbi teh. Sedengkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi harita teh ngaruleng kawas anu bingung. Rewas aya kaduhung aya loba kamelang jeung kahariwang bisi Kangjeng Raja teras-terasan benu didalila Bi Umi nanya.
2: Nyai geulis Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Nah betul luasan kitu atuh geulis.
1: Ampun bibi, ampun, ampun bibi. Daya maksad ngejahetkeun manah raja Kangjeng bibi.
2: Nah kumaha maksud hidup teh kudu kumaha dia teh maksud hidup teh kumaha ieu teh?
1: Abdi teh teu acan gaduh maksud da kirabi bibi.
2: Kumaha upami Kangjeng Raja bendu atuh?
1: Anjeunna raja bijaksana moal bendu teu puguh komo mun alesanana puguh mah atuh. Moal bendu kitu wae bibi.
0: Bi Umi teu wani nyedak-nyedak ukur narik napas jero. Jung Bi Umi cengkat Dayang Sumbi ge asup deui ka kamar paranti ninun. Tekung sirila geus kadenge deui sora barera tung tung prak kitu we terus Bi Umi jeung Dayang Sumbi teh terus ninun harita teh. Kakocapkeun Kangjeng Raja sungging perbangkara parantos jonghok sareng para utusan manah Kangjeng Raja tagiwur asa bingung asa susah heurin kureta hese bade sasauran tapi ku kitu ku kieu oge anjeunna nu kedah masihan putusan ka para tamu. Nya akhirna mah ngandika.
3: Paman, utusan timura datar. Waduh, boten. Kaulanan Gusti, sumangga badhe kumaha ieu putusan nu didugikeun ka Sim Kuring tareng narencangan. Supados aya nu keneh dicanda keputusan ieu ka Kangjeng Raja Anom.
4: Kieu. Kaula teh isina mah isin nataku ieu teh. Haneul hanyelu kabina-bina. Oge kaula lain teu ngajenan kana maksad raja muara datar anu sakitu saena sanes teu bungah narima.

0: Waduh, timalan, upami gitu mah atuh, geus polah deui paenya. Tah ku kituna. Mugia anjeun sadaya teu alit manah, ulah kagungan emutan awon ka simkuring. Sarta dugikeun salam ti kaula ka Raja Muara Datar. Hatur nuhun kitu kana kasayaan manah anjeunna. Tah kitu paman. Saur Kangjeng Raja bangun anu beurat na karasa sauran teh. Waduh, nun Gusti, abdi mah ngadharma ngutusan, ti diduk manggul piutus, ti gambaran ngeban timbalan. Sumangga, ieu sadayana sejadi ostogon pisan. Atuh salajeng nama neda amit badhe wangsul ka Muara Datar sejak unjukan ka Kangjeng Raja. Cek utusan bari cedok nyemah harita teh. Nyamangatu bral anjeun sakabeh di anung pangdua mudah-mudahan selamat di perjalanan.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-17. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaranna.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun, amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wung kuwal terus
0: jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit hungkul eta teh. Terus teu ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alpa Propolis eta terus dileut kangge bapa hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peurih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenya, mentre tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes, kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep pulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Ami. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen te kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha
1: tetes? 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi ti budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acara nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acara
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
1: asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping dino radio, sok nguping keun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: your peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Foris, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sakeu acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sakeu acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetap sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Atur Rowon Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
3: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
4: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
3: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina Bu?
8: Hajah Ana Hasanah.
7: Ibu alamat lengkapna di mana?
8: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
7: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
8: Tos 2 botol.
7: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
8: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
7: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
8: Beureum sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
7: Aya katarak mah ibu teh aya Ibu?
8: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
7: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
8: Botol kahiji.
7: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
8: Katilu, supados sehat.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
8: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbe RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma ini.
7: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu kaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes, genep tetes.
5: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
6: karena
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
6: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
8: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes ce.
8: Tetes mata, tes ma, ayini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seir kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaiana ce?
8: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes ce. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali ce.
7: Oh gitu, aman ya teh ce?
8: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak Punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
6: Obati iya di apotek. Mungkin aya karawasna gitu. Ngadangu iya tirido iya. Mungkin Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag tekarawas. Biasa sok pijetan. Enak mantu gitu.
5: Entahina teh Bapak dilandongan ku
6: Alpha Propolis.
5: Alpha Propolis teh uninga ti manten Bapak.
6: Di radio
5: cara ngangena kumaha Bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpha Propolis?
6: Bapak mah teh seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
6: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
2: Hajah Ana Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapna di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
2: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
2: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji.
1: Gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
2: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: aksioma desak ke jari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jili 2. Kesadaran rendah, sungai di Tasikmalaya dipenuhi sampah, waspada ancaman banjir. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Puluhan massa dari aksi reformasi pemuda dan mahasiswa aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021. Presiden aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
5: Nanti sekitar 2 minggu apa 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah, sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya dan terus terang, ini pun tadi bukan kepuasan bagi kami. Hanya bagian jawaban yang kami akan dengar juga, Pak, sementara kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
2: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
6: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos sebagaimana tadi telah disampaikan, telah dilakukan ekspos pada bulan Juni dan berdasarkan petunjuk dari pimpinan masih perlu melakukan pendalaman.
2: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus Jili 2 tersebut masih terus berjalan. Viral video seorang pria dikeroyok warga di Kampung Kopeng di Desa Pedangkamulan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu 26 Juli 2026. Polisi memastikan peristiwa itu bukan pembegalan, melainkan kecelakaan tunggal. Korban diketahui cucu Yusuf, 42 tahun, warga Kecamatan Taraju. Mobil pickup yang dikendarainya terperosok sekitar 5 meter ke kebun teh saat melaju dari Bojonggambir menuju Culamega sekitar pukul 10 pagi. Setelah keluar dari mobil, cucu justru bersikap di luar kendali. Ia sempat melempar batu ke warga dan mencekik pengendara lain yang hendak menolongnya. Dalam video klarifikasi, cucu mengaku tidak sadar saat kejadian dan menyampaikan permintaan maafnya. Akibat kejadian itu, cucu mengalami luka lebam di wajah, pelipis bengkak, dan bibir bonyok. Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang pria dikeroyok warga setelah mobil pickup yang dikendarainya masuk ke kebun teh di Kabupaten Tasikmalaya viral di media sosial.
7: Tulungan ku anak kurang, salah ku supirna di tengah, ta. Teka harti, ya. Si Mang Yege malahan masarua, ya, ta. Di Baledok, ta. Ek nulungan itu si Mang teh. Info na nu apal ya mobil saha orang mana. Jelmana kabur ke girang tuh.
8: Kotak-kotak jelama ya, Pak.
7: Nah, info na ya, mobil na ya. Ek ditulungan, tapi kalah ngamuk, Don.
8: Ya, batu lagi.
7: Nah, iya batu na, cenata.
8: Simang, mana
7: kalah. Kalah maledok, ek ditulungan deh, teka harti.
2: Rendahnya kesadaran masyarakat membuat sejumlah sungai di Kota Tasikmalaya dipenuhi sampah. Kondisi ini dinilai rawan memicu banjir saat musim penghujan tiba. Penegasan disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Rino Isa Muharam. Ia menyoroti masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke aliran sungai.

0: Menurut Rino, saat musim kemarau, sampah yang menumpuk tidak terbawa arus sehingga mengendap. Ketika hujan turun, aliran air tersumbat dan menimbulkan genangan hingga banjir. Beberapa wilayah yang paling terdampak adalah Purbaratu, Cibeureum, dan Taman Sari. Ketiga daerah ini juga kerap mengalami gangguan suplai air bersih karena sumbernya dari mata air dan situ yang rentan tercemar. Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUTR bersama kelurahan terus menggalakkan kegiatan bersih-bersih sungai. Terbaru, gotong royong dilakukan bersama Kelurahan Sukamanah untuk mengatasi sumbatan yang mengganggu suplai air ke Purbaratu dan sekitarnya.
1: Masih rendah karena kita memantauan masih banyak sampah-sampah yang ada di saluran. Nah ini karena musim keringan ini tidak ada air, maka sampah-sampah yang ada di saluran itu tidak terbawa oleh air, jadi mengendap. Jadi kalau kita lihat, ini sebetulnya momen masyarakat mana yang terhadap saluran.
2: Karena takutnya nanti ketika fungsi hujan
1: sampah itu akan berakibat sumbatan terhadap terutama yang berdampak mungkin hilir.
0: Pemerintah Kota Tasikmalaya mengingatkan tanpa dukungan masyarakat menjaga kebersihan sungai, ancaman banjir dan gangguan suplai air akan terus terjadi terutama saat musim penghujan.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: www.radioprssnijabar.net.
5: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kuliner tradisional khas Tasikmalaya, opak, berhasil mencatatkan rekor dunia. Pencapaian itu terjadi saat peringatan hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya di Kompleks Perkantoran Pemkab Singaparna Jumat 24 Juli lalu. Ribuan keping opak disusun rapi di atas deretan meja sepanjang ratusan meter di depan panggung utama. Awalnya, Pemkab Tasikmalaya menargetkan 2.500 sajian, namun setelah diverifikasi Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, jumlah realnya mencapai 3.123 buah. Senior manajer MURI, Triyono, mengatakan untuk sajian opak ini merupakan rekor baru yang tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Hingga saat ini belum ada catatan serupa sehingga penyajian opak terbanyak ini resmi ditetapkan sebagai rekor baru. Triyono menyebut kategori penyajian opak terbanyak ini baru pertama kali tercatat di MURI. Kabupaten Tasikmalaya menjadi pelopor karena belum ada daerah lain di Indonesia yang memecahkan rekor kuliner sejenis. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyatakan sajian opak bisa naik kelas hingga mendapatkan Museum Rekor Dunia di Indonesia. Dirinya berharap hal itu jadi support Pemkab Tasikmalaya untuk terus mendorong agar bisa tembus ke panggung dunia.
2: Ya, pada hari ini Museum Rekor Dunia Indonesia memverifikasi sebuah kegiatan yang bersifat superlatif dalam rangka kegiatan pada hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyajikan awalnya targetnya ada 2.500 porsi sajian opak khas Tasikmalaya, dan tadi setelah kami verifikasi jumlahnya ternyata melebihi target, yaitu mencapai 3.123 paket opak khas Tasikmalaya tersaji pada malam hari ini.
3: Standarnya berapa MURI?
2: Sebetulnya untuk secara khusus catatan tentang sajian opak terbanyak belum pernah ada di MURI, dan ini merupakan catatan rekor baru dari untuk Museum Rekor Indonesia untuk sajian opak terbanyak.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
8: Sareng Bapak Edi.
7: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
8: Di Sindang Palai Rahayu.
7: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
8: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
7: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
8: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paralegal ieu teh ieu naon bibas
7: pandangannya
8: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
7: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
8: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
7: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
8: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
7: Muntah, Bapak berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
8: Propolis.
7: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
8: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paralegal teh gitu. Ka payun-payun nanti ya nu lalinu teu araya ye puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
7: Mun.
8: Baena alhamdulillah ana teu aya ye nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
7: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
8: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
7: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
8: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
7: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
8: di radio.
7: Bapak pilih ayah pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar
8: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangat cobian ku alpa propolis rawasna lah iya pisan gitu ayah butosna.
7: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
8: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
4: Kecamatan
9: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
4: Beli yang kedua.
9: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Info Alpha.
3: Info Alpha.
2: Info Alpha.
4: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia. Yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
7: Abdi ibu Entin.
6: Ibu Entin teh linggih paling mana?
7: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
6: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
7: Abdi atos yuswa 73.
6: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
6: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
7: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
6: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alfa Propolis.
7: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
6: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
7: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
6: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alfa Propolis.
6: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
7: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah kitu.
6: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
7: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
6: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
7: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
6: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
7: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alfa Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
6: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
7: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkos rekan wae.
9: Eh, Cek Muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
8: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes Cek.
9: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
8: Wah, geningan seir kasihan mah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
9: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
8: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis, Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 RW 8 Kertabumi.
4: Bapak teh tos ngaleueut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
5: Tos sabotol ka dua ayeuna.
4: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
5: Reuri ka cida ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, nepi teu aya reakina.
4: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
5: Dina sabotol ge tos karaos, anu hayang damang gitu.
4: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
5: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu

0: 8068 60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
2: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8068 60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8068 60.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Sadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
4: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Temen, sarang cangkeng,
1: paregel gitu banyak. Bapak biasana upami tos jantan eta diobatan nggo naon, Pak?
0: Dokter mun diurut santos.
1: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleut tutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
0: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: Para mitra, ku ayana usum paceklik loba tukang dagang di pasar nu ngalaman pailit. Timimiti tukang dahareun, tukang parabot, tukang sayuran, tukang pakaian, toko sembako jeung sajabana. Teu cukup kitu bae. Ku ayana usum paceklik teh di pasar ukur ngagimbung kunu daragang bari jeung eueuh anu meulina. Siga harita, kaayaan poe pasar. Nu biasana rame kunu barang beuli teh ku waktu ayeuna mah sama sakali unggal tukang dagang tara bebeunangan duit. Malah nu puguh mah papada tukang dagang jadi silih anjuk. Tukang parabot butuh beas nganjuk ka warung sembako. Atuh tukang sembako butuh panci nganjuk ka tukang parabot. Pon kitu deui tukang dagang nu sejena. Di juru pasar belah wetan, tukang dagang VCD keur hulang-huleng bangun anu pusing. Tisuk jeput nepi ka harita geus manjing waktu duhur manehna can bebeunangan duit saperak-perak acan. Boro-boro ku meunang duit, nu puguh mah manehna dicarekan ku unggal tukang dagang, pedah ngagandengan bae ceuli batur. Siga harita manehna keur dicarekan ku tukang pindang.
1: Eh, Alek. Maneh mah teu solider pisan ka babaturan teh euy. Yeuh, sakabeh tukang dagang nu aya di ieu pasar keur parusing. Sabab sakitu loba.

0: anak tukang dagang ari nu balanya na eueuh. Nah, ari maneh kalah senang-senang hiburan, nyetel musik satarikna. Kalah culi dewek asa gagangan euy. Jeung rawing deui. Cik Abah genyot bari tutunjuk ka si Alek anu geus alih profesi tina dagang tahu kana dagang PCD. Atuh trek harita musik teh di pareuman. Sarta sapada harita, jep kaayaan di pasar teh jadi jempling. Sanggeus nyarekan tukang VCD. Bah genyot gancang balik deui muru daganganana. Ngan kaget pikeun manehna sabab harita kasampak aya meong keur jongjon nyatuan pinang bandeng. Pudig-dig bah genyot teh nafsu lain dikieuna. Keur mah can meunang duit, turug-turug harita teh pindangna di badog meong. Cek manehna kana sendal capit. Tuluy diamang-amang, rek dibaledogkeun ka eta meong. Ari eta meong sadar kana bahaya. Teu tatapa sini deui, ngan pecir bae harita meong teh lumpat, bari mawa kabur pindang bandeng. Atuh bah genyot beki nafsu, becir manehna ge lumpat ngudag-ngudag eta meong. Bari harita teh kadenge manehna cocorowokan.
1: Woi, tewak, tewak! Eta aya bangsat! Bangsat maling pindang dagangan dewek!
0: Maksud bah genyot mah nyebut bangsat soteh kameong. Ngan sigana jalmanu aya di pasar salah harti. Katempo kunu araya di pasar, bah genyot nunjuk ka jelema anu make kaos beureum. Sabab harita meong teh lumpatna kalebah jelema nu make kaos beureum. Atuh sakabeh jelema nu araya di pasar, tegwe nyangka. Yenu disebut bangsat kubah genyot teh, nyaeta jalma anu make kaos beureum saurang lalaki tengah tuwuh. Nu make kaos beureum kaget lain dikieuna. Barang adenge, loba jelema nyebut bangsat bari nunjuk ka manehna. Atuh saking kusasah, kan dereng-deng bae manehna lumpat. Bari harita teh angkaribung ku babawaan, dua leungeuna ngajingjing kantong keresek hideung. Palicet ka ditu, palicet ka dieu. Maksudna mah manehna teh rek miceun salasah bari neangan tempat panyumputan anu buni. Jog harita manehna anyog ka tempat anu rada nyingkur. Atuh reg eta jelema teh eureun. Sarta kasampak di dinya teh aya tukang baramaen keur silaan nekak.
2: Lah kadala, kabeneran yeuh. Aya tukang baramaen. Jang miceun salasah, kaos aing rek sina dipake ku manehna. Tah, ku cara kitu pasti manehna nu disangka bangsat. Salamet, salamet. Berentes eta jalma nu tayalian anu sok ngaku-ngaku Mr. Haris.
0: Atuh guragiru manehna ngalaan kaos beureum hadiah tina kuis obat cacing. Kaciri we, dina eta kaos lebah dadana aya gambar budak bucitreuk. Tuluy manehna teh mikeun eta kaos bari ngomong kieu.
2: Pak, mere kaos yeuh. Uteuh keneh karek dipake sakali. Sok laan bajuna, urang tutukeuran. Kuring nu make baju si bapa. Geun bae rubah trebet oge, kuring mah karunya we ka si bapa. Sapopoe na make baju teh eta deui, eta deui.
0: Yeuk tukang baramaen teh ngaliek ka Mr. Haris bari kadenge ngomong kieu.
2: Beneran ieu teh Jang? Nah bageur-bageur teuing atuh si Ujang teh. Make daek tutukeuran baju sagala. Didoakeun ku bapa. Muga si Ujang sing jadi tukang baramaen anu sukses.
0: Porosot si bapa tukang baramaen teh ngalaan baju nu geus kucel jeung loba tambalan. Tuluy eta baju teh dibikeun ka Mr. Haris. Atuh pon kitu deui Mr. Haris oge mikeun kaos beureumna ka tukang baramaen. Satuluyna diparake. Atuh sanggeus tutukeuran baju jeung kaos mah, breh duanana teh jadi pangling. Mr. Haris siga tukang baramaen, sedang tukang baramaen katempona jadi rada ginding. Caturkeun jalma-jalma nu keur ngarudag nu disangka bangsa teh, harita geus anjog kalebah dinya. Barang nempo nu di kaos beureum, kontan salah saurang di antarana aya nu ngomong tarik.
1: Nah, benang sia. Maling naon tadi? Sok, buru-buru pulangkeun. Atawa mending dibawakan wajib.
0: Tukang baramaen kaget lain dikieuna. Barang ngadenge manehna dituduh bangsat. Atuh red ka Mr. Haris nuker sila anekak niru-niru tukang baramaen. Mr. Haris meletetkeun matana saeutik bari ngiceupan. Tukang baramaen teh ngahuleng, manehna teu ngarti dikicepan kitu teh naon maksudna. Ngan daripada tengah jawab pisan, antukna manehna pok ngomong.
1: Ke, baruk bangsat. Dewek dituduh bangsat. Dengar ti dewek mah.
0: Naon alesan anak pangna dewek disebut bangsat.
1: Pedah dewek make kaos weuteuh.
0: Jalma nu ditanya teh terung, siga anu mikir, tuluy ret kabaturna. Nu direret harita gancang nyarita.
1: Yeuh, Pak, pangna si bapa disebut bangsat teh, pedah tadi aya anu maling pinang, jelemana make kaos beureum. Persis pisan siga kaos nu dipake ku si bapa. Nu make kaos beureum teh rarasaan mah eueuh deui, iwal ti si bapa. Sok geurang aku.
0: Ari Mr. Haris, mata nageus kuram kireum we. Sieun bisi tukang baramaen balaka, yen kaos beureum teh pamere ti manehna. Gerjong-jong kitu, gurudug harita ayan lumpat ngudag-gundag meong anu mawa kabur pindang teh. Si horeng teh bah genyot anu tita tadi nuturkeun bae kamana leos na eta meong. Sarta kadenge manehna cocorowokan, bari ngamang-ngamang sendal capit.
1: Eta tewak, bangsa talumpat kadinya, oi! Tewak, tewak, tewak!
0: Ari eta meong teh eleh kitu bae. Ngarasa diudag-udag bae kubah genyot, terekel teh manehna naek kana tiang listrik. Sarta cleng, luncat kana suhunan salah sahiji kios. Atuh reg bah genyot teh eureun. Bari anger manehna ngamang-ngamang sendal capit ka eta meong. Kadenge harita teh manehna nyarekan meong.
1: Dasar meong teu diwarah sia. Kalakuan teh teu robah-robah. Yah, dengekeun ku gegebir sia. Ari maling teh dosa. Nyaho teu?
0: Ngap harita bah genyot make deui sendalna anu tadi rek dipake neungeul meong. Para mitra sadaya, sakabeh jalma nu araya di dinya ka asup Mr. Haris olohok ngembang kadu. Barang manehna nyaho, yen anu disebut bangsa teh, nyaeta meong anu maling pindang bah genyot. Red Mr. Haris ka tukang baramaen anu make kaos beureum boga manehna. Bari manehna teh katempong iceupan. Sedengkeun tukang baramaen dikiceupan ku Mr. Haris teh manehna gideug. Tuluy koloyong weh indit. Siga nama sieuneun kaosna dipenta deui. Sedang Mr. Haris nu harita make baju tukang baramaen teu wani tanggah anger we sila anekak bari tungkul. Sakabeh jalma nu araya di dinya pating darelek ka Mr. Haris sarta kadenge salah saurang aya nu ngomong kieu.
1: Ih, jalma teh ngora-ngora bari jeung jag-jag ngadon baramaen. Awas eueuh deui bae pagawean.
0: Tuluy ditema ku bah genjot.
1: Ulah ngomong kitu euy. Sarua bae baramaen oge eta teh pagawean. Yeuh Jang, si bapa mere sodakoh. Gope bae nya.
0: Leung harita bah genjot teh ngalungkeun duit 500 perak ka hareupeun Mr. Haris. Ari Mr. Haris anger ngeluk tungkul bari hatena gugulunuk.
1: Cadol teh. Aing dianggap tukang baramaen. Eta tah gara-gara tukang pindang atah adol. Awas ya. Iraha-iraha dibales ya ku aing.
0: Para mitra sadaya, jalma nu ngagimbung di dinya akhirna mah nungtutan arindit ninggalkeun Mr. Haris anu keur sila anekak. Ayeuna urang caturkeun bah genyot, sanggeus gagal newak meong nu maling pindang, harita manehna guragiru muru daganganana nu ditinggalkeun. Leumpangna setengah lumpat bari ingkud-ingkudan gara-gara tadi inung sukuna tiga truk. Barang jog anjog ka tempat manehna dagang. Lain deui kagetna pikeun bah genyot. Sabab harita tanggungan wadah pindang teh geus eueuh di dinya. Atuh bah genyot beungeut na jadi sepa, ret ka tukang PCD kasampah keur nundutan. Sarta ret ka tukang sayur keur kerek nyegrek, ampir sakabeh tukang dagang nu deukeut ka manehna mah keur narundutan. Aya oge anu cenghar teu katempo nundutan, nya eta tukang cukur. Ngan harita tukang cukur teh keur husu nyukur sirah manehna sorangan. Pangna kitu teh siga nama ku eueuh-eueuhna jalma nu menta dicukur ka manehna. Satuina bah genyot nyamperkeun tukang cukur. Susuganan we tukang cukur nempo saha nu geus ngarengked tanggungan pindang boga manehna. Sanggeus aya hareupeun tukang cukur pok bah genyot teh nanya.
1: Mang, cing susuganan si emang kungsi nempo saha anu maling tanggungan dewek?
0: Ditanya gancang tangah sarta kadenge ngajawab.
1: Teuing atuh. Ti tadi ge dewek mah keur nyoosirah. Teuyeuh nempo anu mawa tanggungan ilaing. Mending dicukur bae heula ka dieu. Hitung-hitung pangraris.
2: Ti sok can aya anu ngadon dicukur. Atuhnya mos euy. Dewek teh can bebeunangan saperak-perak acan.
0: Kadenya tukang cukur ngomong kitu, bah genjot jadi keuheul, tuluy ngomong bari jamotrot.
1: Gandeng lah. Kalah nawaran dicukur pisan.
2: Dinanya na oge dicukur paling nganjuk euy. Sarua dewek ge can meunang duit.
1: Turug-turug tanggungan aya nu ngarengked.
0: Cikikik teh tukang cukur kalah siri, tuluy nyarita.
2: Tetela urang sanasib euy. Dewek ge sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantara dewek keur nundutan meureun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos kesana kemari.
4: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
5: Ti 2008 sama. Entos ampe 14 taun atuh, Aa, rugikeun ka ayana teh.
4: Atos 14 taun nya, Mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 taun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
5: Saal ka dokter tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu, anger wae jejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
4: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mak, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
5: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, aya nama tos hampang, teu kedah uyup ayah milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, aya nama tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, A.
4: Mohon, Mak teh tos seep sabaraha botol?
5: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Ketiga hari teh sudah aya karaosna, gitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu. Badan teh tos enak weh.
4: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, mak?
5: Nyati radio.
4: Oh, mohon.
5: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu satosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
5: Amin. Mohon
4: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon, mohon ah, mohon.
4: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Cek. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes cek.
8: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sokotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga
0: turug,
11: Anda.
0: Turug tanggungan aya nu ngarengket. Cikik teh tukang cukur kalah siri, tuluy nyarita. Tetela urang sanasib euy. Dewek geus sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nundutan meureun. Geus nyaho tukang cukur teu apaleun kanu mawa tanggungan mah, bah genyot tuluy indit. Sajajalan mata bah genyot truratreret ka ditu ka dieu. Susuganan we, manggihan tanggungan wadah pindang anu leungit teu pupugu. Tapi nu katempo ku manehna harita teh ukur tukang dagang wungkul nu keur narundutan. Samalah mah aya anu ngadon sare dina dasaran sagala. Bah genyot hatena mimiti keuheul, tuluy manehna nongtoyod leumpang teu luak lieuk. Keur jongjon leumpang, lagadar teh aya meong ngaliwat. Atuh bah genyot curing hak, komo barang nyaho yen eta meong teh nu tadi mawa kabur pindang manehna. Kaciri we, dina beuheung eta meong dikongkorongan ku tali sapatu. Rebah genyot teh leumpangna eureun, tuluy jejengkean ngadeukeutan eta meong anu keur leumpang maninga geboy siga nu tenang. Lalaunan bah genyot ngudar sendalna. Maksudna mah rek dipake neunggeul ka eta meong. Tuluy manehna ngawahan, sendal teh rek dipangpengkeun. Ngan bareng jeung kitu, teu kanyahoan ujug-ujug meong teh aya nu ngagebah. Hus hus hus. Yeuk harita meong teh ngaliek ka jalma anu ngagebah manehna. Atuh kontan harita becir meong teh lumpat. Bah genyot ngarasa kacida keuheulna. Lieuk kanu bieu ngagebah meong, breh katempo eta jalma teh mawa tanggungan boga manehna. Anu tetela eta tanggungan teh geus kosong eueuh eusian. Bah genyot nyaho eta tanggungan boga manehna teh, dumeh dina dingkulna aya tulisan pindang bandeng abah genyot mantap tenan. Kebeg bah genyot ngagebeg ruas. Komo barang nempo tanggungana teh, kari dingkulna bungkul. Sedang dagangana mah nyatana pindang bandeng teh, geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bah genyot melong ka eta jalma, siga nu nyidik-nyidik sabab asa samar kenal. nu dipelong teh serengeh we seuri. Tuluy mikeun eta tanggungan kabah genjot bari kadenge ngomong.
1: Top tah, dewek mulangkeun wadah dagangan.
2: Tuh, ari diiderkeun mah pindang teh, teu burung beak kunu nganyuk.
0: Siap deungeut bah genjot pias. Barang ngadenge pindang daganganana, beak dianyukeun ku eta jalma. Atuh bari ngadaregdeg manehna ngomong nyarekan eta jelema.
1: Kumaha? Baruk beak dianyukeun? Ilaing teh eling teu? Ya, eta dagangan teh lain boga dewek. Jadi duitna kudu kabawa ayeuna, setorkeuneun kana boga dagangan. Hayo, pentaan deui pindangna. Ari teu dikontanan mah ulah.
0: Jadi carekan teh serengeh seuri deui bari tuluy koloyong init ninggalkeun bah genjot nu keur nyarekan bari tutunjuk. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun tukang dagang VCD. Barang nyaho bah genjot geus init mah hatena bungah kulantaran manehna bisa laluasa deui nyetel musik. Satuluyna manehna milihan VCD nu kira-kira laguna keur ngetop mangsa ayeuna. Ceg harita teh kana VCD album lagu Ayu Ting Ting. Satuluyna trek disetel sarta kadenge alunan lagu Alamat Palsu. Atuh sakabeh tukang dagang nu aya di pasar teh nuker nunutan oge pating korejat. Malah anu keur sare dina dasaran oge kuat katigubrag murag kagaruahkeun. Atuh kaayaan di pasar sapada harita jadi rame deui najan ukur rame kunu daragang. Dan nu balanja mah teu saurang-urang acan. Keur kaayaan kitu ujug-ujug lar saurang nini-nini ngaliwat ka hareupeun tukang VCD. Eta nini-nini teh tayalian nini uban. Najan ceuli nini uban geus kurang denge, tapi ari ngareung aya sora musik mah manehna teh ngadadak eureun leumpangna. Katempo harita teh tarangna kerung bari dengdek ngadedengekeun musik.
13: Eh, dedengean teh sada aya lagu awet rajet. Cigana ieu jalma ngahaja nyeteh lagu teh nyindiran ka aing. Kurang ajar teh sia.
0: Satuluyna nini uban leumpang muru tukang VCD. Sanggeus deukeut anak kantawang teh nyarekan tukang VCD bari tutunjuk ku itu.
13: Heh, mangkelu kurang ajar. Naon maksudna ilaing nyeteh lagu awet rajet? Nyiniran aing sia teh meureunnya. Kurang ajar pisan sia. Hayo, ganti laguna.
0: Tukang VCD nuker ungut-ungutan nuturkeun irama lagu Alamat Palsu teh harita ngarenjag kaget. Tuluy nangtung bari melongkan ini uban anu keur nyarekan manehna. Tulila pok tukang VCD teh ngomong poporongos ditujukeun ka nini uban.
1: Naon? Baruk dewek nyeteh lagu awet rajet? Lumatak tamaan tah ceuli teh. Ameh teu saliwang. Ceuk saha ieu lagu awet rajet?
0: Nini uban katempo ngahuleng. Tuluy dengdek bari rada nyureng siga anu keur nitenan eta lagu. Tuluy manehna mere isyarat ka tukang VCD supaya sora musik teh diletikan. Ari tukang VCD nurut we, tuluy sora musik teh diletikan, susugana nini uban aya minat meuli VCD itung-itung pangraris. Harita sora musik teh lain bae diletikan, tapi tuluy dipareuman. Sarta teulila pok tukang VCD teh nanya ka nini uban.
1: Kumaha ni, hayang nyoba lagu naon? Sok geura milih. Komplit di dieu mah sarawa aya. Tah iya yeuh, geura acakan kumpulan lagu koplo.
0: Yeuk nini uban ngalieu ka tukang VCD bari rada nyureng. Teulila pok manehna nyarita.
13: Ngomong naon sia teh? Wani cucungah ka aing make nyebut koplok sagala. Hayang diparieuskeun sia ku aing turna.
0: Ngadenge kitu, tukang VCD terus bae muncereng sarta ngomong malik nyarekan ka nini uban.
1: Aeh, aeh, aeh. Dasar nini-nini. Gere culi teh geraku moceng. Dengekin sing bener. Koplo, lain koplok. Nyaho teu koplo teh nu kumaha?
0: Ditanya kitu, nini uban teh ngahuleng, manehna bingung kudu ngajawab kumaha.
1: Da boro-boro ku nyaho naon hartina koplo atuh, ngadenge musikna oge asa can ngalaman.
0: Atuh akhirna nini uban teu kapapanjangan. Satuluyna manehna rumpu rampa kana VCD siga anu keur milihan. Ceg harita teh si nini kana VCD anu sampulna aya gambar Rambo. Sarta pok nini uban teh nanya ka tukang VCD.
13: Ari ieu lagu naon jang?
1: Penyanyi namani gagah kieu?
13: Cing acakan jang. Nini hayang ngadenge sorana? alus meureunnya. Siga sora wayang Gatot Kaca semu agem.
0: Ari tukang fisik. Heuheuna aya hayang serina aya. Bari nahan pisirian pok manehna harita nembalan.
13: Yeuh ni, nu matak ge gaul geura. Eta mah lain lagu, tapi film Rambo. Lek sini ni ngadengekeun sora bedil wungkul jeung sora jelema pating cerowok.
0: Cikikik teh nini uban seuri teuing nyeung seurikeun naon.
13: Si Ujang mah ari ngomong teh sok kamana karep. Nya ge nini geus kolot. Ari kudu ngadenge suara bedil mah embung. Mun eret ge film anu romantis. Geus lah, tong ka papanjangan. Nini mah hayang ge eta we lagu kasidep nini. Nya eta ekek paeh atawa balik subuh.
0: Tukang VCD katempo kerung. Manehna bingung ku polah nini uban. Teu lila pok nyarita satengah ngabuburak nitah init ka nini uban.
13: Geus nini, ulah sarawa dicabak ari moal meuli mah. Mending balik bae ka ditu, bisi dibunikeun kelong.
0: Ngarasa dititah init ku tukang VCD. Nini uban hatena madenghel. Sarta tuluy pok manehna nyarita.
13: Heeh, geus lah teu jadi meuli VCD na oge. Lagu na eueuh nu kapake. Teu boga ongkoh mesin paragi nyetelna.
0: Koloyong nini uban init ninggalkeun tukang VCD. Sanggeus nini uban init mah deur deui bae harita tukang VCD teh nyetel musik leuwih tarik batan tadi. Atuh sapada harita kaayaan di pasar teh jadi rame deui. Tukang dagang anu resep kana musik mah loba anu unggut-unggutan nuturkeun irama musik. Malah lain tukang dagang wungkul anu gandenge musik teh. Harita saurang lalaki kolot nuker lempang oge kuat kalempang na teh engklog-engklogan. Bari sungutna runyam renyom nutur ke nembang siga dina VCD. Eta lalaki kolot teh ujug-ujug eureun. Barang ngadenge tukang VCD nyetel lagu Datang Untuk Pergi. Red, eta lalaki kolot teh ka tukang VCD. Satuluyna manehna nyamperkeun.
14: Duh, bisaan si Ujang mah mang milihkeun lagu jang si bapa teh. Mani pas pisan. Ieu lagu teh kasedep si bapa. Si dina rek dijual moal jang.
0: Tukang VCD kerung bari neuteup ka eta lalaki. Teu lila pok tukang VCD teh nyarita.
13: Ari si bapa nanya teh kawas kabolon bae. Nya puguh rek dijual mah. Ngaranna ge barang jualeun.
0: Ngadenge tukang VCD nyarita kitu. Eta lalaki kolot teh ngahuleng tuluy ngodok enong calanana. Maksudna mah rek nyokot dompet. Ngan sanggeus diilik, tetela dompetna teh lepet, eueuh duitan saperak-perak acan. Teu lila pok eta lalaki teh ngomong.
14: Duh, Jang. Nyaan ieu mah yeuh. Lagu wajib si bapa. Pokona ieu VCD kudu kabawa balik.
0: Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai, beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha, ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD.
15: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
16: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
17: Aja.
16: Mohon, linggi di mana Bapak?
17: Cikoja Bendungan.
16: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
17: Desa Waluran.
16: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
17: Benjolan.
16: Benjolan?
17: Renyam-renyam remati.
16: Oh, remati ke panya?
17: Iya.
16: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
17: kumaha? Renyam, panas.
16: Mohon, teras?
17: Teras. Napas, nyesek.
16: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
17: Tos 2 tahun.
16: Tos 2 tahun,
17: dua
16: mohon.
17: 2 tahun.
16: Tak, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya?
17: Mohon.
16: Mohon, sabar botol Bapak?
17: 2 botol.
16: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna aya henteu bawa benjolan
17: ilang alam benjolan ilang
16: terus aya ayeuna namanya
17: aya
16: ilang
17: panas-panas teu aya
16: sesak napas teu ayeuna kumaha
17: aya
16: alhamdulillah mati
17: teu aya
16: alhamdulillah
17: sehat
16: janten sehat sadayana mamanya
17: sehat
16: alhamdulillah reaksi sareng senang terlandung Alfa Prosesnya kumaha harita pak
17: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
16: kuntu mohon sabar alami eta pak
17: seueur we sadinten
16: sadinten reaksi
17: ya,
16: nah, alhamdulillah ini mah sareng alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya, Mas.
17: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
16: dieu.
17: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
16: sesek napas nya.
17: Lambung teu aya.
16: Alhamdulillah
17: sehat.
16: Sehatnya.
17: Ya.
16: Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
17: Iya.
16: Mohon Bapak aja haturun ya.
17: Iya sami.
16: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
17: Waalaikumsalam.
15: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
18: Hotline konsultasi
19: 0813 8000 0813 8000 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
20: Ya terus apa dong?
19: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
20: Obatin pakai apa?
19: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
20: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
19: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
21: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
20: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
19: Coba baca ini.
20: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
19: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabar hajang hargana. Tukang PCD katempo marah mai beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli PCD. Atuh pok tukang PCD teh ngajawab. Oh, jadilah. Keun masalah harga mah. Kumaha benerna bae? Ngan biasana kuring ngajual 5000 perak. Ieu VCD eusina aya 12 lagu. Lagu kasedap si bapak aya dina urutan anu kahiji. Jadi gampang nyetelna. Waku harita ngahuleng, ras inget yen harita manehna teh keur teu boga duit. Cacakan indit ka pasar oge sabenerna mah ukur rek repressing wungkul niiskeun pikir. Rek ka tukang VCD tuluy kadenge nyarita. Wah, bener-bener ya mah ye. Lagu kasedap si bapak, pokona kudu bisa kabawa ka imah. Ngan ieu teh kieu jang. Terus terang bae, si bapak teh keur teu boga duit. Kumaha lamun dianjuk? Ngadenge waku nyarita kitu. Trek harita keneh lagu kasedep waku teh di pareuman. Satuluyna pok tukang PCD teh ngomong. Kumaha? Baruk dianjuk? Meunah bae. Kenal ge kakara geus wani nganjuk. Yah, bisi hayang nyaho. Kabeh tukang dagang di ieu pasar keur ngalaman pailit. Unggal poe tara aya nu barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapak kalah rek nganjuk. Teu bisa ho. Uleng waku ngahuleng, maneh na ngarasa bingung. VCD lagu kamumut maneh na teh, aya kamungkinan moal bisa kabawa ka imahna. Sabab tuboga jangan duitanana. Keur ngahuleng kitu, ras maneh na inget, yen meuli barang teu salilana kudu ku duit. Tapi bisa oge ku cara anu sejen, nyaeta tutukeuran barang. Waku wu susur sasar kana endong baju, siga aya nu diteangan. Nyeh manehna nyerengeh seuri, barang aya nu kacabak dina endong bajuna.
14: Nah, iya ya. Pasti tukang PCD bakal bungahen lamun diajak tutukeran barang. Gerentes wakuwu, bari tuluy nu kacabak dina endong bajuna teh harita dikaluarkeun. Gorehel teh padudan anu dijieun tina bahan tulang. Tuluy harita kadenge wakuwu nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae Jang. Kulantaran si bapa keur teu boga duit, kumaha lamun urang tutukeran barang bae? Da harga ieu padudan teh dua kalieun harga PCD. Jaba ieu mah asli Jang. Dijieunna teh tina tulang mau. Tukang PCD kerung bari nempok kana padudan boga wakuwu anu lebah pangenyotna teh geus katempo hideung. Tuluy manehna ngomong jero hate. Alus ari padudana mah. Sigana padudan titinggal jaman walana. Geus lah teu nanaon tutukeran barang oge. Sugan we ieu padudan teh payude dijual. Geus kitu mah pok tukang PCD teh kadenge nyarita daria. Nya geus pa teu nanaon lah. Sok urang tutukeran barang. Wakuwu kacida bungahna barang ngadenge tukang PCD nya tujuan kana paniatanana. Atuh kontan harita wakuwu teh nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan Jang. Pokona mah jadi yeuh, bernostalgia jeung indung budak teh. Soalna eta teh lagu kenangan basa si bapa bobogohan jeung indung budak. Yeuh atuh nyarenkeun padudan, si bapa geus teu ngaboga-boga. Song padudan teh dibikeun ka tukang VCD.
0: Atuh gap ditampanan pon kitu deui tukang VCD gancang mikeun piringan CD ka wakuwu. Ngan sigana tukang VCD teh boga panyakit limpeuran. Harita manehna salah mikeun CD.
14: Nusa kuduna dibikeun teh CD anu eusina lagu kasedep wakuwu.
0: Ari praktek manehna mikeun piringan VCD film perang.
14: Nya ari cangkangna mah koleksi lagu-lagu dangdut tempo dulu.
0: Tapi eusina mah piringan CD film perang serial Rambo. Sanggeus duanana ijab kabul. Leos wakuwu indit leumpangna semurusuh ku hayang-hayangna gancang anyog ka imah. Teu kacatur di jalana. Wakuwu harita teh geus anyog ka pakarangan imahna. Hawar-hawar kadenge kumanehna pamajikanna keur karaokean lagu dangdut lawas.
14: Serengeh wakuwu teh siri sorangan.
0: Tuluy manehna ngomong ngagrendeng.
14: Wah, kabeneran ye. Pamajikan keur karaokean. Pokona ayeuna ku aing rek diajak mulangkeun paninengan ku lagu Datang Untuk Pergi. Pasti manehna moal teleweh saking ku kagagas. Harita keur jaman bobogohan mun diapelan teh manehna sok hahariringan lagu eta. Pokona mah pasti leweh lah.
0: Gancang wakuwu ngurupanto imah nu kabeneran molongo saeutik. Kalayan teu salam-salam acan, bus manehna asup.
14: Katayep, katayep. Harita wakuwu teh leumpang lalaunan nyamperkeun satukangeun pamajikanna nu keur ngahaleuang bari nyanghareupan layar TV.
0: Sanggeus deket ngan kerewak bae harita wakuwu nangkeup pamajikanna.
14: Kuat ka pamajikanna harita teh ngarenyag sarta jep sapada harita jempe.
0: Jag wakuwu kana remote tuluy lagu karaokean teh harita dipareumah. Ari pamajikanna manehna colohok bengong nempo polah wakuwu sarupa kitu sarta teu lila pok nyarita.
3: Kunaon ari si papi? Mamih keur nyanyi kalah kaganggu. Aya naon ieu teh? Datang-datang nangkep. Berang keneh bari naoge.
14: Serengeh wakuwu seuri sarta pok nemal.
5: Duh, mamih. Poe ayeuna papi teh kacida bagjana. Pokona papi bade ngajak si mamih nganjang ka alam ka tukang mangsa urang bobogohan.
14: Cing, papi bade naros. Kapungkur basa urang bobogohan. Pami mamih diapelan ku papih, mamih sok ngahariring lagu naon. Hulang pamajikan wakuwu teh ngahuleng, nginget-nginget lagu kasedep manehna baheula.
0: Teu sabaraha lila nyeh manehna seuri, lieuk ka wakuwu tuluy pok nyarita.
3: Oh, mamih emut ayeuna mah. Nya eta lagu Datang Untuk Pergi. Nya tah lagu eta? Ari kitu kunaon pih?
0: Cakak ka wakuwu seuri bakat ku ngarasa sugema.
14: Tah, muhun lagu eta Datang Untuk Pergi. Ayeuna papih bade ngajak mamih mulangkeun paninengan atawa cek barudak ayeuna mah bernostalgia. Tah, papih gaduh VCD na yeuh. Sok geura urang setel. Pokona mamih oge bakal kagagas. Siap-siap we sapu tangan kanggo nyusut Cipanon.
0: Kadengnya Wakuwu nyarita, majar boga visi di lagu datang untuk pergi, pamajikan Wakuwu langsung bae ngarangkul ka Wakuwu, bari kadengnya nyarita dumarida. Duh, papi, mamih mah asa moal kiat mireng naoge. Eta lagu teh paningan urang duaan, dina mangsa nuju papacangan. Mata Wakuwu perembenta, siga anu keur ngalanyepan caritaan pamajikanna. Kituna teh bari ngomong jero hate. Aduh, bagja yeuh, poe ayeuna. Rek teh kitu kumaha atuh? Tuman sapopoe pamajikan teh gegelendeng bae, ari ayeuna ngadak-ngadak mesra. Komo engke lamun ngadenge lagu datang untuk pergi, abong lamun teu meweh bari nangkep ti pepreget. Sot harita pamajikan Wakuwu teh ngalesotkeun tangkepanana. Satuluyna kadenge Wakuwu cumarita. Tah, ayeuna VCD-na urang gentos kunu ieu yeuh. Kenging tadi meser di pasar, mahal-mahal oge di peser we ku papih teh. Nepikeun ka seupeun ongkos. Ke, volume suarana urang ageungan heula nya. Satuluyna Wakuwu ngagedean volume speaker aktif. Nu dimaksud sangkan lagu teh kadengena jelas. Maklum, ceuli Wakuwu geus rada gembul. Geus kitu mah bus VCD teh diabuskeun kana VCD player. Barang disetel, nu mimiti kadenge teh sorang ngaguruh siga angin puting beliung. Tah, ieu teh sora angin ngahiliwir. Tapi kulantaran volume suarana diageungan, janten sora angin ngahiliwir teh kapirengna rada ngaguruh. Cek Wakuwu bari harita teh diukna pagegeye jeung pamajikanna, sarta duanana melencrong kana layar TV. Nu harita katempona siga gambar haseup hideung nu ngagugulung siga gunung bitu. Jep sora nu ngaguruh teh eureun sarta telila kadenge sora tembakan.
4: Tar tar tar. Dereded dereded dereded.
0: Beres sora tembakan, ditungtungan ku sora ngajelegur siga nama sora bom. Tum. Ku tarik-tarikna eta sora. Kaca imah oge kuat ka eundeur. Huleng Wakuwu ngahuleng, manehna kaget lain dikieuna. Aih, nyana habet jadi sora anu teu pararuguh ieu teh. Pan tadi mah basa diacakan di pasar, lagu nu kahiji teh nya eta lagu datang untuk pergi. Moal kitu patukeur mah. Wah, cilaka ieu kaya kieu mah. Pamajikan pasti ngamuk sarta aing bakal dibudak deui. Kerentes Wakuwu beungeutna mimiti pias. Sora nu kadenge tina speaker aktif harita beuki teu pararuguh. Samalah beuki kadieunakeun, kadenge sora bom ting jelegur. Weak sora bom, di tema ku sora kapal udara, sora namani ngaguruh matak paur. Atuh kaayaan di imah Wakuwu, harita teh jadi geuman mata keeng anu ngadengekeun. Jung pamajikan Wakuwu teh nangtung. Satuluyna melong salila-lila ka Wakuwu. Rep kana layar TV, katempo aya gambar jelema lalaki di bengker sirahna make tulisan Rambo. Rep ka Wakuwu, tuluy matana molotot. Sarta gantawang teh harita nyarekan lak-lak dasar.
6: Dasar salah kitu ya Hansyah. Penipu, pembohong, pendusta. Terusna teh pecundang. Kurang ajar sia. Wani-wani bohong ka pamajikan? Hayah, mabur ka ditu.
0: Wakuwu lain deui ngarasa ruasna. Kulantaran manehna sieun pamajikanna nyieun aksi piring terbang. Tetap asini deui ngan jung bae harita Wakuwu nangtung dereng-deng teh lompat kaluar ti imahna. Manehna aya niat rek ngadatangan tukang VCD nu aya di pasar. Maksudna mah rek nempuhkeun gara-gara salah mikeun VCD nu antukna Wakuwu dibuburak deui ku pamajikanna.
22: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
22: Di palih mana?
23: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
22: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
23: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
24: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
23: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
24: Oh,
23: anu jitu damangnya panginten ku abdi ditaros. Apun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
24: Panyawat naon, manawi?
23: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
24: Lambung.
23: Mung ser paripaosna diponis terus rada repot gitu.
22: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku putrana.
23: Katingalina, alhamdulillah. gitunya. Panten mata ayah uihan kedua kali naogenya. Panten anu kawit nama sok ayah engap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panten anu utami nama daya tanu jantan repot engapna gitu. Ayah nama alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh periposa moyan papa-papahan sinareng sajabi nalah.
24: Mohon mohon, mangga kuningakeun ka kancak anu sanesna.
23: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
22: Hatur nuhun.
23: Enggak sami-sami Bapak.
22: Pamugi sing naras sehat.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur, iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciami.
25: Radio Peace Ciami.
13: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
25: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak.
2: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
3: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Kang Sinarita. Ngawiyosaken kawontenan pangreureuhanna Arjuna di hiji tempat.
1: Walah. Iya iki.
0: Anu katsana kakusir dayeuh Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kanjeng.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kebiasaan di tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana. Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus! Pamiti sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Iya iki.
0: Sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangreureuhanna Adipati Arjuna anu kalresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala.
1: Tuh, iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan.
1: Walah, leres.
0: Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kelot ngeso budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas tina didikan rohani kal-

tempat pangreureuhan, tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astra Jingadawala, sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Unirahangan dikalui kedeh atra pertela, alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna Kang, oge Astra Jingadawala. Aduh ayah.

0: pihak kalepatan ageng semawan tenalit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikarsana on kaulan pangarsa heula antos kang
1: oh mangga
0: ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan jaka tingkir diterima dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu kulan mangga aya pikeun saeunaon kok kieu kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang peribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemahri pahlo cinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kula nu alalajrih teuing kan ari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapulut marga ning tanaga lara pati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibatna nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta aya teh seueur eta sieun anu cing beledugas. tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan gula nu kaseureun engang teh
2: lain gas kaseureun engang
0: gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu
2: ni anu palsu engga bocor teh
0: engga bocor kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning teh pan dibawa ku garong geus ngiclik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara, negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh.
2: Tangtos.
0: Ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang. Aye di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus nih. Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng ku dedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tah ieu karuksakan nagara teh kulan.
2: Wabah teh musibah we.
0: Wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lar. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir larak jeung balangsak. Hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan. Tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah di jeung sajabana. Tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titilem, ngahudangkeun kanu labuh, merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teu bakal mayunan hiji alam anu langgeng. Margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh. Walal akhiratu khairulaka minal ula teh. Cing aka apal dina surat naon? Dina surat Waduhe.
2: Waduha.
0: Waduha, waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saje.
2: Biasa beda jeung batur.
0: Naha beda-beda teuing? Beda tapi harti mah sarua. Eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh teh. Heeh, grepek tempo. Teh teh alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya jabar hae, jadi waduhe walaili ida saje. Tuh.
2: Pakai parabot cenah
0: mah. Iya. Beda, beda murid Jakarta Tingkir. Heuh. Lumayan ne geus.
2: Lumayan ne geus lempur
0: meureun. Kitu. Mudah-mudahan ne acuk lah. Tangtuna oge da urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur semet bilatungan tapi aja lemah mah sabajabat bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaha datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngaliginsing teu sanak teu keluarga teu mang teu alok teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan dibohehan ge kunu hirup heeh
2: bener teh
0: umatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleung cineten plos ka kolong bapa santar buleneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingleungan sorangan plos ka kuburan di bulan saneng-neng keung yeuy keung tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan ye cing kasawarga agan memarga agan mah saleh bageur saleh upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah. Moga-moga we agan mah cing kasawarga mudah-mudahan jang mudah-mudahan kitu kulan tah kitu kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula karisukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemleungna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabar keneh sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararane mangkaning sabubara kali teh teh sabubara balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan
2: amin
0: muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana
2: amin
0: amin lah
2: lir penra yege
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana link kita?
5: Di Cihideng.
4: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
5: check up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari
4: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mungse gitu. Mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabarehiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Seueuran
5: jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teu teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna mah.
5: Seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah kin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
4: Cobian apa gitu nya?
5: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaos nanya.
5: Mohon.
4: Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Nyuhunkeun
5: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: TSA
7: Bukan TSPA Bukan
8: TESA
7: Bukan.
8: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
8: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di pangreureuhan Arjuna. Sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada. Sampurasun. Naon kang? Denge eta amuing. Naonnya pihujaneun kitu?
2: Tapi dah.
0: Sijang. Aya naon pindah ka desling? Syok. Tong cocorowokan teuing sia. Rang siang deh ya. Sampurasun. Rampes. Punten.
12: Mangga.
0: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
12: Lere. Alah tiuk teh ulah picilakaeun.
0: Ya ngagebros.
12: Ulah silaka ku pamolah sorangan, leren.
13: Aya hormat diwae eta. Aya korban. Asa tiuk-tiuk maca
0: utuh. Geningan aya denawa Kang, amuing. Mangga linggih.

sakit kon nera. Bisa-bisa ngali sedaya ingkang sampun prata. Sakit pun dirahkan ningali, ningali dedayo ingkang sampun prata. Wis kena dihin pinasti.

0: Pues que no te empinaste que el Arjuna panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra. Kaget ningali aya Denawa anu ngajungiring di payuneuna. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh?
1: Sindait.
2: Aya eta teh teh AC.
1: AC bisa jadi tetenggan.
0: Hayu sugan dewek mesin cuci. Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade cing ati-ati deuleuh karareueung aing teh ieu teh.
1: Ulah diheureuyan sing
0: diduhan. Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit.
1: Iya. Aing bisi ngaletak teh
3: karareueung. Ngaran kaula.
0: Nya.
3: Ngaran kaula teh Nurgeni.
0: Kala Nurgeni
3: leureut. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing.
0: Ti nagara naon?
3: Kaula ti nagara jin.
0: Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu.
1: Ya.
0: Jin mah lain batu ali, batu batre mun geus teh.
3: Kaula teh kalungguhan teh patih nagara.
0: Di nagara
3: nagara guha Selabintara
0: raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara
3: nu gumanti aji di nagara kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka.
0: Wijarnaka
3: leureut
0: aya naon anjeun datang ka dieu?
3: Oh kieu. Lah rasalira teh anu kakasih Arjuna.
0: Memang kaula pisan.
3: Alah nyuhun. Nuhun. Lah rasalira Arjuna.
0: Leres.
3: Ai eta ge dengeun saha pangkeureun?
0: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
3: Saha?
0: Semar.
3: Semar.
0: Leres.
3: Hehehehe

0: बन्नर शम्मार गरा न मने
1: चुमो हो नोन
0: Nah, kalau sinu atau bapak ngijing bapak dia. Buah buka hutang bapak.
2: Bos, lain bos baraya.
0: Atau bogohun meureun.
3: Ai eta anu tukang saha?
0: Abdi lah.
3: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
3: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
3: Ai eta nu tukang
0: abdi Luna Maya. Iye.
3: Nuhun.
4: Aya naon denawa?
3: Ulah
4: aya naon?
3: Oh kieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditik teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja,
0: oh duta, ieu duta.
2: Oh, utusan berka.
0: Utusan.
4: Utusan raja anjeun.
3: Leres.
4: Maksudna
3: ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah.
4: Wabah musibah panyakit anu kena na karaya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungu nya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui.
0: Hulu
3: anu turuwisen
2: anu kitu anu tampak kemawon segala
3: tah kitu
0: ai nu karamian
3: da nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu
2: ai berikan cinta pada kitu
3: tah kitu can gempa bumi
2: longsor
3: banjir yang saja bana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna
0: eta teh akibatna teu areling meureunan pandieunana
2: bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanana loba korupsi
2: jadi ari pisiman
0: heeh geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya pemurnan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu
2: ya alam itu tidak mau bersahabat
3: tak itu ya
4: jadi
3: tak kaulah teh hasil narekahanana sang nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton.
0: Nah, asa karareueung teh nya.
2: Lain biasa sing paruringkat teh nya teh
0: Pak. Hayu pek teh ku cepot.
2: Ei.
0: Banting sia koing. Ngomong teh ka mana karep pe palias kitu jurig ah.
2: Lain kawas lumung wae. Bukalancu.
3: Ya. Dah, kitu ieu teh.
4: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha? Ngaranna teh mimitina astungtungna er. Mimitina astungtungna er. Supri.
3: Lain.
0: Dorna
3: lain.
4: Ieu mah mimitina es tungtungna er. Er.
0: Dodi Darsono.
3: Ajauh teu mah acung. Tong disaruakeun jeung umat Medegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar.
0: Uluh. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
2: Sabar.
0: Pengen keungwai kita tadi dek terjal.
2: Pengen buat teloyo ketinggalan.
0: Nepi kadi sajajar kenjeng sato dewek dulu.
2: Sajajar kenjeng ento.
0: Tenang. Sajana bapak kahareup abdi meureun salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
2: Tenang.
0: Tenang, Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing. Tinggalikeun ka waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tinggalikeun.
4: Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
0: Yang kumaha deui? Cicing cicing cicing.
2: Sarwakeun teh ayam tulak kakak.
4: Jadi menta Semar Badranaya. Leureuh. Kumaha lamun digentian ku sato?
2: Tos yang kubuat.
4: Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung.
0: Atanapi digentosan atuh ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Didodet ku aing kitu. Suwer aing mah.
4: Kumaha kinten-kintenna?
0: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moal rek mikeun. Nuhun agan.
4: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun.
0: Moal.
4: Lapur atuh. Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar?
0: Oh, udah itu tamaga.
2: Udah mah, tamas korat.
4: Tong borohinga dibeli. Tong borohinga dipentas sana jadi tukeran ku nagara gemua bisa. Kekenaha nepi kata dibikin gitu. Kaulah salaku pamingpin-mingpin rakyat. Kaulah janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa kaulah.
0: Nuhun agan. Eta sumpah satria. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh.
2: Lobana
0: mah paranyang kokod.
4: Jadi moal dibikeun?
0: Moal.
4: Kumaha lamun kaula maksa?
0: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
4: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
0: Masihna cara di negara si laing meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
2: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
0: Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jare dibagong hareuras beuheung hese ngaliuk.
2: Mata kusibah wae ge kitu.
0: Oh.
4: Jadi moal dibikeun?
0: Moal.
4: Bener maksa kaula oge?
0: Kaula bakal nying hareupanana.
4: Ah bade maksa we.
0: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okop pikelan pati. Ih, agan ulah agan.
2: Tapi kan
4: Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan Pati Arjuna tega pikeun melaan rayatna.
0: Tah kitu ai pamimpin nu bener mun teh. Pamimpin anu iman. Atuh da kenaon ngayakeun yayasan Amalila.
2: Oh, percaya.
0: Ai teh kitu mah.
2: Panahna
0: terah ningrat gunungan nek mah.
4: Bener anjen wani kakaula.
0: Ora wani dening ngapaku lanang koe lanang. Ya, pada-pada lenang ieu dah. Sawiyeskan abdilah kaharepkeun. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh Pigalpati.
4: Di mana tempat anu lega?
0: Di Lebak aya lapang.
4: Urang didinya okoh Pigalpati. Oh, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dieu nya anak karaya tuh.

Ninga pangaulaan kedah oko pigalan pati nu. Sadaya-daya sawios dapun anak oge aya. Astra jiga sarang dawala agan teteh gaji sim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula mas.

0: Ya Aish, abdi teh tileuleutik diakod-akod di zaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena akang.
0: Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganna. Mah. Mah.
1: Gede kanyaahna mah kana jadi.
0: Tenang, bae ulah.
1: Teu sangka aing kitu teh
0: mah. Sami abdi ge pa. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi, salam baktos ka emak bilih abdi paeh di pangperangan.

0: What happened? Okay, dio kelak lana. Ha? Dio kelak. Okay. Teman-teman datang semua.
1: Teman-teman.
0: Ayah tewakai, pirahan yang jelamati luar. Pirahan.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Eh, salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu biar ke belegung. Ah, salah.
1: Kaciri lain agama Islam.
0: Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam. Oh, nyaho aing ge his Islam. Lain agama Shinto Islam. Oh, nyaho aing ge Islam. Nya. Nyaho Islam aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah waka maranao sahinga san ayadina jalur ka islaman. Nyaho his islam. Bolot gini.
1: Bolot kita budak cuman.
0: Lain isnet Islam. Islam. Nyaho aing oge dati barat oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta dirokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heeh nyaho. Ka Masjidil Aqsa, belegung. Salah ulah ngaheureuhkeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho is ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho is. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureuhkeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna aing maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge. Eh Ramadan lain Roma irama na jate. Aduh. Ajeng. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun. Ngerti teu meneh? Nyaho nyaho. Tatakun.
1: Tatakun.
0: Lain tak apa saja. Nah. Diuk sia diuk geus dia ngobrol jeung aing. Hah? Diuk.
1: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.
1: Susah ngomong jeung nu budak.
0: Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi anu. aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jambu batu. Nyaho aing ngoge ah siapa lain ku jambu batu.
1: Nyamuk
0: atuh diajak ngobrolnya. Pek meneh ngarobrol. Aing geus teu nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
4: Atau siap 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Nya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damangnya teh nya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul mana euy. Agnun. Oh, di neraraga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun, nuhun. Coba tenyambung nate. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge his. Nah, set lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek ai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabara jalmi. Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sateka polah de dunungan urang. Siap, siap. Burok-burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk teh. Lain kana ojek kana buruk. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teh. Ai buruk teh cina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatnya teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit ka hiji teh ka duka hiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho. Hish Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Geus keun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tak itu wayahna siap

0: Ngaran Arjuna, memang kaula. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tega lara tega pati.
0: Geus buleud kaula.
2: Ayo.
1: Kadieu sia. Dek kumaha? Lesotkeun denawa. Naon?
0: Lesotkeun aing.
3: Wah. Poe. Hayo sia. Usik.

0: dicacar bolangkeun ku ai. Nuhun agan selamat. Selamat dawala pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona tadenawa anu bieu. Boro rek dibajeg ku abdi namehna. Ali. Bejaan si Astra jingga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ye panah. Sae kulan sae mah ngijeung.
1: Loh. Urang tere. Bisi nojos kana soca.
0: Alah. Ai maneh teh ka mana? Badena beuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak kan. Naon? Ngiring nemak. Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh. Mana
1: teh ieu sia. Kaitan suprit di boga lewok kitu
0: teh. Di mana maneh boga nu kitu? Warisan ti Saddam Hussein.
1: Ya. Di Baghdad bukannya di
0: Asad. Ieu pusaka Baghdad teh sia.
1: Senjata kimia pemusnah massa teh eta teh.
0: Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika?
1: Nyimpang heula ka Irak.
0: Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun? Naon teh nagara belah kalerna? India? Iya, ti Bogor ka kidul. Iya, kaluar ti Cakung. Nyingkah-nyingkah sia buru-buru. Aling

0: Naon? Healing, healing. Awas, senjata dewek masuk murang maring.
1: Sok kamu terpukul.
0: Darah tinggi senjata ini.
1: Sok kamu terpukul senjata kamu
0: tadi. Tembak, baiklah. Haling duala duala.
1: Haling duala.
0: Ih, siapa?
1: Naon? Ih, ri akang.
0: Ongko nyumput. Tuh nya tukangan kai. Kai irungna nolol.
1: Da panjang.
0: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ya? Modar siapa?

0: Push. Push. Push.
1: Goblok je euy, eueuh beung sinana.

0: dunungan anak geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah teu ngalikeun.
1: Bisa jadi teu teh. Sakarat teteh. Teh sapira den
0: ningan. Teh sapira sia. Ya. Teh sapiring ngining euy.
1: Di pintu teh sapira.
0: Maruk ulah ilah. Mana witeh sanes dunungan lah. Ari bapak maneh, eh? Bapak maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nak usaha keunaanna ku abdi. Tingali heula panahna.
1: Tingali.
0: Panahna tingali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Cir. Da jauh dunungan mah lemes.
0: Ye nya nu agan geuning ieu mah. Hor aya nu dewek ka mana nya euy? Kaget teh ka euy.
1: Hari-hari
0: mana bukan mana? Sana pendang ke naden. Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah!

Le. Dawala. Dulu, dulu. Wah. Dawala. Wah. Dawala. Le.

0: lampah anu nujuk ragot oko pegalan pati Arjuna sarang denawa-denawa.
1: Doh, iya iya.
0: Astra jingat dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya iya.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajang.
0: Nuju naliti keayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh.
0: Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iya iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kendengane pun macan-macanan.

0: ganza, ganza, ganza.
1: Ulan, aya pikeun naon? Ulan.
0: Mangka sering cing pageuh kancing, sering set pageuh ikeut.
1: Tah. Sumuhun.
0: Sanajan ieu kasebutna nagara aman. Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenan ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atuh kantenan.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumuhun. Lain tah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngandung harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nyaeta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan moal eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos aneh.
0: Tadi dieu urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha carana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kantenan. Eta kurang matiasa kantasi nawe ulah.

0: Mudah-mudahan Nagara lepas tina rupa-rupa kejahatan Ganjal. Terlepas tina bala bantuan di Balarea. Kalayan minta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang keamanan. Dina sagala rupa widang utamina ngeunaan keamanan Ganjal. Sareng senang ngareureukeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngamah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Opo busana ne Gatot Kaca?
0: Busana ne Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iye ge.
0: Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga.
1: Hege.
0: Glung cupit siwara palasahun cakan sana.
1: Hege.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simawe raksukan krean tak kusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumawa.
1: Hege.
0: Simawe sinjang wasunona.
1: Suasane.
0: Suasane wanci tengah cat beten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Hege.
0: Simawe terumpas cerama.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasi pun bisa mabur tanpa lar cangcut kaliwanda.
1: Cangcut
0: pengawasi pun mau ngecincin.
1: Kayu
0: bedakan melesat lahu datang gegana mancat ke dia merlong tuminat datang asal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
4: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Chú lười. Là salam mất ơi chú. Nhàng sang người ta gà sukun. Lah ya bang bara tu. Elosion. Sugan teh saha we, aduh. Aya kejadian bro.
1: Tolong.
2: Sakitu ke salalamet.
0: Kurang 5 menit silaka meneh. Aya kejadian naon ye si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
1: Ayo aka selamat. Selamat yuk. Hari silai. Kuring mapae.
0: Udang siap.
1: Alah. Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh.
0: Dieu mah.
1: Ah, udang ah.
2: Udang.
1: Udang.
0: Alhamdulillah Gusti geuning Bapak Panglima ieu teh. Ngahacurkeun semua bakti sulan diterima wae. Bagi kajadian naon mane?
1: Hah?
0: Bagi kajadian naon?
1: Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
0: Pangna mane aya di luhur naon?
1: Abdi teh dialungkeun.
0: Dialungkeun ku saha?
1: Abdi teh nuju di pila. Di pila pangaulaan Arjuna.
0: Ya, yeah, tuluy.
1: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah do apa sareng sajabina.
0: Ya.
1: Yeah. No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu, seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
0: Aya buta.
1: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Ka hareup sakitu. Kagigir sakitu.
0: Tuluy.
1: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuneun juragjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
0: Menta bapa maneh.
1: Muhun.
0: Keur naon?
1: Kang eta mah cenah. Dugi kadi sajajarkeun jeung emek Bapak Abdi. Marukana meureun Bapak Abdi teh kelenci hideung. Kitu cek Abdi oge buta teh. Eta mah wanian cek Abdi ge. Tok mol pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa dieta kulan. Dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
0: Di mana teh?
1: Di ditu neme. Abdi teh dialungkeun kurang ku salah sewes buta.
0: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
1: Muhun kulan.
0: Di mana manehna?
1: Paling ditu kulan.
0: Init.
1: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul. haling atuh aing tunggu sakalangan sia teh. Atawa si lain teh heula. Nah, make jeung haling eta lega jalan teh.
2: Eta jalan ka Bulungkung atuh.
1: Heh, kosong euy.

0: Kamaran nanya di lama cara rewe.
1: Bukan teringat tu lalu patah.
0: Ada wak mana londar beren. Hey. Dan awak di mana sampean? Eh, mun orang mengomong. Sahagaran. Aran kaulah Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Ah. Lain da, abong da mabuda kadena.
0: Teu nyamung sia. Hei Syamsuddin. Mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ah, aden tong di Bandungan teuing berita geus.
0: Wah.

Alah, tong ditongeng ke siagelok. Montong ditongeng ke naik, montong ditongeng ke kurang ajar. Wah!

0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, ya aku. Ya cek aing oge rek kumaha. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia.
1: Icu-icu.
2: Hei, pokolina.
0: Ye mun ilingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah dirinya anjing.
1: Icu-icu. Hei,
0: muni ngagolosor. Cuai di bobodo mah henteu nyingga.
1: Kamana bieu? Hei,
0: geblak.
1: Aya naon?
0: Gelo bujur aing di kicu we terus.

0: Alah, kalau kalau untuk bekerjanya kerja ngap, untuknya kerja kurang ajar. Wah,
1: aku mana? Hai, kau.

0: Ya.
1: Tahu kan?
0: Bapak saya di mana yang ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput.
0: Hei. Sugan teh moal datang deui euy. Selamat ya kan dulu ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
1: Ulu.
0: Ayo usik
1: eta kakana.
0: Meureun kana beunang meureun. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar, modar sah. Haji.
1: Kita gerakan anak hawan
0: ini. Hebat dulu. Wetak. Besar. Iya. Oh, siap.
1: Kayak etak akan terserah.
0: Nyanyi tukang silat ya, Jelma.
2: Iya, tak. Iya.
0: Wih. Wey, wey.
1: Dari dulu kan. Kayak yang tadi punak.
0: Ah, ingat jangan dibawa ulin gitu ah. Oh, serius, serius. Oh, ya. Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Gelo.
2: Tah yeuh. Ieu lah.

0: Nah, itu ibaratnya tempat dan gua
1: mantap, men.
2: Walah dulu itu. Nyaan dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah foto. Muang ngejas satu yang beas aing hayangnya hanepi kapal bah mana. Wah, siap. Awas aing bakal ngaluarkan angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal

0: Samana eueuh.
1: Pangkat ku lepas. Hampang pacenet.
0: Eueuh deuleuk
1: aya.
2: Eta aing.
0: Belo de ka mana?
2: Ka itu.
0: Ka sebelah teh depa.
1: Ka becir.
0: Ka duhung teh dijejeg wae. Dola-dola kabur sia dola. Hah, kabur buru-buru. Wah. Sananya nepi ka palumah mana ku aing si Semar tetep di udang. Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing moa hasil de lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
1: Kabur pina
0: mah. Wah, sia moa teu ngulon kaburna di udag.

0: Ya, ni bapa dewek ke weh?
1: Oh, kaya, Kang.
0: Di dia tadi nyemput nak teh.
1: Alah, ke mana tu akak mencari mana?
0: Bu, silakan euy. Lah, lah, lah, lah. Nau kali sia.
1: Cari wan. Itu di orang tanda juga nama.
0: Aya nu lah. Lapor. Dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geuda loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing leuh. Atawa milu ka rombongan sejen.
1: Ada tara.
0: Urang-urang teangan. Pirak urang teu nyaah. Anu jadi bapak heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur bae ka dieu.
0: Nyaeta kacamatan nya teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun Bapa Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat RA kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 marah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan
1: bulan suci
0: eta teh bapak Restuningrat teh heuh heuh atuh urang kaenya we hayu ah yayasan Amalilah Pusat teh koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara. Kang Dodi Darsono
1: jeung
0: rerencanganna. Urang kaenya sakalian minta ongkos. Heeh. Rek minta dolar, Lin. Eh lain dewek rek menta itu rek mere. Kuring mah rek menta jam tangan, ah pan ngeus teh. Haben we lain keur panayagan, engke panayagana panggung engke.
1: Engke panggung engke berapa hayu? Karek diitung
0: mah. Heeh, hayu atuh moal macet kitu. Heuh, keun bae urang saseleke we.
1: Saseleke we ka dinya.
0: Barengan bapa, sok atuh kanya urang kaulan urang sagedeung. Iya. Ha? Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heeh. Bapak R. Peri, ieu Bapak R. Peri Sunarto.
1: Oh, Suranto.
0: Mawar bodas na euy duh.
1: Oh, mawar bodas akang.
0: Heeh. Anu kitu teh geuning. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak saha namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku
1: propolis?
0: Janten nembe sabotol bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, ieu, Cek. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu teh ceuk.
4: Tetes mata, tes mah aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: naon make dieureun
1: detailin. Kira-kira teu rido mana atuh sia teh. Tong maksakeun teuing maneh. Ka jadi-jadi panyakit atuh.
0: Make jeung teu rido segala.
1: Mawar bodas mah dangdutkeun geus sok. Wari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Cing dah sia teh geus karolot atuh.
0: Dak rumasa ya geus kolot atuh.
1: Cing boga ka era deuh.
0: Kaera gede.
1: Bapak era Ayon. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akal.
1: Canyawer, canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si lain. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea jeung.
0: Ageung kaseniman teteh.
1: Kaseniman boh ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan teh bakti sosialna teh ageung.
1: Sok. Da lamun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang, moal pi mah hieun nya aing keu mana ngapoyang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina.
0: Biasa hiburan urang dieu.
1: Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh.
0: Namahanana teteh.
1: Heeh. Numata garepek seuri geus sapoe jeung eureun-eureun. Heeh.
0: Lumayan 4 taun namahan umur
1: heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh.
0: Mereka sep gitu.
1: Padahal yuswana mah teteh tos 18
0: taun. 18
1: taun
0: mah muda.
1: Heeh.
0: Kalau bagi cantik.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Dibelaan cul nepi ka barang kiri mongko oh lengkeng mah
0: lengkeng mah
1: udud mah
0: leuteunana
1: canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh teh
0: Bekasi
1: kepala terminal ongko
0: eta teh
1: di Cikarang
0: Canti Paris
1: Can Paris bos pabrik kerupuk
0: kerupuk Paris
1: Anta Prima
0: semua
1: keluarga jati luhur jati asih
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Ti Beijing. Ayeuna de ka Itali.
0: Waduh.
1: Murukana urang wano ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku sina lagi anu nonton. Heuh ieu teh. Dulur-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan
1: ka Garut. Seueur di Kuningan, di Garut, di mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya, amin.
1: Sing gerde milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: tah. Can di Sukabumi. Pamarwan. Hayang Atin.
0: Heeh. Mararaya.
1: Numatakeun lebah dia sok prioritas geunda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoran lain.
0: Pemborong lain.
1: Pemborong lain. Tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot. Nya.
0: Bisa belang-belangan
1: tapi lumayan.
0: Lumayan belang-belangan bawa akang teh.
1: Heeh, bisa ke luar negeri Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, ya, Amerika.
0: Keliling Eropa.
1: Hai tamat mah euy dina sagala rupa ilmu.
0: Kumaha?
1: Jadi duit.
0: Oh kitu bener
1: kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal.
0: Formal.
1: Matak ke mati ai ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktorana,
0: sarjana hukum.
1: Sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu disinghareupan teh audien teh beda jeung baheula.
0: Benten.
1: Ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek
0: anu ngaronyat
1: heeh
0: nu ningkat bener
1: heeh dalang tingaleun wawasanana kurang
0: Urang teu bisa gigelan.
1: Teu bisa gigelan jaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
0: Oh, gigelan jaman.
1: Gigelan jaman kumaha we carana? Heh? Heh? Dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik.
0: Jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor.
0: Obor we mah juru panggung.
1: Ku ngajuru panggung ngabebela. Sinen dalang balik nabo teh liang irungna teh harideung we. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya.
0: Benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
0: Listrik sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh teh Thomas Alva Edison.
0: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Oh. Tuh.
0: Agamana mah biog Islam.
1: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Betul. Tanpa karya tidak ada faedah.
1: Umatak eueuh gawe mah disebut ge ceuk urang Sunda mah kedul.
0: Kedul. Kuuleun.
1: Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah.
0: Eh.
1: Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
0: Eta teh.
1: Marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus.
0: Hayang dibersihan.
1: Cicing ge pagaweanana teh tah lamun jelema. Udud beuki, dahar beuki, ai digawe mung hartina kedul. Ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
0: Ai pangabutuh gede.
1: Ai pangabutuh gede.
0: Ai digawe mung.
1: Da moal daekeun datang rejeki teh kana nu kitu mah.
0: Benar.
1: Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya.
0: Leutik benar kan?
1: Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
1: Cukiai macana engke di kuburan teh.
0: Oh.
1: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab.
0: Ngajawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
0: Oh, bener.
1: Meunang kokot teh.
0: Jawaban
1: batur mah geus ngajara rawab aya gunana.
0: Jawaban
1: leungeun nepi
0: ka. Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana
0: keur ka jelema deui.
1: Bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
0: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
0: Ngahasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta.
0: Harta.
1: Keur manyangkeun umur.
0: Nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
0: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
0: Sampai berhasil luar biasa. Betul.
1: Nya.
0: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
0: Hei, nah urang teh ngalagu kitu.
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
0: Naon Kang?
1: Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek, ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
0: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
0: Kai jeung panjang kaos kereta api.
1: Geura sok lagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
0: Ngeunah. Jadi tunjang.
1: Barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

0: dalam pun tadi tipu gitu mah mau ada kenangan aing.
1: Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang.
0: Heeh, tak kitu politik teh euy.
2: Politik paneh lemas.
1: Lain lemas kitu.
0: Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau ada kenangan panai kitu mah. Padahal aing tulus ngigana di kenangan.
1: Lain kepancing, Rin.
0: Heeh, kitu. Tah, moal aya rungah demo ceuk nu nonton geunah Bapak Hajat ngeunaheun.
1: Kedangala geunah.
0: Coba lamun saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro.
1: Hiji matara.
0: Ituna kabeh teu puguh we nakolna teh geus sok.

0: Jang, kulang gua.
1: Melang kabarudak ka Kang Silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amun.
0: Kantos gua mah teu kitu komo ka putra.
1: Oh, aing ngaran-ngaran kanak aing jauh geuning inget wae aing deukeut ti paseaeun.
0: Aing deukeut diomongan geus berangkat ka daki.
1: Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
0: Duh, kan teh wae ngaran deukeut daki. Sumunung ewa ka wae.
1: Teuy, da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleuh.
0: Ah, teu aca.
1: Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
0: sumuhun
1: aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da aslina mah urang tepan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuh, Jang. Teuning, heuh, weh. Ai lumpat da, eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.

0: mana kan dia lompat.
1: Ini kata dulu.
2: Syah, syah. Gesewa hanya nama pengacara mana.
1: Gesewa pelindung.
2: Nah, harik minta tolong ke Adnan Buyung Nasution. Nah, harik karuhu si Tompul.
1: Syah. Rek ojah kamu.
2: Syah.
0: Ah, ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring denun.
2: Heeh.
1: Rek pasrah sumerah we.
2: Ya aing dikira ta ieu mah.
1: Cing kumaha

0: panustrungan anak maneh bakal pae.
1: Mangga teh deui.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring.
1: Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh.
0: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah
0: sumara. Dina panustrunganna sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep we pae mar.
1: Sumuhun.
0: Atuh da sia lelumpatan.
2: Rawa kelingas atuh.
0: Denge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh, beh dituna.
1: Heuh, nyaeta sieun pae. Diakan mau.
2: Hayang salamet teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap, buaya di handap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya, naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal pae. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke?
1: Mangga. Nyangakeun sadaya daya. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah peraya caang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balungbang timur jalan gede sasapuan.
0: Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap.
1: Muhun mangga mangga mangga.
0: Bisi bisi boga hutang kasaha wae
1: keneh da aya ajang na keur bayar hutang masih.
0: Bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara.
1: Bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge.
0: Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaleuleuputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit aja nama nek.
1: Sumuhun mangga.
0: Kayu pedang na ya.
1: Ulu. Heh, pek pek pek pek.
0: Ari butuh mah musim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana kana hate si lain pek. Alah, nuhun mare. Nuhun aing mane engke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum.
1: Kumadinya we, kumadinya aing geus paeh mah.
0: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipir aun.
1: kuma nu hirup kuring mah mangga teh teuing. Atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek diduru pek da asa tina seuneuh. Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun ka dupak angin. Asa tina angin. Ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan. Kuring mah moal tahlil, ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah.
0: Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sih.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Hey, mangga, mangga cepugu.
1: Uluh, uluh, uluh.
0: Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Moa dicacag ku aing.
1: Sumuhun mangga.
0: Moa dimutilasi moa. Ai geus paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Semar Badranaya watek wantos. Duduk wong samanea. Mangnu satru sing madu trahing ku sumah titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin.
1: Lajeng miheulaan maneh
0: nyaeta kaluar nyawa na tina ragana. Nanging ieu nyawa na teu katinggalieun ku ieu denawa. Lingwang muksua salirana. Salira muksua sapisan. Simar. Nah, si jempe. Oh, api-api papaehan goblok. Ah, ya. Bar. Semar. Soak meureun si eta.
2: Soak urang jantung.
0: Murag meureun jantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar, ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar bebas aing moal nu ngaganggu maling layang jamu sakali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh ieu maksudna teh supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong. Dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna. Aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamu sakali musada. Aing ditaraga dipaok aing sieun dikepung. Eta si Bima galak teh jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan dek.

0: Ari sugan teh lain dek maling layang jamus.
1: Eta sasarana nama kular atau
0: ilang nama. Awas siap pembalasan gua ini. Saha di mana ya?
1: Sumo kurang.
0: Jeung ieu nu di luhur. Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek di paehan teh aing.
1: Dugi ka are-are kulan.
0: Dek di tepungan ku aing ka sawarga.
1: Sumuhun.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Pulang. Akang.
0: Lapur bapak dewek di mana?
1: Ya, sugan.
0: Oh.
1: Sugan teteruskeun
0: atuh. Wah, kacakung mah. Ka Tanjung Priuk. Oh, biasana bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasana.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Biasana sok nyempot teh.
0: Lah, naon? Urang katumariti sih buah kabur bapak teh katumariti ieu. Uluh. Wilujeng tepangan. Nuhun deh. Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes guna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Nya, ieu mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? We geuning. Saha? Geuning yeuh. Sugane rek manjer. Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh dauh acara eta teh jarang. Nya. Ah, kapok di nyeri wae aing. Ya. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka aing.
1: Itu akan
0: temah nama jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik memehna mah. Lapur eh bae ayeuna ditungguan teh eueuh.
1: Sakitu
0: titik. Oh. Oh, atuh dah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil maenten teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
4: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
3: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
4: Muhun.
3: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui. Ka teratek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter. Ya teh acan teh tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
3: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadu pida meureun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kula 6 sabotol ge cacan, iya cacan CF.
3: Jadi terus karaos siarna panya?
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
4: Mun, si abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin, amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Raya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sarang anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur.
0: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepe ser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos mesir umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari. Kadi abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi doa ka Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Dieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat, atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada walqanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda. Alqantarah ay almalul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga.

dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Diano kan punya ano, diano anonya seano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana. Memperkuat klik, clean, dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh. Boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti, 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS, sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah

0: sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin. Cuman isinya belum ada Pak, perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas, tekelnya sudah pakai karpet. Mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pillow, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil, kuncinya mobilnya. Bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah. Sudah punya sawah, pengen punya gunung. Sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda, dulu mah kuda ben. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit nggak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bahkan nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus. Nyengir deh. Bekipas mari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Mana-mana kekejek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Suatu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan, di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Udah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang disop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta dagingnya gak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya disop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana gue megang. Megang lah. Tulul amal. Ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak, jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, dzalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak, bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bikhairim min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut. Enggak, pokoknya gue mau asal perempuan dan mbak terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta mau halal mau haram tekuk terus deh. Semuanya dilandasi oleh taqaw lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melongo. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut, siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep, siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah. Mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijamah orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya. Baik menstruasi atau mencret itu tidak. Azwajun mutoharo. Konon makna mutoharo ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari itu. Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias. Monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai. Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai.
3: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi. Saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impotent, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkunik kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.
3: FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nah jadi insinyur ya, nah jadi pilot ya, nah jadi pengusaha ya, nah jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka anak-anak kita insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis.
5: Musik masa kini.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget?" "Surga pak, nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia gak pernah diajarin ngaji, gak pernah. Sampai dia gak kenal Tuhannya, gak kenal nabinya, gak kenal kiblatnya, gak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, dia gak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. "Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas." "Ramadan dia gak puasa, kamu gak tegur, kamu diam saja." Iya. "Wah, kamu gak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya?" "Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng." "Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk Akademi Sekretaris and Management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, uyeung tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Peace, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namai setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Apa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio?
2: Cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menuntun petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya. Enak, abdi teh tapi ser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Peace?
1: Ya, abdi teh meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciami.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dingding lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teh aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus gitu, kayak gitu. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku Alfa Propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna, Pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat sepertus abdi. Ya, panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik na salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-18. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: mata holang pacengkadang.
1: Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Nah, hidup tebet kitu peta atuh. Naon saenyana anu jadi marga lantaranana? Panganolak wae, nolak wae kasaban lalaki anu ngalamar. Asa teu kahartiku pikir, teu kahontal ku akal. Rek milih anu kumaha pisalakieun teh atuh Dayang Sumbi? Atawa aya naon nu jadi ganjelanana ieu teh?
0: Kitu grentes manah Kangjeng Raja anu kacida bingungna mikiran ka ayan Dayang Sumbi.
2: Kangjeng Raja ngalamun ngahuleng ngadaga meneng.
0: Ujug-ujug breh pangalaman welasan taun ka tukang dina mangsa anjeunna nuju resep bubujeng ka leuweung tutupan. Asa ebreh katinggala dina socana. Mangih orok beureum di pangku ku paman lengser awakna pinuh ku taneuh. Karek meunang nyokot tina rungkun. Breh deui kacipta basa anjeunna mentang-mentangkeun panah ngalaan uncal anu keur lalumpat di Tegal. Ting jarungkel katibanan jamparing. Renghap Kangjeng Raja narik napas jero nakranan. Terus mikir deui milarian pijawabeun. Naha Dayang Sumbi teh anak saha anu sanyana? Anak manusia atawa lain? Buktina geus welasan taun teu kadenge aya anu nyalusur. Teka denge aya anu leungiteun anak.
1: Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Memang aneh tibarang kapangih oge. Geus gede oge aya wae kaanehanna teh.
0: Keun, sugan lila-lila mah sadar. Sarta aya pikir hayang boga salaki.
2: Kitu gerentes manah Kangjeng Raja sungging perbangkara.
0: Akhirna mah keur saheulaanan mah Kangjeng Raja leleson heula. Ngahibur diri ku jalan ngaronda nagara.
1: Kalawan dikawal ku para penggawa, terus ningalian kuda di istal atau calik sisi balong pangkeureun karaton.
0: Kitu jeung kitu we saban dinten eta ka Kangjeng Raja teh.
2: Maksadna sejani iskeun pikir bari nungguan sadarna Dayang Sumbi sinarobah pamadegan. Tapi beuki lami beuki kapikir ku Kangjeng Raja, perkara Dayang Sumbi moal bisa diantep kitu bae. Sabab sanajan ngan ukur perkara leutik mun diantep kitu bae mah bisa jadi pasoalan gede sarta bakal ngabahayakeun ka nagara. Pangna kagungan emutan kitu ku Kangjeng Raja kasawang. Pisah kumahaeun teuing hanyeluna praraja anom anu migandung ka putri Dayang Sumbi.
0: Heug ditampik panglamarna tada teuing jaheut manahna tada teuing sedih atina. Tina kasedih kapeurih sok sieun robah jadi kaceceup anu akhirna ngabahayakeun ka nagara galuh.
1: Cilaka. Cilaka gede mun kaya kieu mah aing teu meunang cicingeun.
2: Kitu grentes manah Kang Raja junga degreng hap narik napas, ret ka kenca, ret ka katuhu.
0: Engal anyeuna angkat, bus ka padaleman, gok sareng Parameswari atuh kaget Parameswari oge.
2: Margi ningal paroman Kangjeng Raja bangun anu bingung. Bangun anu ngungun nganglu. Kawas-kawas menaka susah. Lajeng ditaros.
3: Pangapunten Kakang Prabu. Rai panjenengan sejatu maros.
1: Aya naon Rai?
3: Ketinggalan aku abdi salira teh sapertos anu gugup. Nah aya naon kaulanun?
1: Kieu. Sok. Calik sing merenah atuh geulis. Ieu akang aya bada mikeuneun ieu teh.
0: Gek dua nana carali pepayun-payun kaayan kacida matak keungna lir bulan katutup mega matak melang jeng hariwang da eta paroman Kangjeng Raja sakitu alumna.
1: Rai.
3: Kaulanun, ay pekerse naon Kangjeng Gusti.
1: Kieu. Sakumaha parantos kauninga kusadayana. Rehna anak urang Dayang Sumbi teh can ngarubah pamadeganana. Tetep nampit pangasih nolak lamaran ti para raja. Mimicina mangkang teh teu panjang emutan. Dasana moal matak jadi nanaon. Sesuganan isuk pageto mah robah pamadegan Dayang Sumbi teh. Tapi dipikir-pikir deui beki kapikir dirasa-rasa beki karasa. Kaayan kieu teh teu pihadeun geulis. Tak kitu. Tapi engkang hayang terang heula pamadegan Rai. Cik nya kumaha ari pamendak Rai ngeunaan hal ieu?
0: Kangjeng Raja mencrong ka Parameswari nu olohok bari ngadangukeun.
3: Ampun Kakang, teu kaemutna naon ku Rai mah ukur sarupi we sok sin Dayang Sumbi jomlo kan?
1: Eta mah tepat di hariwang. Sabab ukur mikiran jiwa saurang diwa Dayang Sumbi munte mah sok sieun hariwang jomlo teu hariwang teuing.
3: Nah naon atuh nu kaemutan ku salira engkang Kang?
1: Anu kapikir ku engkang mah lain kitu rai. Tapi coba emut ku rai. Kumaha perasaan para raja anu ditampik lamaranana, anu ditampik pangasihna. Leuheung-leuheung muning ngangka raja anu sadar anu ngarati sarerta ngarumasakeun. Kumaha lamun raja anu sifatna berlegong, babari kasigeung atawa babari robah pamadegan? Pan teu mustahil upama kajadian ieu teh jadi mata holang pi amarahun. Nyeri hate asa disapirakeun nu akhirna mika ceceb ka nagri Galuh. Lain ukur ka Ama atawa ka Dayang Sumbi tapi ka saeusi nagri Galuh eta raja mika ceceb. Mun teh mah aya 5 raja weh nu neundeun ceceb ka urang. Rek kumaha ngalawana? Mana komo mun kabeh sapamadegan? Kabeh mika ceceb ka nagri Galuh gara-gara ditolak cinta na ku Dayang Sumbi. Terus pengke teu badami ngarurug jurit ka Galuh saha nu rek jadi bebenteng nagara saha nu sanggup nada serangan musuh anu sakitu lobana. Lamun kejadian kitu aduh bahaya gede pikeun hayat Galuh anu meunang hese capek miara ti baheula mula. Bahaya gede keur hayat Galuh tak kitu rai. Tak eta nu dipikasieun ku Kakang mah jadi tina pasualan Dayang Sumbi bisa jadi bahaya gede. Huleng Parameswari maninga huleng kurita arna ngariut bari manahna ngarenjak greuwas kamana ku anjeunna oge bisa kumahaeun teuing atuh riweuhna upama Galuh diserang ku sababaraha raja geus kasawang ngapi balukareunana geus kacipta akibatna. Pinasti ancur tutumburan matak sedih jeung nalangsa.
3: Kaula nun Kakang Prabu.
1: Kumaha rai?
3: Rai mah teu wantun ngalalangkungan, mangga kumaha carana bae? Margi leres pisan upami kitu mah matak bahaya. Teu mustahil aya raja tapi ratu anu teu raoseun manahna lajeng robih jantan cecep ka urang sadayana.
1: Tah, bener oge kitu. Tapi kumaha pikeun ngungkulanana ieu teh? Kumaha tah carana pikeun ngungkulanana?
3: Pewiraos Cisim Abdi kumarga nu janten pokona Dayang Sumbi hiji-hijina cara kedah naros Dayang Sumbi anu sareres-seresna Kang anu saujratna anu sareres-seresna nanging aya panuhun ulah dugikeun ka ngajaheutkeun hata Dayang Sumbi hawatos Kang.
1: Bener oge nya tapi moal moal atuh moal nepikeun ka ngarheutkeun hatena Dayang Sumbi. Da Akang oge boga pikiran moal rek ngorbankeun salah sahiji tapi hayang waluya sadaya salamet sarerea. Alus eta usul teh ayeuna pisan Kakang sejanalek ka jenisna. Cobi saur atuh Dayang Sumbi sina ka dieu.
3: Timalan sumangga kaula nun sejadi estukeun pisan timalan salira.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
5: Bu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
5: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Bobot tibra Jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
4: Ibu uningal Papua Polis di manten?
5: Di radio.
4: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Papua Polis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
5: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ayeuna pisan Kakang sejanale ka jenisna. Cobi saurat sudah yang Sumbi sina ka dieu.
1: Timalan, sumangga kaulanun. Sejadi estukeun pisan, timalan salira.
2: Harita keneh Parameswari miwarangan ka para emban. Supados nyaur Dayang Sumbi, Leo saurang ka kaputren. Sejang ngadugikeun timaran Kangjeng Raja, gok bi emban teh jeung bi Umi atuh terus bi Umi dibejaan yen Dayang Sumbi disaur.
1: Keun, ku kami urang bejaan geura ingke ieu teh, emban ieu teh, urang bejaan Dayang Sumbina.
2: Ceuk bi Umi terus muruk karohangan anu geus maranti dipake ku Dayang Sumbi ninun atawa ngaringkep maneh. Da sok resep ngumpi arang langka campur gaul aya nama Dayang Sumbi teh. Sabada ngetrokan panto bi Umi nyarita leuleuy.
1: Nyai, gelis, buka panto ucu, buka buka panto ucu. Saha eta?
2: Ceuk ti jero Dayang Sumbi naroskeun.
1: Bibi, ya gelis bibi, bibi. Saja ngadeheusan ieu gelis ieu teh, aya wartos penting geura.
2: Dayang Sumbi ngarahuh, rada hoream puguh narima baturan teh. Asa resep nyorangan ayeuna mah keur ngahangkeut ka ninun ngabangbrangkeun hate bingung. Tapi teu wantu nolak. Da bi Umi sasat indung kukutna anu miara jeung ngagedekeun, nyahirna jung nangtung kolotrak muka panto gok tepung di lawang jeung bi Umi.
1: Mangga kalebet atuh bibi aya naon bi?
2: Sup bi Umi ka jero heula. Gek diuk klayan tenang Dayang Sumbi ge nuturkeun harita teh. Panona melong kana beungeut bi Umi kawas anu panasaran pisan hayang buru-buru nyaho.
1: Nyai, kumaha bi? Ulah kajongjonan teuing geulis. Naha ninun teh mani nyaepkeun waktos? Na teu palay amengan kalun-alun jalan-jalan ka nagara. Bibi cicing di kamar nyorangan. Asa leuwih tengtrem keur di abdi mah. Bade naon make kudu udar ider atuh bi? Sok paranas ceuli abdi mah. Loba dedengean.
2: Tembal Dayang Sumbi anu memangna mun liara teh kudu wae ngadenge beja, beja anu mata kahudangkeun kapanasaran.
1: Sing sabar geulis. Hidup teh nuju diuji kudu maha kawasa. Tah ayeuna enggal beresan rambut, lereskeun raksukan, urang ngadeukeus ka Kangjeng Raja.
2: Cek bi Umi leuleuy keukeuh harita teh.
1: Aya naon bibi?
2: Cek Dayang Sumbi ngajenghok reuwas.
1: Duka atuh lah, da Kangjeng Raja teh anu nyaur, Kangjeung Raja na anu nyaur ieu mah sanes nu sanes. Nyimaran hidup sapados enggal ngadeukeus. Ayeuna diantosan pisan geulis ieu teh ku Kangjeung Raja.
2: Ngagebeg Dayang Sumbi teh reuwas disaur ku ratu ujug-ujug breh dina sawangan. Pasti aya deui raja anu ngalamar. Mani geus bosen asana teh karasa ku Dayang Sumbi mah sabab geus aya welasna anu ngalamar ngurudul wae unggal bulan teu kaur tengtrem hatena.
1: Nyai, kunaon kalah ka ngahulang kitu geuning ieu teh? Nah bet kawas anu leuwas. Cobi atuh, bibi, upami Kangjeng Raja nyaur pasti aya deui anu ngalamar geura. Ah, nganaon teh? Dacan kentenan ya gelis, dacan kentenan nu ngalamar deui dacan. Da bibi teh teu ningal aya tamu ayeuna mah di karaton nuju towong. Teh tamu saurang-urang acan yeuh, ieu teh. Hayu, urang ngadeus ka Kangjeung Raja geura. Bisa aya peryogi. Eh naon atuh bi nya tuh? Duka atuh angin Kangjeung Raja anu uninga eta mah.
2: Dayang Sumbi cengkat. Tapi manahna jadi tagiwur teu puguh pikiran rungsing asa seunggah. Arek andeus ka Kangjeung Raja teh loba kasusah kabingung bisi kitu bisi kieu tapi teu wani ari baha kana timbalan raja mah nya akhirna sedot nyisiran raksukan ibeberes supaya ulah ngisinkeun geus rengse pok ka bi Umi.
1: Hayu atuh bi abdi anteur ka ditu. Mangga mangga hayu nyai hayu mangga nyai ieu teh.
2: Bral dua nana miang ngamujeng ka karaton. Baranggoknya we Kangjeung Raja tetos ngantosan. Kalayan digedengeunana aya Prameswari. Kangjeung Raja imut ngagupayan bangun deudeuh.
3: Diuk geulis. Diuk kadieu nya, kadieu geulis. Ulah asa-asa ieu.
2: Kasauran Kangjeung Raja leuleuy banget ku Nyaah. Nyaeta Nyaah ka Dayang Sumbi anu jadi kembang kadaton. Brek Dayang Sumbi deku dibarengan ku Bi Umi cedok nyembah ka Kangjeng Raja.
1: Kaulan Kangjeng Raja abdi seja dedeheus bari nyaosan panyaur Gusti ieu teh.
3: Syukur bagja kumanjangan. Benar pisan geulis. Kaula ngangkir Nyai sabab aya picareoseun ieu teh. Sok diuk sing tetep.
1: Sumangga kaulanun.
3: Tah ayeuna. Bi Umi,
1: kumaha atuh Kangjeng Raja ieu teh? Kang Bibi ieu teh.
3: Tah Bibi wayahna mundur heula nya. Mundur heula Bi Umi mah. Kitu deui rai Prameswari.
1: Sumangga Kangjeng Raja.
3: Ieu teh kaula teh hayang laluasa ngobrol supaya ulah aya nu nganggokan. Hayang ngobrol paduduaan jeung Dayang Sumbi ieu teh. Bi Umi jeung Prameswari cungcong nyembah terus unur ti payuneun Kangjeng Raja. Teu aya nu nibaha atuh. Atuh puguh wae beki reuwas ka Dayang Sumbi mah. Jajantungna munguh ratug hatena pating sareblak. Saeungeus teu aya sasaha Kangjeng Raja neuteup ka Dayang Sumbi. Anu harita calik mando payuneunana ngeluk tungkul bangun ajrih. Ari Kangjeung Raja nitenan kaayaan Dayang Sumbi dadalami nadak lelek geus kitu ngarenghap narik napas sarta ngagrentes lebeting manahna harita teh Kangjeung Raja teh.
2: Memang atuh da geulis geulis pisan budak teh. Paingan kacoluk aun-aun kabentar kacana pia tapi kasobar kasapuliah jagat pada nyaho pada apal yang di dia aya kembang anu keur mangkat ligar. Bagja bagja temenan mata kreus mata bunga
0: kitu pamuji na Kangjeung Raja kada yang Sumbi ngan tekedal kana lisan ukur dina lebet manah wungkul. Dayang Sumbi teu wani cengkat ninggal Kangjeung Raja anu ngahuleng. Dayang Sumbi kalah beki gempur sok sieun bendu sok sieun kumaonam da geus nyaho keur aya pasualan. Dayang Sumbi keungna kabina-bina diuge asa teu napak tapi lila-lila jadi teteg deui. Hatena nekad rek nyangareupan naon-naon anu bakal kajadian da manehna boga alesan anu kuat. Naon sababna panganolak bae kana lamaran para raja. Adi Kangjeung Raja can wareg gembudalkeun pamuji ka Dayang Sumbi. Socana teras nitenan diri Dayang Sumbi rambutna, raraina, salirana, cara calikna, sikepna jeung sakur anu katingal ku anjeunna. Pok deui Kangjeung Raja dina salebeting manahna.
2: Pantes. Pantes pisan. Mun para raja loba nu gandrung kasengserem tepi ka kaedana tepi ka rabul panglamar ti sakuliah jagat daratan kana ligalu ngirimkeun para utusan ieu jigana anu ngirut ka para raja nya kagelisan Dayang Sumbi anu narik para narpati. Jagat dewa batara maha suci sang maha pencipta anu parantos maparin Dayang Sumbi tepi hanyakal sarebu hanyakal. Nah, atuh bet ngajahkeun para raja. Nah, naon sababna ieu teh anak kaula teh pangnanolak bae cina panglamar para raja.
0: Kitu dina manah Kangjeung Raja, cina muji kana naros malah nyaeta pisan anu baris ditaroskeun ku jenisna.
3: Dayang Sumbi,
1: kaula nun, Kangjeung Gusti, abdi Dayang Sumbi, kaula nun.
3: Hidep memang dihaja dicalukan ku kaula ulah reuwas geulis supaya ngahadep ka kaula ayeuna pisan. Syukur hidep geus bisa nyumponan sarta ayeuna geus aya dihareupeun kaula.
1: Sadaya-daya sumangga naon atuh anu baris jantan timaran Kangjeung Raja kaula nun.
3: Meureun hidep geus nyaho naon kira-kirana anu baris diguar dina ieu kasempetan. Hidep geus gede, geus sawawa, kudu geus bisa neguh kana naon-naon anu jadi maksud kaula.
1: Ampun Gusti, mung dapal salira anu uninga rupina eta mah.
3: Oh, kieu atuh Dayang Sumbi. Nili kana kaayaan danget kiwari, sarta dumasar kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat, kaula boga pamikiran. Yen kudu buru-buru ngayakeun babadamian anu bener-bener leleb tepi ka jero-jerona. Sabab
2: anu ngeus mah kaula teh ukur nanya sawajarna. Teu nitenan, teu nelek-nelek tapi kana acina atawa saripatina. Kitu tah Dayang Sumbi.
1: Abdi teh can ngaretos kaulanun.
2: Dayang Sumbi, kaayaan saperti kieu teh teu bisa diantep salalawasna, geulis. Kaula teh geus capek. Geus capek narimaan wae tamu anu datang mawa panglamar, geus capek geulis, geus bosen narima para utusan anu maksudna sarua. Mang puluh-puluh praraja ngalamar ka dieu maksudna sarua, dek ngalamar hidep tapi tetep teu mawa hasil manehna teh lantaran hidep nolak wae. Puluhan jelema geus

0: datang ke Nagri Galuh, puluhan praraja geus ngirimkeun kapercayaanana. Hayang metik kembang nukeur mangkak ligar, nyaningkeun putri geulis ti Nagri Galuh. Tapi hiji oge teu aya anu kapilih ku hideup, teu aya anu nari kana ati, teu aya anu merenah dina rasa. Tapi katerus-terusan ditampik, sina baralik lengoh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sareng saha namina teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida. Mun bakitan cepatna Ibu Ida nya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung Waluran.
3: Sumber Agung Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: Opat sasih.
3: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
4: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
3: Reaksina kumaha?
4: Reaksina.
3: Kumaha teh kana salira teh Bu?
4: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
3: Leres.
4: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh
3: sakitnya
4: majeng we Pak Ina
3: majeng
4: gitu.
3: Kasehatna. Ya.
4: Kasehatna.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
3: Oh, nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: 0813 8000 6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
8: Iya.
7: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah, biasa sebelah.
7: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang.

0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nyaningkan putri gelis di negeri Galuh. Tapi hiji oge teu aya anu kapilih ku hideup, teu aya anu nari kana ati, teu aya anu merenah dina rasa. Tapi katerus-terusan ditampik sina baralik lengoh. Dayang Sumbi ngeluk tungkul, geluk tungkul. Ayeuna mimiti ngarati kamana loyogna kasauran Kangjeng Raja teh. Poe ieu memang teu aya nu datang ngalamar, tapi urusan eta tetep jadi pasualan. Kangjeng Raja bener-bener daria paling ngarengsekeun pasualanana. Pok deui anjeunna sasauran ka Dayang Sumbi. Tah, ayeuna kieu we ieu mah. Nurutkeun pamanggih kaula mah, hidep teh geus sawawa, geus nincak dewasa. Geus meujehna milih-milih rabi milah minah rasa, milih-milih pisadakieun. Geus meujehna rumah tangga, laki rabi sakumaha umumna anu lian. Da moal hade upama terus-terusan lalagasan wae mah Dayang Sumbi. Tah ku kituna geus meujehna nangtukeun pilihan, naha kasaha nu sakira cop jeung hate? Raja mana nu kapilih? Raja mana anu bisa disandingkeun keur barengan hirup hidep? Kitu maksad kaula teh. Coba lenyepan ku hidep, kaula hayang ngadenge jawabanana. Kangjeng Raja neuteup ka Dayang Sumbi bari ngantos-ngantos jawabanana. Atuh mani ngahuleng Dayang Sumbi teh sabab geus kasawang jawaban nu ti heula, geus moal dianggap ku raja. Kiwari Kangjeng Raja leuwih jero tumarosna. Tapi najan kumaha bae oge patarosan ti raja kudu dijawab. Pok Dayang Sumbi unjukan.
1: Nung Gusti.
0: Kumaha Dayang Sumbi?
1: Junjunan abdi. Hormatin abdi. Damak-damangun abdi Kangjeng Raja. Hapunten saribu hapunten. Abdi teh tetep diacan gaduh emutan kanggo laki rabi Kangjeng Raja.
0: Ari sabab.
1: Dararan abdi pribadi teh acan gaduh tujuan kanggo rumah tangga. Resep keneh lelengohan, lalagasan. Betah keneh di karaton Galuh. Kalingkung kasih putu kanya sareng kadedeh gamparan Rabu Parameswari. Tak itu Kangjeng Gusti.
0: Kata rima jeung gaharati Dayang Sumbi. Alasan teh yen kekeh moal maka boga salaki. Betah di karaton Galuh. Tapi cekaula mah eta teh mentingkeun diri pribadi. Kumaha resepna, kumaha ngeunahna diri pribadi Dayang Sumbi. Hartina eta teh mawa karep sorangan, teu mikir keun nu leuwih.

0: Amahanana, coba ku hidup pikir. Kumaha mun para raja anu panglamarna ditolak, robah pamadegan, tina asih karena sengit, tina nyaah jadi amarah. Lantaran nyari ati asa dihina basa ku hidup. Batur jauh-jauh mawa alutan anu itu nu ieu, maksudna dek ngalamar hidup, tapi tetep ku hidup ditolak. Tah aya penolakan ieu, eueuh pilihan deui anu akhirna timbul kaceceup, kageuleuh. Datang rasa hayang narajang ngalampiaskeun kakeuheulna. Mangkaning ieu geulis, apan lain hiji dua, apan aya puluh naraja anu datang ka dieu teh. Kumaha lamun sakabehna pada-pada mika cecep kagaluh gara-gara ditolak cintana, ditolak panglamarna, rek saha nu jadi bebenteng? Hidup sanggup jadi bebenteng nagara? Rek saha nu ngahalangan? Rek saha anu bemela? Saha anu kuat ngawenanana? Mun kajadian eta bener-bener tumiba ka urang. Geus pinasti ieu geulis. Kerajaan galuh bakal ancur dikepung ku anu mika cecep. Saha anu rek tanggung jawab coba? Saha anu rek tanggung jawab? Cepeg. Dayang sumingarenjag reuwas ka bina-bina ari ngadangu kitu mah. Pamadegan Kangjeng Raja kaharti pisan ku Dayang Sumbi. Ku ayeuna sikep Dayang Sumbi kitu teh bisa wae jadi mamala ka nagara. Akhirna nu nanggung resikona rahayat kerajaan galuh. Hartina ngaruksak umum. Padahal mah ku kaangkuhan kepengkuhan diri pribadi Dayang Sumbi. Teu daek narima panglamar ti para raja. Sabemeh Dayang Sumbi ngedalkeun pamadeganana Kangjeng Raja numu deui kasauranana. Kieu Dayang Sumbi, sajabati kitu lamun can aya nu kapilih, raja nu datang ngalamar moal aya saatna, tetep lamun temah can aya nu kapilih ku hidep bakal terus ngalamar moal aya kenatna, moal aya saatna. Lantaran nu mikaresep ka hidep teh lain hiji, lain dua, mang puluh-puluh. Oge lain para raja wungkul, lain putra mahkota wungkul, pangeran wungkul lain. Dalah rahayat biasa oge loba anu kapati-pati ku hidep, loba anu kaedanan ku hidep, loba anu kapembeungan ku hidep. Coba pikir atuh, pikir Dayang Sumbi. Tah ku ayana kitu moal aya eureuna meureuna nu ngalamar teh bakal terus ngaleut anu ngalamar da boga rasa jeung hidep can aya nu nyangcang, can nangtukeun pilihan. Pasti jelema teh nu bika hayang ka hidep panasaran lantaran hidep can aya nu nyangcang. Pantong boro-boro kitu sanajan mun teh mah awewe anu geus dicangcang ku lalaki, tempo-tempo sok jadi papisa, tempo-tempo sok direbut ku deungeun. Eta anu geus kacangcang, komo anu can aya nu nyangcang model hidep? Jadi mun kitu terus-terusan, nah kaula teh kudu hantem wae dari masemah. Nah kudu hantem wae ngucibakeun batur. Dikamanakeun beungeut kaula Dayang Sumbi? Dikamanakeun beungeut kaula Dayang Sumbi? Sabaraha urang anu mika ngewa? Sabaraha puluh anu mika ceceup? Sabaraha urang anu ngomong goreng jeung ngamusuhan? Cik, nah rek tanggung jawab hidup mun kajadian eta tumiba ka kerajaan galuh. Lain ama maksa, lain apa ama mirusa ka hidup. Tapi pikirkeun anu mateng Dayang Sumbi. Dayang Sumbi beuki reuwas, bingung nu teu mangihtung-tung, susah nu taya papandana, susah nu taya hinggana. Kumaha pijababeunana ka Kangjeng Raja ari sabab kumaha rek bisa milih pisadakieun, kumaha rek mikiran laki rabi, kumaha rek mutuskeun pamadegan. Mun dirina pribadi can ayem, can tentrem, can boga kacinekan anu tangtu. Boro-boro mikiran hal sarupa kitu Dayang Sumbi teh pertanyaan dina dirina oge tacan kajawab, can kapangih bambulanganana. Jiwa jeung batin Dayang Sumbi keur meujehna tagiwur teu puguh teu boga ceklan anu tangtu. Ku ayana beja-beja ti bararea, ku ayana kanyataan anu kasaksi ku didina, karasa ku sorangan. Nya eta oge biumi anu kanyaahna kaasihna jeung kadedeuhna alahbatan ti indungna pribadi. Geus teu asa jeung jiga, estu cara ka anak pribadi, tapi tetep da biumi teh lain indungna. Saha atuh indungna? Eta nu jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi. Kitu deui Kangjeng Raja anu nyaah jeung asihna teu nilam najan saeutik. tanggung jawabna, perhatian anak, teu beda hiji bapak ka anakna, tapi tetep da lain bapakna. Timul pertanyaan dina hate Dayang Sumbi, naha saha atuh indung bapana nu asli? Saha ngaranna, di mana tempatna, di meneng keneh atawa geus tilar dunya? Mun di meneng keneh, di mana cicingna? Mun geus tilar dunya, di mana makamna? Ieu kabeh can aya anu bisa ngajawab. Nu leuwih ngabingungkeun ka Dayang Sumbi ku ayana caritaan-caritaan anu sejen, anu geus nerekap di masyarakat. Yen Kangjeng Raja sungging Perbangkara teu kagungan putra ti Prameswari. Tapi cenah dipaparin langsung ku anu maha kawasa, ku jalan anu teu wajar, sasatna aheng. Loba kaanehan lantaran putra raja teh kapenakna ti leuweung tutupan, ti jero rungkun anu remet buni ku tutubuhan. Eta riwayat jadi carita di masyarakat, geus jadi sawiwir hiji, memang teu aya nu moyok, teu aya anu nyawan ka Dayang Sumbi teh. Sabab rahayat percaya kana sabda Kangjeng Raja, yen nu maha kawasa parantos mamparinan putra ku cara kitu ka anjeunna. Timul weh tafsiran anyar yen Dayang Sumbi anak widadari ti kahyangan. Eta pamanggih jadi samaraan ku tukang dongeng, akhirna jadi carita anu hirup di pilemuran. Kanyataan anak matak nyeri kana ati Dayang Sumbi, matakna langsa kana manah putra raja. Eta oge jadi alesan, jadi marga lantaran, jadi kasang tukangna rek bisa mikiran pisadakieun kumaha Dayang Sumbi mun jiwana tacan tengtrem. Najan umur geus cukup, badan geus sawawa, geus meujeuhna laki rabi ari batin can ngahiji jeung lahirna rek kumaha, ieu nu jadi sabab pangadayang Sumbi teu wani milih pisadakieun teh. Tapi kumaha ngedalkeunana ka Kangjeng Raja, teu manggih pibasaeun anu merenah, teu boga kecap anu sakira bisa jadi wawakil kana eusining batin Dayang Sumbi. Timbulna atuh rasa bingung jeung nalangsa anu kacida peuratna keur Dayang Sumbi waktu harita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabar tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanan wae, Bu.
3: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel hari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu, ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
3: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti Amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kecap anu sakira bisa jadi wakil karena esining batin dayang Sumbi. Timbul na atuh rasa bingung jeung na langsa anu kacida beratna keur dayang Sumbi waktu harita. Dayang Sumbi, kunaon geulis kalah ngahuleng anaking? Kumaha ieu teh? Kangjeng Raja naros deui, Dayang Sumbi beki ngeluk tungkul ati perih asa digerihan ku hinis. Rasana langsa asa disasaak anu kedal iwal Cisoca jadi wawakil jeriting batin. Dayang Sumbi anger can mere jawaban sabab kalah ka beki loba jawaban, beki loba pertanyaan, boro-boro nemalan pertanyaan ti luar. Pertanyaan batida sorangan henteu kajawab. Dayang Sumbi tinyaho naon anu kudu diucapkeun harita teh. Kangjeng Raja mayunan eta kanyataan kalayan sabar teu wantu nyedak-nyedak ku kekerasan pok leuy ngalahir leuleuy tapi keukeuh. Dayang Sumbi,
1: Ama,
0: hidep geus nyaho sorangan sarta kaula yakin hidep bisa ngarasakeun. Kaula teh mikanyaah ka hidep geus teu aya wates wangenna. Sabab hidup teh

0: geus dianggap anak kaula sorangan. Kitu deui Prameswari. Para emban, para penggawa karaton, kabeh miasih mikanyaah kahidep kalawan ikhlas. Tah kulantaran kitu bisi aya perasaan anu nyelap dina hate hidep. Naon salahna upama kaula milu nyaho? Naon salahna mun kaula dibejaan supaya bisa mantuan pikeun ngungkulanana, mantuan mikiranana, mantuan ngarengsekeunana. Cingpok geura nyarita nu sawalakana geulis. Mikiran naon hidep teh atuh? Naon anu jadi panghalang pangna hidep mung mikiran pisadakieun? Menyap hate Dayang Sumbi beki sedih, anggur beki sedih, seak panas serenet, perih kacida. Beki nyata, beki jelas yen dirina teh lain putra raja anu asli. Buktina kitu geningan, babasaan Kangjeng Raja oge kitu geningan. Dirina Dayang Sumbi ngan ukur dianggap anak pribadi raja, lain anak pituin. Ukur mikanya ah kawas ka anak, lain mikanya ah ka anak. Lamun aya kecap kawas, lamun aya kecap dianggap, geus pasti lain asli. Atuh puguh beki sedih hate Dayang Sumbi harita. Dina ti koro nyelek picerikeun hulu angen asa eungap. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Sirah asa lieur, diuk ge asa teu napak, bumi langit asa tungkem. Tapi Dayang Sumbi kaburu sadar yen dirina kudu narima kanyataan, kudu tetep sabar tawekal. Ulah palid kurasa kasedih, ulah runtag kurasa kasusah. Tina ku terus-terusan didesek ku Kangjeng Raja mah. Berk Dayang Sumbi deku sujud ka ratu, panona karasa panas teu katahan berbeing. Cisocana bijilna beki juuh. Tikoro asa garing rek ngendalkeun kecap kalah seueul kana dada. Akhirna segruk ceurik geus teu katahan. Kabayangkeun kasedih jeung kanarangsaan anu taya hinggana. Hirup jadi jalma panghina-hinana. Hirup tepuguh indung bapakna. Hirup gumantung kana kanyaah jeung ka asih deungeun. Dayang Sumbi boga rasa yen dirina pangsial-sialna jalma. Eta rasana rasa Dayang Sumbi. Naon rupa anu geus kaalaman jeung katarima, najan alus najan senang teu beda jeung dina impian. Atuh puguh we Kangjeng Raja bengong ninggal Dayang Sumbi sumegruk nangis bari sujud kaget nu taya pabadana. Beki teu ngartos kana sikep Dayang Sumbi. Sajongdongan mangahuleng Kangjeng Raja teh nu kadenge ukur sumegrukna Dayang Sumbi anu geus teu bisa ngabendung perasaan batin anu ngakolak anu katidak nalangsana. Lami-lami Kangjeng Raja naros deui harita teh. Dayang Sumbi, kunaon hidup teh anaking, kunaon?
1: Ama. Ama. Kada kumaha atuh abdi teh ama. Kada kumaha ama. Kada kumaha atuh abdi teh ama.
0: Gelis. Kunaon hidup teh anaking, kunaon gelis, kunaon gelis.
1: Ama.
0: Tungkarakan nangis aduh gelis. Sok bejakeun naon nu jadi kasang tukang na hidep pangna kieu teh gelis.

Paroman Kangjeng Raja robah kabawa sedih, kabawa nalangsa, watir ningal sikep Dayang Sumbi anu sakitu pikawatirna. Dayang Sumbi beki nalangsa cipanon cuuh hati asa diwojet, ati asa digerihan. Pok ngajawab sorana darida, pegat-pegat ka selangku eurihun.

0: Lis. Dayang Sumbi cengkat meesan terus nyusutan Cipanon. Bokde nyarios harita teh Dayang Sumbi teh.
1: Ama.
0: Kumaha tuh, kumaha gelis.
1: Sanes abdi tengimutkeun kaya nagara ama. Sanes abdi tengimutkeun kasalametan nagri Galuh ama. Dugi ka abdi keukeuh peuteukeuh teu nampi kana panglamarna para raja. Anu parantos sumping ti sakuliah jagat.
0: Naon atuh nu jadi marga lantaranana geulis? Kangjeung Raja rada ngemplong manahna dumeh Dayang Sumbi mimiti rek muka lalang sehatena.
1: Ampun Gusti, abdi ingis. Ingis batan mau tinis rempan alabatan mesat kobang. Paurna kabina-bina Kangjeung Raja.
0: Teuk Dayang Sumbi teu wani kebat ngedalkeun. Nya naon atuh anu jadi panghalangna, anu jadi bang balu hate. Tapi ka tega ngantep para raja anu ngalamar. Jeung deui naha tapi ka embung jadi prameswari raja geulis. Batur mah apan dibelaan tirakat. Kuru cideuh kentel peujit hayang menangkeun putra raja. Jadi prameswari di nagara, sok kudalkeun ka kaula urang bada mikeun Sing Daria supaya ulah jadi ganyelan kana hate. Kangjeung Raja terus ngadesek ngorehan eusining batin Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teu buru-buru ngajawab dina hate pareng. Dina hate perang sabil. Mana nu kudu dipilih? Wakta balaka atawa tetep nyidem pasualan dirina? Mun rek balaka kumaha ngedalkeunana can manggih kecap anu merenah. Can meunang pibasaeun anu bijaksana anu sakira bisa ngawakilan eusining batin pangrasa jiwa. Hayang nu merenah supaya ulah ngajaheutkeun manah raja. Hayang ulah matak nyigeng paraosan Kangjeung Raja anu tansah mikawelas mikanyaah ka dirina. Ari Kangjeung Raja bubuhan parantos legok tapak kenteng kadek. Wijaksana dina mayunana sagala rupa pasualan. Kangjeung Raja teu palay namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi. Teu palay terus-terusan ngadesek kanu keur bingung. Anu akhirna Kangjeung Raja masihan kalongaran. Pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula. Sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasulitan hatena kalayan aman.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geuningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara Dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-18 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut Dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

Sugengnya Saperbala Sewi pranyata Aji Tiwikrama. Tugas Mahatunggal Sayakti Sang Nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipiting sosocari nenggak nawaretna. Lemek babut prang wedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah. Ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakana ku anjing kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Awuhipun Aswatama Jayarata tegantun Arya Padmanegara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatot Kaca sampun wontening Ratu Nagara Dwarwati sami sarang dedayo Manura Harja. Cunuking waktu ada di panang Rahayu Pratani Mangsar di panang utama Nitih Wansi ada di panang Mustari. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna mangusa pengawak jawata maksud ngantika ngahaturakan pembagir dateng ingkang neraka.

0: Prabu Batara Kresnaga aturaken pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepukan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhan tos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan itu. Elah. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayung ngahaturkan semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manura. Wih.
1: Kresna. Nampi nuhun karena pihak pembagi selera Adimas. Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang acet na sumping teh.
1: Dimas,
0: kula Raka Prabu.
1: Apun tenyi acet na nyakitu teh. Seur anu kena direngsekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi kau nama.
1: Seur kegiatan, seur kegiatan. Sawang sulai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah kang rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina panangtengan Gusti nu kagungan. Ugi teu kantun ngahaturkeun sebah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan panusa Maharesi Drona saking Sukalima. Kaulah sakagunturan madu kasepuhan.
1: Tugening.
2: Hari jelema ngarti. Hari jelema terpelajar. Abong trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadong kapan mangka dia muni asyak kagunturan madu kitu saur nuhun angger. Nuhun nya aswatama. Marukana kumaha wibawa ameh. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deungeun. Angger Batara oge nepi ka kitu. Nuhun ngger nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, sumah haturan rayi.
1: Nuhun basa. Sumah haturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan jenengan.
0: Nuhun, ditampi wagar.
1: Allah bitu kantun Jaya Rata.
0: Oh, Kang Rayi Jaya Rata nuhun. Oh, mangga leungit sinau.
2: Atuh tepi lo damel ti kaula oge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan.
0: Sahaya.
1: Ji, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu adi akang. Ieu teh Buris Rawa adi aceukna. Putra Kang jeung Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
1: Iya, iya, iya, iya, bener-bener. Ya, jagung geuna ieu.
0: Teu pina damel nuhun Rayi, haturan rawu. Hayu nuhun Raka Prabu.
2: Amang. Naon kasep? Mana Yesu Badrana isu ke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikir saya naon ieu teh Raka Prabu kersa sumpit.
1: Ke lanaji geuning ieu panegara
0: tapi nu da mah ngahaturkeun sumah haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
1: Oye oye nonton
0: dikaulah gitu kantun ngahaturkeun sumahaturan rawuh
1: Kakang Udawa nuhun nuhun nuhun. Salos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah haturan rawuh ka nyupan jeringan Rama Uwa ti Mandura.
0: Wih Gatot Kaca
1: ulah geuning aya di dieu
0: anu mawi geus Raka Prabu Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat tujuh kuliah.
1: Iya tuh kaitu kuliah maka manura. Data apa yang tuang ramah teh. Main gadana teh. Wah, anu latih nanti. Tapi lo dah. Rupina sanes waktu Putra Gatot Kaca badi di dehus. Badi maguron, perkawis, mainkan gada. Kawa datangnya. Kawa hadiah. Miyuk semangat.
2: Asa tengarena hati ayah si Gatot Kaca di dia. Aswa tama. Kade sing hati-hati. Beda gilerna tu matana. Beda kisupna, beda delekna. Ah jelema goreng hati pada kitu biasana ge. Cek mang oge.
0: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
1: Oh ieu di bos. Bade ku kasepuhan we atuh.
2: Ah mang awe nyangakeun mang manguping keneh jadi pendengar. Mang majaja padi. Pendengar setia mang.
1: Iyo di bos. Saperkawis akang teh sono kulaluka pada hiji.
0: Tapi lo damal atuh sami-sami Raka Prabu.
1: Nah, kadua lo tieta. Akang dumungkap oleh teteh yasanes. Iyo. Akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama?
1: Iya, mitoha.
0: Maksud?
1: Ayo maksudnya terkurang yang terlewih nyakit. Ari akang teh kapan buka dibutung. Iya sifatna. Nggak boleh serawat. Ari ibu nak teh nyaita dipasrahkan ku Kangjeng Rama ka akang. Sabab ibu nak teh gering nang tunggalang layung peting tega kana sare burang tega kana dahar. Lewih waas upama lompat ka tempat saringan ukur guguling anu digugulung dipakai dalam ka eling. Gitu itu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
3: Kena hutang poho bisa.
1: Utamina kena hutang.
2: Iwati aswatama anu merhatikeun kena hutang mah cek mau. Itu cek mau.
1: Tak itu nih bos.
0: Nah kunaon panyawatna ieu tuang rayi teh?
1: Kieu ieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat ka tarikat taji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Lain pun ulian.
0: Tapi
1: katarikat taji ka pati-pati na teh wadi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ieu tadi. Budak teh bogohna teh ka adi urang. Tah. Kulantaran si Subadra tidak letik betah nadi dia, nya akang tengah jawe, dongkap ka dia itu tinggali di luar. Gotongan emas pecis kemarin cing inten jumanten, sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun weh ulah ribut kanulian, ulah kawinkeun weh ya kene. Gitu itu di mas. Ting, minta jawaban, kumaha kira-kira?
2: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadangu yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Panengah Pandawa

0: Ting soal payuna. Cenah guguruh heula ka itu ka Raden Roma Irama heula urang. Atawa ka Hendarso. Mana Subadrana? Engke tenang.
1: Tenang kasep kunedang di Bojang Sah. Tenang ye. Tah, itu ye. Kadang ngopi teh.
0: Oh, tepi nodam.
1: Mun kira-kira ye.
0: Raka Prabu.
1: Hei.
0: Dina sandi tadi parantos disangemkeun yen kaula bagja barengna sugemahin.
1: Ya.
0: Wileh pun adina waktos eneh sasat bade anu meuleuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh gerak karawit. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
1: Ya.
0: Nanging kaulah masalah ku kolotna.
1: Ya.
0: Ai kolotea tadi benerkeun ngadu-ngadu sumawana ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis.
1: Ya bener. Moal jadi tanpa pada suka.
0: Itu jeung maong. Tetep we kudu pada suka barung majalaya. Jeung maong. Paman, pok deui eta paman. Cing ke atuh da engke ge rumajang saha?
2: Temakeur paman eta.
0: Temakeur paman engke oge. Mareng keur hidep. Paman mangke oge ukur ninggalikeun wungkul. Ukur lalajo wungkul.
2: Mun dibere ku hidep bedeg paman.
0: Cing oge kitu. Eh si montong aku dawe won kaing ah. Tak kitu ya.
1: Weye.
0: Bila resan dia raka Prabu. Nanging ya kajadian teh memang teu diduga-duga.
1: Ya.
0: Teu disangka-sangka kita dina. Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti Negara Amarta. Nya eta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng teu langkung sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna

0: Nhà trưởng mau gọi cho tao mà. Nhà từ pilo đờ mà kết chỗ. Ai có lọt mà phi kia ra nè.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
2: Bapak Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4, RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa

0: Kan gue si ibu nak dia terus sayang.
1: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
0: Munda, sami darah darah sami tipe yang naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seur perbuahanan.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabadei subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sejintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemol RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawit teh mah ateul. Tapi aya mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes
3: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang ana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Acek ama oke guys, boga rasa curiga teh tadi beda dina kletna teh budak teh. Dina dilakna ge beda singat kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
9: Anu yakin pikiran
8: teh. Cek mah oke.
10: Bisa jadi
8: nu matak di mana-mana si Gatot Kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ah dagore cukang irungna
9: ulah diantep teh
8: mah ulah diantep rada gede hulu ongkos teh budak teh
9: loba bejana teh loba bejana teh
8: itu cing mah
10: si Gatot Kaca ka direk ngalamar
11: tepi do damar ka Prabu
10: mah tuh
11: tah sajebina ti kitu Raka Prabu cing emut. Tapi punten
10: ieu. Nya.
11: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju Burei. Kapungkur waktos gempungan di nagara Manura waktos aya keneh Kangjeng Ramaswargi.
10: Iya.
11: Malihan piraku teu kaemut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
10: Ya.
11: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
10: Da urang puguh nuju bure ka puguh.
11: Omat ieu ulah dijauhkeun jodohna si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
10: Krishna.
11: Kumaha raka Prabu?
8: Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mah geura parantos teu aya. Ayeuna mah kareu urang anu hirup.
10: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget.
11: Ngan dirasan dieu akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitohai.
9: Iyo, iyo, amun.

0: paman. Nah, iya bebenyit.
1: Urang mah jempe.
0: Aing mah nipok-nipok di leuheung lamun teu bari kahaleuang mah. Padahal mun sakalian mah wahitar cicing di parapatan. Cuk mang oge.
1: Apa kena dambring?
0: Mana Subadrana? Ha, engke. Engke lah nana puruh puguh atuh.
1: Cicing keur diatur cicing.
0: Lebe can di onang. Engke lah nan.
1: Pangulu ge komo can ka dieu.
0: Itu cing mang oge.
2: Dimas Kresna Tubat.
3: Akang erah kumitu haji. Akang kesanggup tingali itu harta kekayaan di luar emas bisnis kemarin cingin tenyumar tenyi. Gerbaan akang jeng rama parantos te ayah.
0: Kute parantos te ayah. Anu jadi abot. Dau pami ayah kene mah pangin tentiasa pakumaka Raka Prabu.
1: Wasiat.
0: Iya kasorang kang jarama suara gitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun kurang salah keturunan anak. Sedangkan upami hiji anak upami teu jasa ngalaksanakeun wasiat menjadi sepuh yakin bakal jadi mamala nu teu hade ka urang.
2: Krisna, Krisna. Era kumitu hayi. Era kumitu hayi.
1: Kekeuh we nyatan.
0: Ah, atuh daerah kumitu ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitut.
1: Mata yang tak mata.
0: Marukana teu datang lagi 3 tahun setengah. Maka bogo. Eh lain kasar mama nyai mah kanyataan. Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami sareng aep
0: teh gitu. Kitu jeung mah oge.
2: Di lembah ini Krisna, Krisna. Cinya akang era kumitu hayi. Era kumitu rek dikamanakeun beungeut akang.
0: Rek dikamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun ku mertua. Mertua teh aya langkung ti rama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
2: Teu pilu mah, teu pilu mah. Krisna. Wayahna Krisna aya budak pada kumaha urang kumaha kolot.
0: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyimayang arumna Nyi Suwandra.
2: Tah, beureuh bisa Nyi. Beureuh bisa Nyi. Beureuh bisa Nyi.
0: Pan Menegara.
2: Ulah.
0: Wayahna mayang arum calukan heula.
2: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: nama pisan budak teh.
1: Bareng
0: ngaram leuk. Nah, kitu-kitu pun biang dama. Ih, leuwih ti kitu tama. Lamun maneh nyaho. Teu pinudam.
2: Tobat mayang arum geus gede nyai. Geus diwisuda nyi.
3: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun semah katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
2: Nuhun nyi.
3: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi nuhun ku Akang Geuleuh.
3: Kalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge percis indung maneh aswaca mah baheula.
4: Kitu pisan nya sorangan
0: yeah.
4: Kita.
2: Suan tera teh kitu pisan pun biang teh.
0: Itu aswata mah. Ngan ari inung maneh rada peuyeuh. Bekinya pah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
2: Anah teh teh aman ka mana karep.
4: Pajauh teuing.
2: Tobat.
0: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
3: Man.
0: Naon kasep?
3: Tersangka gening ita mayang arum teh ayah.
0: Cek mang okenya. Nu mata kuru-kuru eta udud anu tilu meunang nyampean mang teh geuwas seuseup. Geuwas seungeut. Raka Prabu Enggal.
3: Rayi Puri Srawang gerare.

0: dibastosna.
1: Tapi rada malatu aya pikeresa naon kaula nun?
0: Dimas,
1: kaula Raka Prabu.
0: Cici. Ari ku akan baru bisi rewasin nanya kitu akan maadat naki sentak sengorji. Cing, bisi soakun. Main tadi tanya ku Dimas Kresna.
1: Saya Raka Prabu.
2: Nanging dina iya gempungan Raden Gatot Kaca mah ngahuleng ngaraga meneng ngelohok mang kadupayana iya kejadian. Kalayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna kaya Subadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa da puguh eta raka nanu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
3: Naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae cu? Kasep,
0: Muacios paman Arjuna tenikahna.
3: Naha?
0: Tamuala yang ulangkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
3: Hai, urang mangeran kena bingung pasti kena ikainya. Mangeranana kudu ka Allah grebek. Mangeran ka Allah mah inget urang kena hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka iya lain urang anu boga. Tenang we urang.
0: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
3: Kumaha we? Carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal siuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedag ka anginan istiqomah.
4: Beda tu sikat gasangan jajampean ya pagawai rata tu si kunyuk. Cing campur kena suata mah dagor kitu cari hamna.
3: Amate kumaha upami panjieu teh di mana?
4: Alah, nah da maneh mah budak mangora ieu. Namun ama nyamperkeun jekuk neungeul batur, cilaka da mah geus kolot. Ari hideup mah masih di hampura da budak keneh.
0: Nah, ieu teh mawan.
4: Anteung ngareng. Teras.
0: Cing, tanya Subadrana, Kresna adi akan. Menta jawaban anu ngeunah.
1: Nyai. Tapi rada mah kaula nun kieu.
2: Atuh Sang Nalendra Prabu Batra Kresna watek wantos kakasihna Prabu Danardana. Hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng. Nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poékeun. Bari ditaros teh ieu mayang arum. Nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu.
0: Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios.
1: Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyata ti Amarta sareng ti Manura.
2: Sinandrat kumamrat matuk ieu

0: saksi duhing metu saged capi nyata weruh sadurung winarasang Talendra.
1: Yang ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hapertarosan.
0: Mayang Arum Subadra. Tapi rada makaulanun. Ye teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja.
2: Henteu tamu.
0: Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing inten jeung Jumantol. Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Cek upami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Serawa putra mahkota nagara Mandaraka.
2: Eta teh.
3: Tah eta mah Mas Sri teh dihujun-hujun atuh.
2: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero teh koro.
4: Rame-rametek rametuk.
2: Oh, bisa jadi rametek aya rametuk. Moa teu bagja geulis. Moa teu senang. Kitu ceuk Mang Oge.
0: Tah, ari ieu Buri Serawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Baladewa. Rayi. Jadi moa kapalang nyaah seupami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Serawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Nyakakeun serat panglamar wireh Nyai teh bade dipilileuhkeun ku Arjuna Panengahing Pandawa. Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat. Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana?
3: Jawab ye, jawab ye.
2: Jeng Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
0: Paman.
2: Jempe. Paman-paman teh tadi. Kareseun atuh napi henteu daekeun ngan kasuat mah daekeunana.
0: Jawab Nyai. Tapi rada mah kaulanun Raka Batara oge Raka Prabu.
3: Banyi.
0: Kumaha Nyai? Aya bayana Nyai dina waktu ayeuna sasat kedah ka dusa laki da memang kitu kuduna.
3: Nuhun.
0: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Serawa naha Arjuna. Nanging sanaos tingkang Buri Serawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
2: Jeung ning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
3: Dulangan. Dulangan. Atuh heueuh,
2: ta eta. Dulangan leah eta. Cantik.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Serawa.
2: Nah, mun ning ngagebeg kitu mah budak teh.
4: Yang eta kota kitu.
2: Nyebut engkang ka putra pamem. Heeh. Ayeuna teteh ka kabogoh nyebut engkang teh ge mah geus jadi salaki papap. Cing percaya. Aya ka amek. Mun aya ka amek, manehanana. Nya. Kadang-kadang lamun aya ka amek mah si jeding nyebut. Cing mah oge. Si nyungcung, si jeding. Nya. Kadang-kadang si kereon.
0: Lajeng Nyai. Tos kukituna kaulanun. sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mamaga.
3: Beres Nyai.
1: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
3: Sebab
1: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cek.
0: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
3: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
1: Moal teh hayang mah kutarun pake kumang geura ibu dakna. Atawa ieu sina capit.
4: Masih kena sabeula.
1: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atawa pika Sandra.
4: Atawa marhaja ya Mariana.
1: Kitu jeung mau ge.
0: Naon kapalai teh cu?
3: Naon kapalai ji? Cari aku dulu kamu.
1: Cung kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurweda.
0: Tapi rada mah kaula nun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana ka hoyong.
1: Nya, palai naon
3: Nyai teh palai naon.
0: Dina waktos ta oleng panganten teh hoyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
1: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tepinok kaulanu.
3: Iya. Mang.
1: Iya mang er.
3: Ningi budak teh burat ka hayang leuh.
1: Palai naon cenah er?
3: Hayang tukang hias.
1: Ah nana tukang hias seueur.
3: Lain ieu mah ai kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
1: Di dunya mah kedah kitu ngir. Ulah ngukut ka bingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepengpreng teh kapungkur waktu sulit ati.
4: Tah eta.
1: Jeung mang oge.
4: Jeung belikan lolobana mah teh.
1: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa. Aduh, ngeun.
4: Selalu gairah saja.
1: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
4: Beres.
1: Iya.
5: Bere puasa teh namahan.
1: Kitu.
5: Pakaian teh namahan.
1: Jadi anu ka kuping ku mang nembe palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Di mana ayana mang? Nyai di mana ayana?
0: Kaduh ka kaulanu.
3: Di mana nyaho Nyai eta?
0: Aya bae kaulanu.
1: Dewi Gedeng Patang Lodaya kaleresan mang teh gaduh sobat.
3: Di mana mang?
1: Ari eta sobat mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti Mandraguna, anjeunna teh sok rajin jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon. Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
4: Nya tata cenana.
3: Gedeng Permoni. Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
1: Cek mang oge asal sarua gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh, cek mang oge asal sarua gedeng na.
3: Beres mang.
1: Beres wae ajeung kolot mah cek mang oge. Kitu cek mang oge.
3: Jeung eta batuk teh nyebrot-nyebrot teh.
1: Punten ya tuh nger. Eta mah penyakit eta mah.
3: Ngan sakitu pamenta teh Nyi?
0: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanun.
3: Naon Nyi?
0: Naon geulis?
1: Jeung. Ieu batu ali nu aya di mang.
0: Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. pangapit panganten pamegete cing sarupi sareng panganten pamegat upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
3: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepino kaulanu.
3: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
3: Di mana Mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Burislawa?
4: Di mana
1: ta? Nu matak Mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
4: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
1: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot. Ai kolot teh da legok tapak genteng kadek jeung mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang di pangalaman.
4: Eta.
1: Guru nu pangalusna mah jeung mah oge.
4: Kadena mah eta.
3: Di mana aya nu sarupa jeung Burislawa?
1: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok raga grigi
4: eta
1: nya eta anger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya kene bapa budak samuka baheula nya
5: apa
1: jeung mah oge mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
5: eta buku
1: kitu.
3: Nya nyamanya dulu sasana ampir
1: lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna dina rupana dina rigingna da teu jauh
3: aya nu sarupa jeung Subadra
1: tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna buukna celopna ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati ieu garwana ieu tah anger Jayarata
3: nya nyamang
1: cek mah oge marukana
3: hebat cemerlang otak mang
1: itu sanajan geus kolot atuh udah dibersihan wae otak mang
3: ai cara na bersihan otak kitu tapi ka cerdas kitu kumaha
1: sideang unga isuk-isuk nya
5: padangkeun songsong aya panas-panas
3: ngan sakitu
0: aya keneh kaulan nu
3: naon nya sok
0: nawe kasep katut kaca
3: ulun
0: catet sabab ieu teh kalebet kana saemara pamikir
3: leres pamanpar negara
4: sami we sang saemara
1: itu si katut kaca jeung pamanpar negara ngan selisih geung nya pagawéna teh jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh
3: naon nyai Badra kahayang anu katilu
0: naon kapalai anu katilu geulis kakoyong anu katilu kaulanun
3: nya
0: dina waktosna oleng panganten teh kaulanun hoyong dicanakeun kepet ajaib kepet ke Sibadaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan
3: ulululululululu hayang kepet ajaib bang
1: ai kepet ajaib teh kumaha
3: kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema anu sok ngahihidan panganten geuning kepet tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngiplik ku sorangan yo berkeutuk teu nya ho
1: kumaha ngir
3: berkeutuk teu nya ho
1: atuh nah pirang nu kitu da gampang nyieuna kepet nu rada gede
3: ye ajaib ieu mah teu dikepetkeun ku jelema
1: entong
3: na kuring kepetkeun ku saha
1: kepetkeun anak kucing
4: ya.
1: Apa pameta teh ulah dikepetkeun ku jelema urang ngalatih monyet atau kucing
3: ye teu ingat kana karep we
1: kitu ari anger kalian eta kepet teh ku kana buntut kucing atau kucing teh beduru bujur na sunut gajeleng gitu cek mau ge
3: teuing atuh ka harti ah
1: iya ngan supados ka hartos mah nyeun kepet kepet talian ka jero kamar tah di kamar kenyen-kenyen apa teh katingali jelemana
5: jiga ngapungkeun lang layang
3: tah rada ka harti kitu mah
1: nya tulisan nya teh kepet ka Sibadaru kepet ajaib
3: beres bang
1: beres wae jeung kolot cek mau ge
4: beres
1: sagala nyampak di kolot mah sagala rupa oge.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
8: Abah Juli.
7: Abah Juli teh linggih di palih mana?
8: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
7: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
8: 73.
7: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
8: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
7: Abah ayeuna konsumsi naon?
8: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
7: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
8: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan uge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Ta panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
7: Alhamdulillah.
8: Muka deui ayeuh. Tadi mam uge ku seno rencang nage dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya lama terbiasa di komoditi kupanangan Abah teh alhamdulillah kan.
7: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
8: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
7: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
8: Di radio.
7: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
8: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
7: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Punten nama Bapak siapa?
12: Bapak Sukedi.
11: Bapak Sukedi, alamatnya
12: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
11: Pakijangan Bulakamba,
12: RT Loro RW 5,
11: Kabupaten Brebes.
12: Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya, tetes Aini, iya
11: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
12: Beli yang kedua, iya betul.
11: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
12: Hampir habis.
11: Oh, hampir ya, habis.
12: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
12: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
11: Lihat orang ada dua.
12: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
11: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
12: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
11: mata
12: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak berlabut-labut dikit, tapi masih... kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
11: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
12: iya, bertahap iya.
11: Pak ya.
12: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
11: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
12: Perubahannya kita merasakan diri betul.
11: Ya, tidak
12: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
11: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
12: Pak? Empat hari.
11: Empat hari udah merasakan perubahannya.
12: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
11: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
12: Ini ya betul sudah cocok.
11: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
12: Tidak mengada-ngada.
11: Asli gitu Pak ya.
12: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
11: Iya.
12: Pada beli obatnya kan tes mae ini.
11: Iya,
12: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
11: Beli kedua botol ya, Pak ya?
12: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
11: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
12: Amin.
11: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya.
12: Jadi
11: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
12: Amin.
11: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
12: Amin. Iya.
11: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Gantoshe atau napi seratan dina eta kepet ke si Badaru.
17: Beres bang, beres.
16: Beres
17: itu galak. Nun.
18: Mati lancar.
17: Bayang arum. Bagja dilaksanakan wahai.
16: Raka Prabu, naon heula ieu Raka Prabu?
17: Is dangukeun atuh. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
16: Tenang, Kasep. Aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalana teh. Lamun di tanggal lagaang mang teu sanggup.
18: Sok mah oge. Atawandangan suung.
16: Kitu. Atawandangan suung hese dengan suung mah. Mamo sumalodo mah. Nya.

0: dicanahkeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
0: Tepi noh kaulanu.
1: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
0: Beres laras raka batara.
1: Di mana, Bang?
2: Naon di mana?
1: Kemang.
2: Itu kemang di patamanan pabalatak.
3: Itu kemang itu. Ah.
1: 100 rupa.
2: Ya neangan 100 rupa. Biar tahu isna wae, cari kaya, kemang lajak, kemang monteng di astana. Tuh.
3: Dan kemang kegorengan ulah.
2: Itu cek mau nge. Kemang sula, kemang tanjung, kemang sakala, dom-doman.

0: Beres, Bang.
1: Beres, Bang.
2: Waduh, beres. Ya, kalau kita
0: mangkah. Ayah kene,
1: Neng. Mas, kau langun ayah kene.
3: Sudah pamun. Lain,
1: iya budak awet teh loba pamenta pisan ya. Omat asih wae mah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya, Omat. Omat. Itu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
2: Kitu mah. Kalangkai weh
1: na. Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodohan teh neangan awewe anu loba kutu.
2: Ih,
1: lah naon. Ih,
2: mah loba totobe kitu.
1: Kitu.
0: Naon nyai?
1: Dina waktosna oleng panganten teh kaulan nu koyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
0: Papajangan emas.
1: Papajangan bangsa kencana kaulan nu.
0: Papajangan emas mang kabawa teh ku jalma 1000.
1: Kalah boke gede pamenta deh.
2: Gedean.
1: Ngagedean.
2: Palangsiang.
1: Kadang-kadang ieu awewe teh kaitu mah minta dunia akhirat. Bisa jadi. Yang mau ge. Kitu. Ah nan ieu ne, acung. Papajangan.
0: Ieu mah emas.
1: Meuli brom.
2: Atawa mami ngeunjung beca kitu.
1: Cek mah oge. Di brom tulisannya emas. Gotong ku jalma 1000. Tuh, pira sajutaeun bayar jelema. Saurang 1000.
0: Ya beres. Aya kene.
1: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicandakeun bedil karantaka.
2: Ah, bedil gan.
1: Dina waktosna oleng panganten teh eta bedil teh cing beledug disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema.
0: Di mana mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beledug?
2: Bedil ye gan ye.
1: Eta mah kudu ka Australia.
0: Nah, jijik ka Australia.
1: Neangan kanguru.
0: Kanguru. Jangan naon kanguru.
1: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beledug-beledug tak ku kanguru teh.
0: Nah, ha ari mangge kumaha teh?
1: Apa ulah diseungeut ku jelema? Minta kanguru.
0: Muni teu ka harti ah, jauh jadi ka Australia.
2: Mah poek jauh-jauh
1: teuing. Atawa rita ka lajengking.
0: Teuing ah. Mun karep. Musi sakalian nita si ewok.
1: Apa jelema keneh teh mah?
0: Lain teh mah. Lutung.
1: Yang mau ge. Anger tenang nu kitu malah di mang aya tenang. Urang usahakeun. Bedil nu tanpa disengeut ku jelema cing beledug sorangan.
0: Carana kumaha?
1: Atuh kawina dina usum hujan.
0: Kumaha?
1: Dina usum hujan dor-dor gelap.
4: Karena kabawa banjir.
1: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta gede bedil karantaka teh kitu guludug.
0: Beres, Bang.
1: Beres sing mau ge.
2: Atawa gampang purun ka
1: lepung. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
2: Mana ku telepuk.
0: Ayah deh nyai.
1: Dina waktosna oleng panganten.
0: Ya.
1: Nyaita rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaulanun.
0: Nau nyai.
1: Koyong kukurilingan di alun-alun. Nah itu mah gampang pisan. Ayo budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
0: Mah.
1: Meuli AO. Cenah mah bok dulu cenah dulu pacar kukurilingan. Ah, nah teteh anggar tijing nonyok ya. Masih lingkak kolot.
0: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng pangan tenteh nyata numpak kareta binarom.
1: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur kukuda. Nah, bisa jadi kuburit. Sanes kaulanun digusurna teh kubuta gede. Ari kakak.

0: kalawin cagni.
1: Gimana bang ayah buta?
2: Buta aja saya.
0: Tukang kabang teh kapan eta teh turunan buta? Nya.
1: Ye, eta mah jelema genut, lain buta.
0: Atawa Pak Aci.
1: Nah,
0: kapan buta?
1: Lain buta, buta.
0: Oh, buta.
2: Buta.
0: Nya nya nya nya nya.
2: Eta mah buta.
0: Cara dengge emang. Nya. Itu jeung mege. Si si saya mah tanya si kamari si Tri Dua si Tersema. Iya Dewi, iya gedeng permoni. Kapan di setra gadang mayit teh seueur buta? Tadinya neangan buta nu panggedena. Ni. Cenah ngusur, cenah ngagusur kareta, tulisanna kareta teh nya kareta Binarom.
1: Beres, Bang.
0: Beres jeung Mang.
2: Om, kuun teu beres.
0: Moal ieu teu beres jeung Mang mah.
2: Nyampak.
1: Nyampak pisan adi kolotnya.
0: Ih, ulah lawora.
3: Kumaha kasep katut kaca anak Mang cu? Kaemut.
1: Anu meuwi paman. Bujing ieu kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdih ku Wa Mayang Arum?
3: Tenang, tenang. Moal pati-pati aya ngaran lamun eueuh buktina. Bari usaha we da urang mah manusia diwajibkeun ihtiar.
0: Naon deui pamunut teh nu?
3: Paman.
0: Cicing, tengah ka ngahleuang, tenang.
2: Oh, ka ngaheang.
3: Menta naon Mayang Arum?
0: Ai tita tadi teu kadenge kitu.
2: Kitu deukeut
3: nya. Jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna babarengan.

0: lagi dre.
1: Tenang. Eta cai anu meunang nyampean tadi diinum. Bae. Ayo karet gelang leg-leg yeuh. Mina-mina teuing.
2: Hayang kawewe.
1: Hayang hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
2: Kudu ngabugu
1: eta. Kudu ngagugu.
0: Naon deui pamanten nya?
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
0: Nya.
3: Nya eta urai teh koyong dicanakeun muning.
0: Wah. Muning.
3: Muning kaula nun.
0: Sabar hiji.
3: Muning teh 100 jalu unggul. Ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancapangu.
0: Muning. Mang eta muning, Mang.
1: Atuh gampang da eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
0: Seueur. Sukuna barodas.
1: Nya gampang cek mau ge. Mali apu. Sukuna balur kabeh.
0: Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli. Eta diset.
0: Malamun guyang muning namulun ke jadi belahu.
1: Diset doi. Terus ya gitu. Cek mau ge. Ngecek muning terus. Kana imah mabelel oge. Nya. Itu cek mah oge. Imah nek runtuh mah antep we.
2: Sehat.
1: Raja nyen imah ngini ka itu kalangkang kolong-kolong kitu ka dieu. Nya.
2: Darurat dirajang.
1: Tu patipu ongko.
2: Hayang
0: dianggap.
1: Gitu.
0: Nya, bari.
3: Sajabina ti kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman anu ngigana teh nya eta monyet bodas koyong dipangrangapkeun doger monyet monyetna teh monyet bodas kaula nu
0: hayang monyet bodas paman kudu ngiga
1: si kastop. Cina ieu cina gugulingan dina aci terus cina gugulingan dina apu rupana mana geus monyet teh eta teh dina kapuh cina gugulingan
0: nya lah kumangka we
1: nya kitu cing mau ge ulah wae ka dieu mutan ayeuna kumangka we berehna kitu nuhun nyai
0: jadi kitu pamenta
3: saha anu tiasa ngalaksanakeun kararupaan diperdih neme neme kunyai teh bakal dijadikeun salaki kaula nu

0: meningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
3: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
2: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
3: 67.
2: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
3: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
2: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
3: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
2: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
3: Lieur sareng panas patuangan.
2: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
3: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
2: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
3: Nguping ti radio Unas kok.
2: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
3: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Ah enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
2: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
3: Atas rada hampang Pak.
2: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
3: Ayana teh majeng katilu penginten.
2: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
3: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
2: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
3: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
2: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
3: Amin amin amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Enpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair ini ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kaya Nyi Raden Gatot Kaca. Lumampah di awang-awang larak lirik-lirik dadali. Watak wantos satria pinilih taning. Anu parantos nampi gemlengan di kawah sandra di muka.
11: Yuk.
0: Barang dumugi ka nagara Amarta, kasondong Prabu Yudhistira, Bima Arjuna Nakula kalayan Sadewa, Semar Astrajinga Dawala, saminganti Iraden Gatot Kaca, malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatot Kaca. Anuka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatot Kaca.
11: Oh.
0: Kalayan disaurkeun bantrok na ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut.
11: Oh.
0: Panawa sadayan bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudan. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi acanah di mana ayana maha bentukna itu kayaan nanging Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian nya ku Semar Badranaya diwawarkeun.
11: Oh.
0: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum.
11: Baras.
0: Nyaeta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
11: Walah baras.
0: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teh aya sanes Dewa Kamajaya. Anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih.

0: menghancurkan semua baktis goyok panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katinggalnya salira tejiga nungungun nganglu. Tenang, tenang, tenang.
1: Gusti,
0: naon? Bade masihan THR ka abdi? Jigana kuasa ieu mah moal deuleu. Nah, Gusti. Oh, wayahna we da. Lumanya kurang aya teh deuleu. Oh, nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleu.
1: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
0: Ngimpi naon?
1: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ku
0: Gusti. Heeh, teu naon sih.
2: Gamelan.

0: Magan pian kalapidak sa unirahangan bika. Kaharap isa.
1: Ngahacirikin si mah mga bakti kuji.
0: Oh, ditarima.
1: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu temang hitung-tung jika susah nu taya papadana naun anu jadi marga lantara. Gera waksa sarang balaksa ulah pada diding-ding kelir genang sarang siloka gusti. Gera pedas secara basna naun iya tehkulan gusti. Lihwai ayak kapalai itu sinarang iya manga gera saurken dina waktus ayena.
0: Yuk.
1: Cumuhun. Palai pai suung.
0: Lain dengi kenula atu.
1: Palai surawung.
0: Dijejak sia. Hai kaula teh peuting tadi ngimpi.
1: Ngimpi naon gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak dedi, aya Japar Sidik.
0: Ula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh ka nunyunatan nu ngawinkeun.
1: Yumuhun.
0: Atuh sewakeun gusti is ula tikus janji mualan calinci loncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
1: Abdi teh acan terang gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
0: Wah eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyumput buni di nucaang negerak bari teu katemu. Itu gusti. Oh, dulur.
1: Oh, jadi dunungan urang teh anu kenyumput.
0: Heeh.
1: Sieun ditagih
0: lain. Tak itu.
1: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
0: Lain, dengekeun heula.
1: Anu sing nyebut-nyebut geura awewe
0: lain jeung geus sia.
2: Eta masih cangkir.
0: Nah kitu dulu. Sabenerna mah. Geuni dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Taku kituna peuting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan.
1: Ulu.
2: Dina bulan awal bulan.
0: Cikan talaah kumaneh naon tah?
1: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
0: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
1: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
3: Tapi apa kana poe?
0: Tapi kata apa kana poe?
2: Aku loba sare teh kitu kan.
0: Tak kitu kana lahunan jobro eh aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
1: Kumaha sasauranana bulan teh?
0: Oh kitu we bulan trok.
2: Gede bulan montok
0: kitu.
1: Nya Gusti leres.
0: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
1: Paingan saur dun sumang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
0: Bisa montong kasar teuy.
1: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis.
0: Tak itu ya. Jadi jika nawai kaulah teh bakal bebas tugas sisa kedeng duit.
1: Mudah-mudahan ya Gusti atuh saja bila bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
2: Ayeuna nana tangan weh mah gaji.
1: Lamun boga gaji teh rek meuli mantega.
2: Mantega.
1: Rek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3. Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus nya. Nya.
0: Jauh-jauh. Ding muntung ka mana karep we sia ngomong teh cicing.
4: Ieu mah hayang kana jauh we.
1: Kitu kelan geus nya. Jempes ya, muntung ka mana karep we ngomong teh. Pupurihan aing geuleuh.
2: Oh.
1: Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir pendek. Hege. Barang nu jelema gan sapraptane pun ieu. Arya Bima lumampah ngagidik ngajugjug ieu waringin pitu.
1: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidik ka dieu.
0: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana deuleu itu? Ka dieu geus nya
1: sumuhun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data dama upami tos cenah leuwih banyak kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Tok tadi ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkrenyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ya anu gaduh panjawat kami sareng ibu Ocah ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama per-

0: Pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Burakin Gusti, cicing siapa? Maju. Disangka mana Bim? Bisa nonjok angin nepi kasih kiri nepi kanyala cap nyeri nak ilu.
6: Pernah nonjok.
5: Merenah pisan dengar je. Ayo tulikan gelut. Tenangilah nak. Aisyo agelut madele da mua munur aing lah. Mua burung tamat tenang eh. Helanan aing tetengar ti ti menang bejati saha maneh aya kereta binarom di dieu maneh ti Ibim.
6: Mua kitu Gusti tina surat kabru.
5: Cicing cicing cicing cicing.
6: Atanapi tina surat wasiat.
5: Cicing sia.
7: Jalan tempe,
5: tempo, kak. Ikan jawab, Bima. Sebenarnya memang kau tadi tita.
6: Usaha?
5: Ku Semar.
6: Hah? Usaha?
5: Di tita Semar.
6: Di tita Semar.
5: Kelanan, kelanan. Semar mana? Semar Pawongan Ai.
6: Pawongan?
5: Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar. Kumaha rupana Semar. Deg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
6: Iya. Yeah.
5: Pendek. Buheku. Bugayut. Awak hideung beungeut bodas make kukuncung. Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung.
6: Ai cicingna di mana?
5: Di kampung Tumaritis, desa Kena Gorowong.
6: Ari anakna?
5: Aya tilu.
6: Di antarana?
5: Astra Jiga, Dawala, jeung Nalagareng.
6: Ari pomojikanana?
5: Dewi Siti Ragen.
6: Ulu ulu ulu. Lempangna?
5: Iya, terlumpang lah, iya.
8: Kas, kenapa bisa, Tamate?
5: Maka yang diperhatikan kikitu anak-anak, kaki itu lumpang lah.
6: Ayo nyari tak, nak?
5: Rada letik, cengeng. Kata-kata anak, iya, iya. Oh, dua ya anak.
6: Eta mah gede teuing surupanana atuh Bim.
7: Itu Bapak Bendara, aduh amuing. Itu
9: Bapak Bendara.
7: Jarum sapotong leungit di teteangan tepangis deui, anak, ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
5: Ngeus ganeng Bima, lain bagian mana deui ngabodor mana deui.
7: Heeh. Kasebelan teh.
5: Palingan bodor lo baru tepayu dan direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
9: Kurang macicing tong karo.
5: Eta dunungan mana?
7: Ye.
5: Oh, pawongan mana?
7: Orang kapenu gawe.
5: Jang naon? Ye kareta teh.
7: Keur kawin adi kaula.
5: Heh, ngaranna?
7: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
5: Arjuna?
7: Ye.
5: Dupa.
7: Bima, anda apa?
5: Mun kita tadi atu ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ya mader nyaritakeun di keur kawin si Jenet.
7: Ya si Jenet teh di aing.
5: Oh Arjuna teh.
7: Arjuna.
5: Nama keur disebut Jenet.
7: Janaka ngaranna. Ini singkatan Jenet teh.
9: Jedud.
5: Oh jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
7: Jenet
5: berbuk, ayo. Aduh, disangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sebarapa puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
7: Heeh, cenah.
5: Teu acan THR ya Gusti.
7: Heeh.
5: Bisa kalikeun sang THR oge teka-teki.
7: Heeh, cenah naon.
5: Nuhun Gusti ah.
7: Bima, anda apa?
5: Pek atuh ka itu gerak nyang kere we dina kareta Binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta beureun bawana.
7: Iya. Yeah.
5: Hong syukur ka saha kawinna teh Arjuna teh?
7: Wayang Arum adina Batara Kresna.
5: Heeh bener. Hayu cenah naon? Ieu atuh gerak ka itu gerak sare
7: keur di kaula nu ngabusurna.
5: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Ai kana hajat mah hoyong sate Gusti. Nya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di dina mah.
9: Lobana teu make lobana
5: mah. Lobana mah nu teu make pisan. Weungan ayeuna panayagan teh taranjana karung orea Gusti.
7: Heeh.
9: Eueuh karunganeun.
5: Nya. Mangga acuk Gusti. Geun abdi nyorong si tukang.
7: Heeh. Aing dek kira tah heula ieu sakeudeung.
5: Dunuk kana waktu ninggang kana mangsa.

0: Anoman perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur. Nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana. Kacarios Iraden Gatot Kaca mulih tika indran. Nyaita nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas. Sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi imah kunyalira istuning jiga nu hampangna kerenanging ditincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan pieu papajangan. Turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisana. Atuh ya Anoman nuju tapak kadupa ku Raden Gatot Kaca bari nyanak papajangan.
1: Nikah demang wa mayang arum cios janten bibi teh wa
0: penastika sayang tumampara
2: nggih
0: ya Anoman nuncungal tapak kadupak hingga ngajerete ngajeretena hingga ieu papajangan kasredkeun.
1: Mau nih deh
3: gak kuat rupa-rupa.

0: aing kakar dicampelakan. Jeung naha itu ayah papa jangan tika inderan aya di dieu. Wah, gua maling ieu. Mangkluk teh. Hai, kisina. Hadi kunyuk sia. Waktu jeung nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
2: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
1: Wih,
2: urang Pringgandani.
0: Orang kapindu gawe. Ngaran Gatot Kasa. Orang kapindu gawe. Anjir saha.
1: Ya. Ari lempang kudu buka di leuhan.
0: Baik itu.
1: Dor ngadupak batur.
0: Kunaha tak naon cicing di tengah jalan. Padahal aing maju mah teu kajauhan heung nyingkah.
1: Aing teh lengkeur eta keur tapa deuleu.
0: Nah, tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu ngabeleng pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwah.
1: Ay ay ay.
0: Akar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca nina.
0: Undang apa?
1: Ngajago anjing hayang mecahkan ka aing jago baheula. Ha? Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da baheula mah lain ayeuna. Anjing jago baheula, tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Ha? Kaula sabenerna anu jago ayeuna wae.
1: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
0: Tega.
1: Pati
0: tega maju.
1: Oh, we dulu.
3: Telanya yakin.
1: Yakin jago ayeuna teh ye.
0: Iya. Abung aku jago baheula rekat anjeun.
1: Morokana kumaha sia kurang ajar. Maju sia.
0: Tong disebut
1: jago baheula aing.
0: Aing kudu eleh deuleut mah. Coba-coba hayang nyao.
1: Beda geus kolot mah batuk euy. Halah. Tong disebut anoman deuleuk aing kudu keok keuleut mah.
0: Ya. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok keuleut mah.
1: Panawa panawa naon panawa?
0: Ya panawa.
1: Na anak saha di maneh?
0: Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Karena cu, karena.
3: Jadi cu eta mah tabah.
1: Karena urang pancakaki heula. Anak Bima
0: urang kapindo gawe.
1: Bima Panawa anu nomor 2.
0: Ya memang. Kayak gitu.
1: Kasep ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre?
1: Islain. Aki ieu teh,
0: aki anang.
1: Lain.
3: Aki minta lain
1: euy. Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula mah sok dagang mie ongko. Increuk-increuk ieu dagang mie teh ning baheula.
3: Untung teu murang eta.
0: Aduh, nuhun-nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman.
1: Heuh, matak teh ogé. Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu teh bageun.
0: Butuh teh saresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh?
0: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
1: Itu. Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subhadra teh kaul lagu ka Sinoman eyang dek engklak-engklakan.
4: Ih, nya ieu pisan anu dipayogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cu?
4: Moal cios nikahna paman Arjuna.
1: Sabab?
4: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
4: Anu mawi kapan ku Baladewa teh nyanak calon pamegat calon panganten deh. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepe ti Amarta anu disuhunkeun ku Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji Tiwikrama digeupeul Baladewa ku eyang. Lamun teu daekeun jadi wali, kawina Arjuna ka Subhadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel eyang.
4: Aduh nuhun eyang, nuhun eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Ua Baladewa hiji.
1: Tenang, ku aki urang ewa kaya nya wae. Hayu urang lumampah ka sieu
4: para-para lumampah.
5: Lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subhadra. Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning kategah siawat-awat.
6: Naon?
7: Teung teuingeun euy dek dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing aya acara pagelaran padat teh sapang panerina.
6: Asa kaluar we aya milumaen atuh
7: naon. Lain Bapak Dewek bohong euy aya muning di tegah siawat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy. Heeh, eueuh bulu-buluna acan deuleu. Teuing-teuingeun teuing buka muning di mana bapa aing ku gede-gede bohongnya
6: biasana masuk aya ngadungkuk
7: biasana masuk aya ngadungkuk leuleu boluna heeh

0: Mau, Kang?
1: Deka tarawih taek lah. Ah, rohnya usah kawin. Tong tuang taek wae atuh beres. Heeh, geus naek, gaji naek ya, untung pipilu darah naek sia mah lah, da. Heeh.
0: Geuna teu beubeutna,
1: Kang. Ngalamar anger keneh dulu. Harga bareto.
0: Anger keneh mah,
1: Kang. Alah, lainnya neangan munding itu dek teh euy.
0: Munding.
1: Di tengah syawat awat candek panggih keneh wae tadi. Karunya teuing
0: geuni si Akang.
1: Lain kumaha bapak urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teu kaharti da bapa dewek pajare boga munding di tengah syawat awat nu ngangona si Dung Dawuk cokot ku si Leing. Mending ieu. Uwuh tapak munding kuning acan lho.
0: Ega tapak borok. Oh.
1: Mun tapak buduk mah loba lho. Heeh. Lah.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi eta sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1.5 tahun.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
4: Ka rumah sakit teras ka dok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
3: Nah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
4: Nembesa botol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Nah, kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali ya.
2: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 mungkin.
1: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Udah kemana cok ini yang mudik cok? Bra, ngomong atuh sila yang ini kita ngejentul eh. Ah, kuring oge liur kita. Udah kemana nih yang mudik? Lain ditegah syawat-awat, meren ditegah bulud.
7: Mana ditegah lega?
6: Atau ditegah lega? Jerkut di ditu mah.
7: Gang gede di nyawa loba oge ya.
6: Nya. Ingat dulu, kumaha geus kieu dulu lah. Oh, ditegah lega mah anu kumpul kebo. Bara ringung aing ngadeboh di ditu boh di dieu. Zaman geus jadi hari tanpa macet. Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Heeh. Macet di ditu di dieu. Aing mobil naramahan aing jalan kurang.
8: Naramahan di
6: lah. Heeh.
8: Gaji
6: dikira mana?
7: Mobil,
6: lain euy pengaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pengaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif di baheula dileu di posancip aing ngejedog. Heeh.
7: Ari mobil di kafe.
6: Yo dengekeun ku cileung dola. Ari arus globalisasi teh dileu. Lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia. Pikir ku cileung, sanajan teu kaciri tapi karasa. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir. Dina harti kajahatan anu bener-bener dibengket ku hiji organisasi anu resmi.
7: Ya eta.
6: Seperti mafia dulu. Tang tu weh. Eta bentuk kajahatan teh. Kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya ha'ah.
8: Lebih pedas.
6: Malahan lo. Lianti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu kurang diperhatikeun. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketenagakerjaan jeung rupa-rupa deui narkotika. Rek pikir ku silain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat. Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
7: Bade sapelekeun keamanan teh
6: kareun. Cis Kamling. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge. Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan Sis Kamling. Jadi tetep urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan. Bisi eta mangaruhan teu puguh. Arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh. Kujeng nyaho sensitif teh. Heeh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nya eta bener-bener iman takwa kapangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana. Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapak polisi wae. Dina keamanan teh saur Bapak Kapolda oge. Kitu? Heuh oh, bener euy. Bageur teh Bapak Kapolda teh kedewek. Mere budahan. Ngkosan basa ka Perancis oge. Nuhun Bapak Kapolda, Bapak Insinyur Subandi.
7: Dina teh masih andeuy kitu
6: Kang. Ah, si Ewon mah dah yang dibere wae.
7: Eh, mun ka kedah deui teh andeuy ku Bapak Kapolda.
6: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal Muni kumaha yeuh. Ari nama urang meuli emuning, ieu teh 100 cenah.
7: Teh lebaran loba muning dijagal.
6: Katawa nyeun nya memuningan ku tanah liket. Heeh. Lain cenah pajarkeun teh dina sadagori cicingna eta teh tukang ngangon teh si Dadung Dawuk teh. Tah heeh eta ka sadagori teh kumaha? Dauna heeh mun teu salah mah jiga daun cawu belagu jiga daun ceuli belagu
7: ah kawina-wina tenangan si bodoh
6: tah eta tah sadagori tah teh dihandap teh dina deukeut tukang seuling teh oh iya heuh cicok ngarungguneuk dudut kanya cabut eunuk-eunuk hayang nyaho bijieu mah si Kang hayang nyaho heeh. Hai. Nyaon euy ngebul. Menang siang dulu. Hai. Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicai Unajaya di darat Jaya Unan celeki di sirah cai sang ratemut putih bumi mangga jemingkem. Amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem bet balalageur jurig di dieu ka hiji ditu we jurig teu ngaganggu ka kuring nya da bageur ah. Monyong deuli cu.
9: Aya ge lemah oi.
6: Dulu itu
9: saha sia?
6: Anjir, kasar kitu deuli monyong. Saha ilaing teh?
9: Aing Dadung Dawuk.
6: Aduh, kabeneran awuk.
9: Naon sia?
6: Kabeneran pisan deuleu. Kabeneran pisan wuk.
9: Naon?
6: Bener awuk ngaran teh?
9: Awuk. Dadung awuk.
6: Lain Dadung Ewok.
9: Lain. Si Ewok mah tara seuri.
7: Tara.
9: Lamun nepo cangkang korek apeu seuri sia teh mah. Katawa nepo panjang hieu. Nepi ka akeh-akehan nepi nu kicu mah.
6: Lain dek teh kabeneran.
9: Saha ngaran maneh?
6: Dewek teh ngaran teh Cepot.
9: Urang mana, Pot?
6: Urang Tumaritis.
9: Urang Tumaritis ye.
6: Nya.
9: Ari eta jadi saha?
6: Kuring Dawala.
9: Di mana mana?
6: Sarua itu manitis.
9: Neng naon da jaga dieu?
6: Hari datang ka dieu teh kieu, yeuh cir, cir. Awuk. Eta pedah di kucir buukna. Atau juga kasir.
9: Oh, cuy.
6: Jadi ayeuna boga munding teh saha?
9: Nya uing.
6: Di mana mundingna?
9: Aya moal ka deuleu.
6: Nah.
9: Da munding gaib.
6: Oh, bener syukurna barodah.
9: Ya heuh.
6: Aya tanukan.
9: Ya heuh.
6: Jalu unggul.
9: Ya heuh.
6: Panonan teu.
9: Atuh nya heuh.
6: Ceulian.
9: Atuh nya heuh.
6: Bolotot.
9: Nya heuh.
6: Eta asa ngarukutu.
9: Ya heuh.
6: Syukurna barodas.
9: Ya heuh. Saya mah ning bodas teh pecot.
6: Oh. Hayu mendengar kitu sorana nya euy.
9: Ya heuh.
6: Kamu jadi tukang alok alusnya.
9: Ya heuh.
6: Di mana eta muningna?
9: Ya mau ditinggalikeun ka mana?
6: Tobat. Horek di bawah teh muning da aya ku dewek.
9: Natorogan sia. Kumawani. Muning-muning aing. Di mandian ku aing. Di paraban ku aing. Di kosokan ku aing. Eta digiringkeun ku aing. Di tita depa ku aing. Eta pokona mah ku aing. Aya da rek dicopot ku mana teu bisa, teu bisa, teu bisa, teu bisa. Ayah kau munyi.
6: Duh, ni denger. Lain nak dibikin mua.
9: Ya mua. Ya muni ngain.
6: Yeah, nu bapak dewek, kita nu semar.
9: Kamana kare ngomong cuma ke yang nu semar, bodek nu semar, oke mana yang nu ngurus. Kapan dia macam kain oke tadi kapan nu ngurus ngain, nu mana yang nu mangan dia ngain. Nu kosokan dan pokoknya segala nak buain.
7: Saya
9: ain. Saya ain. Baik pikir. Ayana nak dicokot ku semar. Tebisa, tebisa, tebisa, tebisa, tebisa.
6: Oh, sada tawet jang kurileung kitu tah. Tobat. Disangkanya anak mah ijo jadi tawet kabeh. Heuh, cek semar ka dieu keun.
9: Oi.
6: Dek dibikeun sia moa.
9: Ele-ele ngambek ka uing kan. Ngajago pisan ka dieu. Aduh, ngajago. Legek, noh. Ini papa yang keren.
7: Tampilin.
6: Dek dibikin, moak. Bikin, buru-buru siya muning. Dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek, juragan Arjuna.
9: Moak. Kabina-bina cing, maka yang dek bikin muning. Lala, moak.
6: Sebereji tete muning tak lobana.
9: Tush.
6: Naon?
9: Tush.
6: Naon, tush, teh?
9: Ha, tush. Salapan puluh salapan lawi hiji. Jadi tus.
6: Oh, syaratus. Jadi syaratus dua, mungkin kurang dua.
9: Ya, oh, jadi tus.
6: Oh, oh, oh. Oh, rek dibawain, nak.
9: Wah, siya.
7: Oh, karimawa mah genah.
9: Oh, gengon, nak karimawa mah. Ya, ulu.
6: Dibikin, siya mah.
9: Sok, yuk, jengain.
6: Eh, siya, kabina-bina tinggi. Aduh, mojong.
9: Nanana, tete siya ala.
6: Ya strajing gadawala ditampiling ku ieu dadung dauk ngejungkel tutung salira nang masing pati teu makaning pelaya.
7: Seuri teu kan.
9: Mineng eta teh sapira sia. Ditengol sakali oge ngajarungkeul. Duh duh duh. Eta ku ngajagona keuheuna teh aing aduh. Mun popolokeun make jeung rejekot kuning aduh ampun. Ngabarikeun pisan. Kabuna beli nanya. Nya
7: bener.
9: Aya teh dia jawab doa nya. Ah.
7: Kena antap sina kaler.
6: Sapratane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyaeta aya kamelang ka putrana Astajingadawala. Ya? Nah, baru daksa rapi geus init kitu cu. Geus kabawa meureun Muning teh nya. Ulu ulu ulu. Ai ai ai ai. Naha ngagaloler deuleu? Ai ai ai ai ai. Ngemasing pati tu makaning perlaya anak dewek deuleu itu ujang.
7: Aras eta geuning. Kawantos temen mah.
6: Moal teu pagawean si Dadung Dawuh deuleu yeuh. Ulu. Ngagempeng kieu heueuh. Kulit waru angan daru senengul waras tu makaning jati jati tu makaning waras sageur ya.
7: Teteh
6: majus deh nyong cocok lah ai kawah bau deribut ai ngosa eutik geura oge. Wih, gening bapak.
1: Nah, ari bapak aakuanan. Aakuanan naon, Jang?
6: Aakuanan naon?
1: Teboga mah teboga we.
6: Eh, sombong bapak dewek mah. Pangeran mah teu resep pun ka jelema sombong, bapak. Paingan bapak sangsara wae da teu dipikir resep. Eh.
1: Naon ari silaing?
6: Ari teboga mah untung sok aakuanan.
1: Heuh, naon?
6: Saur bapa eta munding teh nu bapa.
1: Heeh. Geuning ceuk si Dadung Dawuk lain. Mana si Dadung Dawukna?
6: Geura calukan wanyong euy.
1: Wok. Awok. Ewok. Nyalukan deui hirup deui mun nya nya. Dikadah rek bisa purgeun deui.
7: Naon?
1: Hirup deui euy.
6: Nya Pak. Jaya Pak.
1: Ari eta saha hiji deui dukun?
7: Aduh, bisa ka dukun ka?
6: Nyang ka dukun ka bapa?
1: Ih, dewek, Jang. Dewek naon teh pupu? Yuk dewek we, teu wawu teh naon? Mun teu hir, teu wala kaya. Heeh.
6: Lain eta muning teh geus waktu na dek dicokot teh aku dewek Jang.
1: Aloh.
6: Ini sada manuk puter dulu.
1: Naon da yeuh muning?
6: Heeh, dek diwaktu rek dibawa geus waktu na dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
1: Dek pake juragan Arjuna dek dipake kawin Napoleon paduli ceuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
6: Ish, ulah sok kitu Jang.
1: Tah, lain as aing ish. Pokona anu aing teh teh muning teh.
6: Nya, Pak, keukeuh. Bapana ieu mah kana kulit beungeut.
7: Barang batur di aku.
6: Barang batur di aku.
1: Dek dibikeun sia moal. Heeh. Munyi.
6: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tindakan naon ka dewek?
1: Eta dek paksa moal.
6: Nya dipaksa ku dewek. Sok beuleu.
1: Kurang ajar badranaya wah, badranaya. Oh. Sadaya mana pinter kan tangan bisa lah katara pun juli apa-apa. Kaulah mu adek nih kasat tu yang biasa mar badranaya. Wah, semar badranaya macus.
6: Aduh, lain halus sorana euy.
1: Semar badranaya.
6: Eh, sok dulu.
1: Sana jangan mana pintar orang katangan pisola katara kunci apa pati pasya kaken diksa kula beraja.
7: Diksa?
1: Diksa orang yang tak ucap. Kula pawangan. Beraja lana nopo putumbang semantra nira. Kurang pangari bawa mana bakal dituga jangka. Dina waktu ayuna.
6: Lain bapak dewek uyuhan teh ceuri oge dieu. Kuat bapak dewek mah euy. Top siah kurang ajar. Pek beakeun siah. Rasakeun ye satrenyu ye. Lajeng wae ieu Dadung Dawuk dibanting ku Semar Badranaya ngalumuruk lir kapuk ka imuna lir kapas kaeuh nya.
1: Iya. Aduh.
7: Antah.
1: Ampun.
6: cucungi sia. Dekumain ada le.
10: Ampun.
6: Bapak dewek jago oi. Mau pati-pati jadi dosen atuh lah. Nya. Dikumaha teteh Pak? Panting baik leja. Cing buru-buru ka abdikeun teteh ilmu na Pak. Ah, sok dipake heureuy sia mah.
10: Tong ah.
6: Ulah wak kajang.
10: Percaya.
6: Kepret bitunya oi. Hudang syawuk. Hudang seling. Ayah hudang syah.
10: Ampun Bapak.
6: Dek dibikin siya buning.
10: Ya, ayah nama Mang Aceh teuing da buning syalira.
6: Atuh nasya tadi di aku, usiling.
10: Ya, nu palsu. Ya, ayah nama syar nu palsu. Ya, ayah anu nyumput buning nu jaang negerak pada cekat temong. Ya, tapi ayah anu nyambuni. Kapan di dunia bapak lalit terjalan macam bapak ibu ada lu ampun.
11: Apa kejadian?
10: Syur kejadian di lemah luka tipu kamu kono tenyo kasyamaran tinggal inunya di lain-lain ulain. Itu lain kali lain.
6: Ngesyah, tong kemana karep?
10: Itu kelan gue ini.
6: Nges tong ceriknya.
10: Yang akan muning.
6: Mana enak?
10: Iya pecutna.
6: Tagni. Kumaha ieu teh?
10: Muning bakal katingali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
6: Muning bakal katingali lamun
10: lamun dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
6: Jadi muning bakal katingali.
10: Nuhun.
6: Lamun dua kali?
10: Lamun dua kali dijebredkeun sapertina jebet jebet atawa ter ter.
6: Muning?
10: Tak muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
6: Lamun tilu kali?
10: Lamun tilu kali sapertina jebet jebet jebet atawa ter ter ter. Tak muning bakal ngamuk.
6: Bakal ngamuk?
10: Iya.
6: Heeh.
10: Nanginyo keburuk. Nyawakan buruh.
6: Hegyak. Diburuhan ku dewek. Sakumahan uwes dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun korsi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuk. Cenah mangga sok kenyah peureum sileuy. Lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana. Sakedet netralir malam tumeraping api ieu Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang. Inlan ratu mamat watu kiamalara seuh.

0: Bapak, Bapak Semar.
1: Coba Bapak aing nepi ka kitu. Aing kadengeun-deungeun.
0: Ih, ulun ku Maulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muni?
1: Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju?
0: Engke we jang. Engke oge.
1: Atuh abdi kita ngangon muning heula. Geuning muning batur oge. Ya sugana disalin di perepangsi.
0: Nuhun kaula nun oge Kakang Cepot, Kakang Dawala hapunten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nyai parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios
2: los geura balik ka sawarga.
0: Aya korsi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nun.
2: Si Kanjang jebretkeun deuleu eta. Pecut.
1: Lain lamun sakali muning bakal katingali.
2: Heeh.
1: Lamun dua kali
0: muning bakal maju deuleuy jang.
1: Lamun tilu kali bakal ngamuk. Kade siap bisa dijebrekeun tilu kali. Heuh sugane bapa digali.
2: Ih cucung ngiksia.
1: Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Yeuh anu ti manura mah palsu kabeh oge.
0: Oh pasarua pada mawa muning 100. Man itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Tah cenah ngamuk jadi muning teh cenah ngahiji pan jadi boga bati 100.
1: Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh.
0: Haeuh.
1: Utamana mah kadorna cenah digalei kadorna teh. Cenah kempreng duanana geura kokotna cuman.
0: Tah kitu, hayu ah. Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muningna cing jebredkeun sakali.
2: Oluh bapak.
1: Itu muni oluh bapak dararepa itu. Muning ngajajar jiga nu baris, ngabaris beres, berbaris.
0: Sok jang cara maju jebredkeun dua kali.
2: Tuning carangkat.
0: Oluh cijang hiji-hiji ka dieu jang.
2: Na waktos eta Semar Badranaya Astra jingga dawala lumampah nyata tunggang muning.
0: Parantos tumugi ka nagara Amarta. Kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata. Dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa.
2: Bima ngagidik mangul gada. Kalayan ieu kareta binarompa pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniluka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti Manura nanging ku aya ngamukna muning paburisat daya anu nyesa jama-jama kabur ngamukna muning ieu astajiga.
0: Allah.
2: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nenggala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
0: Kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeulah.
2: Tubat Kresna. Kresna.
0: Kresna. Ya bibi kasep bibi Kunti.
1: Kresna. Ya kula ti sawarga Kamajaya.
0: Aduh. Mangga linggih.

0: perpancana suta dina lagu Kasinoman. Sasat pakaulan nikahna Arjuna Kasubadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom. Sareng Sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana. Dikepetan ku kepet ke si Badaru, kepet ajaib, kepet anu tanpa dikepetkan ku jelema. Cing beledugna bedil karantaka di awang-awang. Jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nuai dipusir dayah, boh nuai dipakampungan. Bunga anu taya papadana ku pesta ageng di negara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti Naliberata oge pon kitu dibingah miwah Raja Amarta Prabu Yudhistira. Kabungah Prabu Batara Kresna kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna ayeuna Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Jang,
2: Kang,
1: sebut sate aing geuleuh.
2: Kang, benar.
1: Sebut sate cenah euy.
2: Sate.
1: Hayalah, alhamdulillah deuleuh.
2: Ajar.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewe.
2: Laras-laras Kang.
1: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
2: Laras.
1: Cing rumah tangga anu mawadah warohmah sakinah.
2: Amin.
1: Ya Jang. Doakeun ku urang sadayana. Atuh ku kituna. Dewek oge jeung sidawala sinala gareng subuh geuning sate.
2: Ah,
1: subuh. Hah? Asa gararenah teuing hirup. Naon? Pasti dewek teh euy kaul meureun peuting ke meureun jaipongan.
2: Nya kudu, Kang.
1: Hah?
2: Nya jaipongan geuna.
1: Jaipongan euy ah. Hah? Mangkaulkeun karunungan dewek. Dola, naon? Siling rek naon? Ah, kuring mah rek nyawer we.
2: Nyawer.
1: Bae ngan nukeur-nukeurkeun duit kana duit receh.
2: Geus
1: kenal. Naon siling? Apa nih duit receh teh keur nyawer? Woi kumaha? Pan ke teh sawer agung aing geus nyawer pan duit teh teh sakuan ku kuring. Heeh, anu diawurkeun naon? Nu diawurkeun ke si. Ampun jeung Jang. Heuh, rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan nu ngadangukeun, nu nyete, nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet. Anu teu meser dangukeunina radio. Gila lampahan teh urang pungkas pengembang tindetik sinebaran sari-sari.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Wilujeng tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak.

0: Kecamatan Tamak Sari, RT 5.
1: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
0: Satu botol.
1: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
0: Dua botol.
1: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
0: Dua kali.
1: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
0: Tu pinggang, bimbing, bareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sari di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
0: Nya, abdi teh mesek obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah kalau bengkar rumah aja enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
1: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
0: Abis terus meser umur kapukur ayah di daya luhur nyaka banjar nyamudena meher banget, tapi dati ayah karausna abis tanya lari tadi abis teka Ciamis.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah. Terus cerewet gitu, aya nama, alhamdulillah. Terus tekaraos naon-naon, teungak, teleles, para terapi aya nama. Terus saya ngeetan eta, ngeet eta alhamdulillah, sampai tiul dienten, matakah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, janten tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama paranto ngaleut jamutatus Alpa Propolis, alhamdulillah. Damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu teh tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus teu kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Ti ngawitan ti ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki nagi tampilan ceramanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

跟你念小芒看看。

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, upami jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku Alfa Propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduk panyawat sepertos abdi. Ya, panginten... Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
2: iya,
1: ya Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: ya Pak ya?
2: Iya.
1: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68, 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 iya, usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini
2: enggak,
1: Pak?
2: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah. Terus cerewet gitu, aya nama, alhamdulillah. Terus tekaraos naon-naon, teungak, teleles, para terapi aya nama. Terus saya ngeetan etat, ngeet etat, alhamdulillah. Sampai tiudinten, matakah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, jantan tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Nah, terus seminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan.
5: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kumaha?
5: Anu ningali kene anu teningali anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna?
5: Siapa terus nganggo tes ma ini nama oge setengah botol. Anu tadi nganggo black dye jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Dari gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini kalarsan agene anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga botol,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
5: gitu. Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya,
4: apanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Enggak
4: mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
4: 20 hari ya.
5: Iya, 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: uhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu ngawitan mah.
2: Ngawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah ter-

0: Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Kapungkur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana menten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak aya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma aini kumaha ba karaosna
5: sapanan terus nganggo tes ma aini nembe oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapakna damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat,

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma sholli ala sayyidina

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setina Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaallah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, sudah Rabu terakhir di bulan Juli 2026. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-14 ataupun di bulan Safar, sahabat MK, 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK hingga 1 jam ke depan di jam 5 hingga jam 6 pagi nanti ditemani sahabat sir Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini. Yang pada pagi ini insyaallah kita akan gali bersama dengan Dr. Widya Stuti HQD SPOG MKes MHK, sahabat MK, kita akan gali ilmunya berkaitan dengan persoalan medis pada perempuan, menjaga kesehatan rahim dan hormonal, perspektif medis dan juga Islam. Adapun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda, salam silaturahmi, laporan kualitas siaran dan lainnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sahabat MK dan pendengar dimanapun

0: Pun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui siaran streaming di website mkfmnetwork.com atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, siaran manajemen Kolbu Pagi setiap paginya ini juga sudah disambung siarkan di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Untuk wilayah Cilacap, Anda juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma, 99,4 FM Cilacap, Pangkal Pinang ada Radio SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang. Frekuensi 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 In FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, di K-Love 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya.
1: Dari segala
0: Anda yang juga merupakan pengelola radio lain, silakan bisa turut ikut serta ambil bagian dalam mensiarkan dakwah sahabat MK. Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini peluang kebaikan juga senantiasa kami hadirkan untuk Anda. Mari kita sama-sama dapatkan manfaat untuk ketika menunggu telepon diangkat. Kita bisa menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Saku mengganti hukumanmu.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama masih ada luka derita yang terus terjadi di wilayah Gaza. Tetapi kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat yang akan menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21394.27.350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di hatiku kerana
0: sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini yang akan segera kita simak pada MK Pagi Spesial Muslimah berkaitan dengan permasalahan medis pada perempuan, menjaga kesehatan rahim dan hormonal, perspektif medis dan juga Islam. Insya Allah akan kita gali ilmunya bersama dengan Dr. Widya Stuti, HQD SPOG MKES MHKES, sahabat MK. Dan Anda yang ingin bergabung, silakan bisa kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Wid, sahabat MK, di pagi hari ini.

0: Insya Allah kita akan segera terhubung kembali sahabat MK bersama dengan Dr. Widya Stuti di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, dokter.
1: Alhamdulillah, ya bila alamin.

Ayatnya adalah Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maknanya banyak sekali, apalagi kita cerita tentang tubuh kita sendiri. Tubuh itu adalah titipan Allah. Menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur. Dan juga sebagai iman amal soleh kita. Contohnya pertama, ini cerita tentang kesehatan kita aja seorang wanita. Tidak cerita dari ujung rambut sampai kaki. Minimal kalau rambut, ya menjaga kesehatan rambut dengan menjaganya keramas, berapa hitung-hitung dua hari sekali, bagaimana mengganti pakaian, sama itu juga ya. Yang utama mengenai rahim dan sistem hormon. Bagaimana sebetulnya fungsi rahim? Ini cerita tentang rahim aja ya, kita sebut. Nah, di bahasa kami disebutnya uterus, ada satu sistem di dalam rahim itu, tempat tumbuh berkembangnya janin, berperan dalam siklus menstruasi, menunjang kesehatan reproduksi sepanjang kehidupan wanita, seorang perempuan, dan juga di dalam rahim itu ada juga perannya yang lain, ya kan? Kemudian hormon yang berperan, ada hormon wanita, banyak sekali hormon wanita yang seperti sekolah nih disebutkan saja, contohnya seperti hormon estrogen, progesteron, FSH. Nah, minimal ada hormon prolaktin. Apa sih dokter hormon itu? Yang mengatur sistem tubuh kita. Jadi kalau rahim itu nggak bisa berdiri sendiri, sama sebetulnya bagaimana tadi saya cerita dari awal sekali adalah ujung rambut, ada kelenjar di dalam rambut, sama dengan kelenjar keringat. Jadi bagaimana pengaturannya itu ada di tubuh kita, ada yang di sistem syaraf pusat kita, di sistem otak kita, mudahnya ada yang disebut pengaturan tubuh yang disebut hormonal. Nah, contoh yang tadi cerita tentang rahim saja, ada di dalam hubungannya dengan hormon itu mengatur yang menstruasinya, bagaimana kesuburannya. Kesuburannya adalah yang menunjukkan nanti pada saat seorang wanita muda, gadis-gadis kita sebutnya, mulai menjelang mengatur mendapatkan menstruasi, bisa dari yang tidak teratur sampai kemudian teratur, yang di dalam kesuburan ini yang menyebabkan suatu kehamilan. Nanti kehamilan juga ada ceritanya bagaimana menghasilkan anak yang soleh-soleha, mampu sukses enggak dalam kehamilan ini, menjadi baik selama kehamilan, dan setelah kehamilan itu ada juga hormon-hormon yang mengatur menopause. Jadi yang disebut menopause adalah seorang wanita yang sudah 1 tahun tidak menstruasi. Biasanya paling muda ada waktu itu usianya 38,5 tahun, tapi standarnya biasanya hormonalnya yang baik adalah menopause di atas usia 50 tahun. Kemudian pengaruh sekali pada mood dan kualitas hidup. Sering sahabat-sahabat MPFM biasanya kalau moments, terutama yang muda ataupun yang sudah menikah, sama lagi moments, tidak nyaman tubuhnya, premenstrualnya terasa, bagaimana ada yang berjerawat berlebih, bagaimana yang terutama adalah kalau seorang wanita, karena tadi saya sudah sebutkan ada hormon-hormonnya, biasanya moody bahasanya, mudah tersinggung. Yang sudah punya pasangan, suaminya bicara sedikit saja kurang pas, langsung aduh hatiku rasanya bagaimana gitu ya, kalau cerita suka ceritanya begitu. Dan juga sebetulnya mempengaruhi kualitas hidup. Memang kalau seorang wanita itu sangat sekali antara daerah rahimnya, seorang wanita tubuhnya itu sangat sekali mudah terpengaruh oleh

jadi haidnya tidak teratur, nyeri haid berlebihan, berdarahnya banyak, kadang tidak haid. Kapan harus memeriksakan diri? Ya, sebetulnya ada gejala-gejalanya. Misalnya, macam-macam nih gejala seorang wanita. Contohnya yang utama sekali mulai dari menstruasinya tidak teratur. Nanti dicari penyebabnya macam-macam. Ada yang sekarang, dok, semua cerita dok, apa sih PCO itu kok booming sekali? Tuh, yang pertama, ini buat yang biasa sedang innya penyakit ya. Sebetulnya dari dulu juga ada penyebabnya, biasanya mulai tidak teratur menstruasinya, terus kurang olahraga, makanannya berlebihan tepung-tepungan, kemudian ya tidak bisa mengatur, karena tadi kembali lagi bahwa tubuh itu titipan Allah yang harus diatur. Jadi menjaga kesehatan itu bentuk syukur juga. Jadi sebetulnya begitu mulai haidnya gak teratur, nyeri haid berlebihan, itu harus datang saja ke pusat kesehatan, nanti biar tahu. Tetapi harus diingat, pada saat seorang wanita muda atau masih gadis-gadis kecil, atau kita bilangnya belum akil balig, anak gadis-gadis yang 9 tahun itu mulai keluar menstruasi juga, tapi tidak teratur, tidak masalah. Menstruasi mulai teratur itu pada saat usianya diharapkan dewasa muda, boleh 18, boleh 20 tahun. Nah, kalau belum dengan usia 20 tahun belum teratur menstruasi, harus dicari sebabnya. Apakah memang hanya gangguan hormon, ataukah ada penyakit lain seperti endometriosis atau kista ovarium, ataukah ada yang disebut mioma uteri, atau hanya gangguan psikis saja. Sama sebetulnya gejalanya, kurang lebih bisa menstruasi tidak teratur, bisa tidak menstruasi, bisa menstruasinya panjang-panjang, menstruasi pendek-pendek. Sampai sini dulu, karena harus diingatkan dulu bahwa apa sih dok bentuk menstruasi itu? Sering-sering saya 2 bulan sekali. Yang disebut normal bagaimana? Minimal 21 hari sekali. Kemudian dari tanggal 1 menstruasi, tanggal 30 menstruasi itu masih wajar. Kalau dengan di usia yang sudah mulai kematangannya, usia kesuburan yang seorang wanita subur disebutnya usia reproduksi 20 tahun sampai 35 tahun. Pada saat usia 40 tahun, kadang menstruasinya sudah mulai tidak teratur. Tetapi semua itu adalah dilihat kembali. Apakah ini sebetulnya gejala normal ataukah memang ada yang hormonalnya panjang? Maaf, misalnya berat badannya mudah naik, kurang olahraga. WHO meminta olahraganya seminggu 3 kali. Hitungannya 150 menit minimal. Tetapi 30 menit saja sudah cukup kalau teratur. Nah, nanti ada lagi penyakit lain tadi baru PCOS dengan endometriosis ya. Tambah lagi ada mioma uteri. Apa sih dok? Pembesaran otot-otot rahim. Memang termasuk kelompok itu tumor jinak. Tetapi bentuk-bentuk gejalanya itu berbeda. Kurang lebih semuanya berhubungan dengan yang tadi disebut rahim, sel telur. Itu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang gangguan ovarium. Endometriosis sama gak sih dok sama kista ovarium? Jadi ada di sel ovarium itu sel telur yang menyebabkan membesar. Nah, kita sebut kista. Di dalam kista ovarium itu jenisnya banyak. Ada endometriosis, ada keratoma, ada kista dermoid dan macam-macam. Jadi gimana dong dok, apakah semuanya itu yang menstruasinya tidak teratur disebut kista? Tidak, otomatis kembali lagi bahwa dari awal dilihat dulu apakah bagaimana sistem reproduksinya benar. Utamanya nanti ujungnya datanglah pusat tempat kesehatan. Sekarang pusat kesehatan tuh nggak sulit, ada yang praktek mandiri, ada yang puskesmas, ada yang pelayanan sekunder, ada yang tersier sampai rumah sakit. Maaf sekali, menggunakan BPJS pun insya Allah puskesmas itu terbuka lebar. Minimal boleh datang ke praktek mandiri maupun puskesmas-puskesmas, itu sudah cukup, tidak perlu membayar. Kemudian akan dirujuk bertahap. Sama sebetulnya, kan tidak mungkin sekolah SMA dulu baru SD ya. Jadi sebetulnya sama persis bahwa semua itu tidak bisa berlebihan, tetapi mulailah dari awal. Jadi nggak perlu langsung, kalau misalnya saya nggak mau pakai BPJS, saya mau pakai umum, nggak ada masalah. Ini cerita saja dokter bahwa

0: pusat pelayanan kesehatan di Indonesia itu sangat banyak. Yang penting adalah melangkah, tidak keraguan. Kalau ada sesuatu di tubuh yang tidak pas, tinggal bisa datang ke pusat untuk bertanya. Ingat ilmunya, datanglah kepada ahlinya. Jadi bisa jadi hanya gangguan menstruasi biasa, tapi dikonsulkan ke ahlinya. Bisa jadi kurang olahraganya, bisa jadi belum tentu penyakit-penyakit, ya kan? Bisa jadi kurang istirahatnya karena gadis-gadis muda sedang sekolah, les banyak, dan kegiatannya banyak. Bisa jadi kurang tidurnya. Bisa jadi ibu-ibu yang sudah menikah pun belum punya anaknya karena sesuatu yang bukan penyakit. Jadi banyak sekali hal-hal. Makanya ini cuman brainstorming nih, cerita tentang bagaimana organ-organ reproduksi seorang wanita. Organ reproduksi dibagi dua, dikembalikan lagi. Yang primer yaitu yang rahim, sel telur, saluran, daerah tempat berhubungan dengan pasangan yang sudah menikah. Dan yang sekunder ada payudara, ada bulu-bulu rambut, ketiak, daerah kemaluan. Itu semua organ reproduksi sekunder dan semuanya ada diatur oleh hormonal. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana infeksi. Sama infeksi organ reproduksi, tadi kan penyakit infeksi misalnya keputihan yang normal atau tidak normal. Apakah infeksi jamur karena daerah kelembaban? Bagaimana disebut juga ada yang bakteri? Apa bedanya, dok? Ada perbedaannya dari infeksi jamur. Ada gatal, ada keputihan yang berwarna. Kalau bakteri ada warna kuning dan sebagainya. Nah, pertanyaan kemudian, kapan harus berobat? Ya kan? Nah, pada saat apa sebetulnya sih, dok? Biar ngobrol ini bisa ada manfaatnya. Jadi, kalau mau menstruasi, sesudah menstruasi, terutama usia dewasa muda, itu memang keputihan normal. Karena kenapa dok bisa keluar keputihan? Karena memang normal adanya daerah kewanitaan yang berlendir yang tadi disebabkan oleh adanya hormon di tubuh kita, terutama ada hormon estrogen, progesteron. Nah, itu yang bikin harus stabil. Memang begitu. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan tubuh ini semua ada fungsinya. Sehingga hormon-hormon pun ada fungsinya dari awal, bahwa menjaga tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ujung-ujungnya iman dan amal soleh, ya termasuk amal soleh kepada diri sendiri, menjaga tubuh tadi. Jadi begitu tahu keputihan juga, oh apakah ini normal tidak normal, bisa kalau misalnya tadi dikembalikan, oh bening sebelum menstruasi, sesudah menstruasi gak apa-apa, tapi bukan keputihan saja, balik lagi yang pertama karena berhubungan. Begitu mau menstruasi, nanti yang disebut moody, gampang kesel, itu hormonalnya memang tidak stabil ya. Nah, cerita-cerita ini gak ada masalah, memang tubuh begitu. Bagaimana menyikapinya adalah, termasuk nanti yang paling ujung ya, penyakit kanker walaupun 0,00 sekian persen, organ reproduksi ada saja yang kanker serviks atau kanker-kanker penyakit reproduksi, kita menyebutnya ada serviks, ada rahim, ada ovarium dan lain-lain, tidak masalah, tapi hanya sebagai pengetahuan. Ujungnya adalah pertama pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pertama pola hidupnya, ya kan? Balik lagi tadi, penciptaan manusia untuk berpasang-pasangan, untuk menghasilkan pasangan yang sehat, soleh-soleha ya, di penciptaan manusia di Al-Hujurat, di Al-Mu'minun ya. Nah, itu adalah balik lagi bagaimana cara menjaga kesehatan rahim dan hormonal. Pertama, pola hidup sehat dulu ya. Pola hidup sehat ya tadi, gizinya berimbang. Berimbang itu dulu ada cerita 4 sehat 5 sempurna, sudah tidak begitu. Jadi berimbang antara karbohidratnya, proteinnya. Tidak selalu harus daging, protein ada telur, susu sebetulnya. Betul-betulnya es krim susu pun boleh karena sehat, yogurt yang menyebabkan pola hidup tubuh kita baik. Kemudian yang disebut berat badan ideal adalah ada perhitungan BMI-nya. Kelebihan juga mengganggu menstruasi, maaf sekali, terlalu kurus juga mengganggu menstruasi dan ujung-ujungnya sistem reproduksinya kurang pas. Bukan kurang baik, karena Allah menciptakan tubuh itu dari cerita awal, dari ujung rambut sampai ujung kuku, ada hormonalnya. ada semua kebutuhan tubuh itu. Jadi kalau berimbang, baik, berat badan ideal, ya ujung-ujungnya juga reproduksinya baik. Kemudian tidur cukup. Insya Allah disebut tidur cukup itu kan 6-8 jam sehari. Saya yang biasa dipanggil Nina dokter, betul tadi malam beres melahirkan jam 12:30, ya tadi agak bangun lebih awal. Nah, pola tidur itu tergantung memang pada kebiasaan. Oke, memang Nina dokter sudah lebih dari 30 tahun, tetapi cerita ini kan tidak excuse bahwa, oh karena dokter tidurnya gak cukup, tidak, harus istirahat. Karena tadi malam lebih cukup persalinan dari kemarin agak banyak dari awal jam 5 pagi, yang kemarin pagi, contoh saya sendiri, sehingga ya nanti siang harus diganti cukup istirahat sedikit. Nah seperti itu, jadi saya gak pernah bisa tidur cukup dokter. Oke, ingat kembali dari awal bahwa penciptaan manusia salah satunya kan untuk reproduksi dan juga harus untuk mengatur titipan Allah. Jadi balik lagi, kalau misalnya saya gak bisa tidur cukup, coba kita atur. Semua hidup ini prioritas ya, ibadah prioritas, bergaul dengan keluarga, sesama manusia juga prioritas. Jadi mengatur semuanya. Jadi yang disebut tidur cukup, aturlah sesuai pekerjaan masing-masing. Satu pasien ingin punya anak, dok saya satpam, seorang wanita yang malah, oke, jadi diatur bagaimana tidurnya. Saya bekerja di rumah, bagaimana diatur tidurnya yang cukup. Kebetulan saya sudah punya anak, tapi saya pengen anak kedua kok susah dok. Diatur lagi bagaimana pengaturan tubuhnya, gizinya, olahraganya, aktivitas fisiknya. Terutama yang sekarang ya lagi booming, yang disebut pengelola stres. Ya kan? Ujung-ujungnya menstruasi tidak pas, stres. Dokter pekerjaannya banyak, ada pasien-pasien yang marah, stres. Nah, mengelola stres ini kembali lagi. Kita fitrahnya seorang manusia 24 jam itu bergantung kepada penciptanya. Menstruasi 100 stres, makin marah-marah kan. Sebetulnya kehidupan dunia ini awalnya aslinya menunggu waktu sholat ke sholat, tetapi menjadi ekstrim adalah kalau ada suatu masalah sedikit kita jadi stres apapun. Nah, stres itu sangat mengganggu hormon. Sebatas apa sih dok stres? Ada yang masih muda mau ujian, ada yang sudah bekerja membantu pasangannya, ada yang sedang sambil bekerja mengurus anak juga membantu pekerjaan suaminya, juga harus kuliah lagi misalnya. Itu semua stres itu berpengaruh pada hormonal. Tadi ceritanya, kalau hormonalnya tidak stabil, menstruasinya tidak baik, tidak pas, sehingga ujung-ujungnya tambah stres. Jadi balik lagi, pola hidupnya, bagaimana gizi berimbangnya, bagaimana olahraganya, nanti mengelola stresnya itu akan berkurang. Ya terakhir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bahwa 24 jam ini milik Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita diamanahi, sehingga dengan ya mengaji juga ada waktunya, sedekahnya, sholatnya, itu kan sangat-sangat mengurangi stres. Bahasa anak mudanya ya, bahasa gaulnya para ustaz, ngobrol dong sama Allah. Jadi bagaimana stres itu dikelola, ya kan? Nah kemudian sekarang poin berikutnya, tadi bagaimana kebersihan organ intim ya, cara membersihkan yang benar, menghindari produk berlebihan. Pertanyaannya, boleh enggak pakai pembersih? Sangat boleh, tetapi tidak boleh berganti-ganti sabun yang dipakai untuk membersihkan alat kelamin. Bahasa, maaf ya, bahasanya ada cebok nih. Nah, membersihkan itu boleh banget dengan sabun antiseptik, sabun biasa, tetapi tidak berganti-ganti, supaya daerah kewanitaan itu berbau khas itu sangat diminimalisir ya. Kemudian bagaimana pakaian yang nyaman, walaupun kita memakai jilbab, pakai pakaian panjang, carilah dalamnya yang katun supaya nyaman, ya kan. Terus kemudian yang terakhir, pemeriksaan berkala. Bagaimana sih periksa berkala itu? Ya pemeriksaan ke tempat pusat kesehatan, tidak selalu kepada kami dokter kandungan. Jadi datanglah ke pusat kesehatan yang senyaman-nyamannya, para akhwat di sini atau ibu-ibu yang mendengarkan yang sudah menikah, tidak masalah harus berkala, tetap harus berkala. Kalau perlu baru ada USG ya. Bagaimana screening-screening termudah, screening tentang penyakit-penyakit daerah kewanitaan sekalian, screening tubuh boleh, karena tadi ada juga yang memang punya benjolan di payudara, ada yang di daerah kewanitaannya berbeda, gak nyaman ya. Kemudian kalau pemeriksaan hormon itu sesuai indikasi, satu dari sekian juta memang harus diperiksa hormon. Sebetulnya yang sangat mudah adalah yang pemeriksaan biasa. Begitu ya, di Quran surat Al-Had ayat 5. Kemudian kami menetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Maknanya, rahim memiliki peran penting dalam proses kehidupan. Allah menunjukkan bahwa perkembangan janin terjadi dalam pengaturannya yang sangat sempurna. Begitu, Teh, sebagai awal cerita-cerita tentang rahim, tentang hormon.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Dr. Widya Stuti untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini, menjaga kesehatan rahim dan juga hormonal. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, berbagi, silakan sampaikan di SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini izin dokter kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ada hamba Allah dari Ledeng katanya, kali ini berbagi, beliau ini sudah berusia 46 tahun dokter, sudah melahirkan 3 kali secara sesar semuanya, dan sekarang sudah steril juga dok. Dan sekarang ternyata jadi jarang haid dokter, kadang sampai 4 bulan sekali, itu pun sedikit. Dan sekarang sedang ada keluhan, kering di bagian misfi, dan menurutnya gairah untuk berhubungan suami istri begitu dokter. Nah ini minta saran dokter seperti apa untuk bisa menjaga kesehatan ataupun mengembalikan keseimbangannya. Silakan dokter.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi sebetul-betulnya adalah tadi, karena memang cerita tentang hormonal, pada saat seorang gadis ini tumbuh, kita punya hormon estrogen progesteron. Nah, pada saat mulai menstruasi tidak teratur, betul-betul alami yang disebut premenopause tadi ya. Menopause adalah menopause 1 tahun tidak menstruasi sama sekali. Itu gejala-gejala menopause yang sudah menopause. Sebelumnya ada premenopause 3 bulan sekali menstruasinya, 4 bulan sekali. Kenapa dok? Pertanyaan, why? Karena hormon estrogennya mulai turun, progesteronnya mulai naik. Nah, beberapa ciri khas hormon progesteron naik itu, selain menjaga ketebalan rahim agar waktu saat kehamilan, nah pada saat sudah mulai sudah mau usia-usianya menjelang senja, itu hormon estrogennya mulai mudahnya dikatakannya estrogennya nanti habis. Kalau habis sel telurnya kecil-kecil, tidak menstruasi lagi, hormon progesteron naik, ada efek sampingnya adalah daerah kewanitaan sangat kering, tubuhnya mulai keriput tuh. Makanya banyak obat-obat kecantikan dan lain-lain sesuai luarnya saja boleh, dengan hand body dan lain-lain tidak keriput, tapi hormonnya jaga. Yang pertama, teteh, ibu yang sudah melahirkan tadi, yang pertama memang harus olahraga teratur. Exercise number one adalah 30 menit seminggu 3 kali. Kalau bisa lebih seminggu 3 kali, tiap hari pun boleh. Tapi kardio, jadi jalan agak cepat boleh, jalan santai boleh. Nanti 10 menitnya pendinginan, jadi 30 menit atau kardio dulu 20 menit, terus selanjutnya ada tambahan mau senam, mau yoga, mau pilates, mau ilmunya apa saja sekarang olahraga yang baik. Yang penting ilmunya ada, olahraganya teratur. Yang sering adalah pengalaman saya orang-orang Asia nih, 2 minggu rajin, 2 minggu mager. Maaf ya, lagi mens lah, ada tamu lah. Pastikan seminggu 3 kali 30 menit. Yang kedua, gizinya berimbang. Hormon estrogen progesteronnya sudah mulai tidak stabil, banyaklah makan sayuran dan buah. Boleh ditambah ikan, daging pun tanpa lemak. Jadi dok, saya boleh ngebaso enggak sih? Pertanyaannya yang mudah ya, yang hidup hari-hari nih. Boleh, tapi dagingnya yang baso-baso daging, bukan yang lemak-lemak, yang airnya sampai berlemak gaji itu ya. Dagingnya boleh dong baso, boleh dong daging di segala macam. Sate masih boleh enggak dok? Boleh, kenapa tidak? Makanan itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayurannya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. coba bikin wortel satu aja, mulai dari petani wortelnya, tanahnya harus subur yang sehat. Nggak bisa, itu siklus sama seperti menstruasi. Hanya sudah olahraga teratur tapi makanannya tidak berimbang, sayurannya males. Maaf ya, kan suka nggak nyaman, ada beberapa yang nggak makan sayur karena dari kecil saya nggak makan sayur dok, pokoknya saya nggak mau. Pernah saya dapat, saya istighfar, saya bukan langsung marah,

0: ani, pasien orang sehat datang ke kami, pokoknya saya nggak mau makan sayur. Bukan dimarahin, kita harus bimbing bagaimana caranya dibalikan ke dalam Quran penciptaan tubuh manusia, ya kan? Dijaganya dengan kita makan sayuran dan buah. Alhamdulillah ya, kalau teteh yang suka makan sayur dan buah, kemudian ikan-ikan, ya saya alergi dok susu, ya diganti produk lain gitu ya. Yang ketiga ya harus ini makanannya termasuk ya, maaf misfi, itu basah itu kalau mengandung keasaman lebih tinggi. Minum air nanas dikasih air boleh, itu agak lebih basah sedikit teh. Jadi gak apa-apa, tidak berlebih, atau makan nanas langsung boleh. Tetapi untuk yang muda-muda tidak terlalu banyak, karena nanti daerah kewanitanya lebih basah. Untuk yang minum air lemon, ya infus water boleh. Itu misalnya memang cukup lebih basah. Itu membantu ya teh, selain madu, ya kan tadi yang alami. Ya, kemudian supaya sirkulasi hormon baik, ya yang terakhir memang kita tadi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah punya pasangan, saling mendoakan di salat duhanya ya, tahajudnya. Jadi selain membantu gairah, juga keikhlasan masing-masing pasangan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintunya bahwa tidak muda lagi pasangannya, sudah membawa dalam bahtera rumah tangga, punya anak tiga dengan sesa tiga kali misalnya ya. Dengan segala permasalahannya gitu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya vitamin Quran, selalu Nina bilang ya, panggilan saya selalu Nina. Kadang-kadang ada yang nambah Nina dokter. Nah, Nina selalu bilang ya, almost 60 ya saya, sudah mau 60 tahun depan. Nah, jadi bilangnya ya ikhlas saja. Karena nanti minta Allah dengan sedekahnya. Senyum itu sedekah ya. Jadi kalau ada yang nanya di jalan, ada kotor sampah juga, ya kalau kita lihat, kalau bisa dibuang lah, dibantu dibuang. Kalau tangan kita takut kotor, memberitahu ke yang lain kalau memang sampah di jalan ya, gitu ya. Kemudian ya bilang sama Allah, ngobrol lah sama Allah bahwa memang tidak mudah lagi ada gejala-gejala hormonal. Tapi menjaganya intinya tadi ya, yang tadi olahraga, makanannya, kemudian menghindari stresnya, karena makin progesteronnya, kalau stresnya tinggi ya, dengan punya yang ini cerita tentang tadi menjawab panjang karena sudah punya anak ya, macam-macam hormon, anaknya mau masuk SD, anaknya mau kuliah, anaknya mau menikah ya, pertanyaannya itu ya. Yang terakhir kita mendoakan pasangan supaya ikhlas, karena memang beda cerita berhubungannya, jadi beda, ada keikhlasan, ada rasa kasih sayang, dan Allah memberikan itu semua kepada pasangan. Karena kita marah-marah juga gak oke, kita gak marah juga gak oke, tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita untuk berikhtiar maksimal supaya dengan pasangan baik. Itu kuncinya. Jawabannya panjang sedikit, mohon maaf.
1: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Win. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini ada Ibu Iis di Manggahang yang izin bertanya dokter. Kisah seorang temannya, ini seorang ibu yang sudah menopos 55 tahun, dan juga merupakan ada satu lagi temannya, ini seorang istri sudah 28 tahun menikah. Maaf, ini ternyata jadi cerita sahabat kita, ada kutil begitu di dalam kemaluannya, dan sudah 3 bulan baru ketahuan, tidak keputihan dokter, tapi gatal kadang-kadang. Pertamanya, kalau berhubungan kadang itu sakit. Sekarang sedang berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, serta harus kontrol setiap bulannya. Pertanyaannya itu penyebabnya karena apa ya dokter? Apakah akan hilang atau sembuh? Dan perlu di fax atau mir, dan mir juga atau tidak dokter, seperti itu. Silakan dokter.
0: Pertanyaannya, mohon izin sekali, mohon maaf ya. Nanti kalau disebutkan takut salah. Kita berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau infeksi penyakit seksual menular. Itu dulu ya. Harus dibedakan sama penyakit-penyakit virus biasa. Apakah gangguan kutil itu karena ada kelebihan hormon yang menyebabkan daerah kewanitaannya, kutilnya daerah kelamin itu berkembang, apakah penyakit seksual menular? Nah, ini kuncinya. Nanti bertanya sama dokter kulit kelaminnya, karena itu sangat krusial.
1: Iya. Baik. Izin dokter, nampaknya terputus.

0: Iya. Sudah jelas sekarang?
1: Alhamdulillah, sudah jelas, dokter.
0: Jelas? Jadi infeksi kulit kelamin itu bisa kutil, bisa bukan infeksi karena virus saja, karena daya tahannya tubuhnya turun. Nah, itu yang menyebabkan nanti bermasalah pada pasangan. Kalau memang masih punya pasangan dengan kutil itu, apakah memang termasuk penyakit seksual menular? Langsung bertanya ya. Jadi kita hidupnya nambah suudon, padahal belum tentu, bisa juga karena virus biasa, ya kan? Tapi memang krusial kalau ada kutil daerah kelamin, ya kan? Bisa juga karena memang awalnya kotor, digaruk, lembab, bukan karena jorok tidak cebok, tapi kemudian melebar. Nah, itu memang betul. Kalau apakah kutilnya masuk ke dalam sehingga harus diperiksa atau pap smear, kemudian oleh dokter kutil kelamin itu, kalau sudah diobati, suka kita kolaborasi namanya ke dokter apa kandungan, apakah ada di daerah lain, ya kan? Ada juga yang penyakit-penyakit yang kami sebut herpes, ada juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan kutil. Jadi tidak selalu

0: bisa itu nggak ada masalah, tapi ya betul ke dokter kulit kelamin supaya diobati, ataupun yang memegang kutil daerah kelamin itu ada dokter kulit kelamin atau dokter kandungan, gitu ya jawabannya. Jadi tidak masalah sebetulnya, tapi yang penting harus diobati. Nah, penyebabnya memang anon atau memang mohon izin, mohon maaf ya bahasanya kurang tidak aman, memang ada beberapa kutil yang memang penyakit seksual menular. Ada juga yang dulu waktu muda ada kutil, setelah daya tahannya turun, timbul lagi. Itu namanya penyakit herpes yang memang seumur hidup. Karena daya tahan turun, sehingga timbul lagi pada saat senja, usia senja gitu ya. Jadi memang harus diperiksa, itu jawabannya itu.
1: Nih. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Dokter Win untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, dokter, dokter mungkin sedikit keluar tema. Ada kenalan saya yang kemudian ini berencana membekukan sel telur. Pertanyaannya, apakah boleh dalam Islam untuk membekukan sel telur, dokter? Karena beliau sudah menikah dan qadarullah bercerai, tapi belum punya anak. Dan apakah ada efek sampingnya untuk kesehatan reproduksi? Jazakillah, dokter. Silahkan, dokter.
0: Jazakillah, sebetulnya kalau membekukan sel telur itu juga belum tentu berhasil. Semua 24 jam itu atas izin Allah. Jadi cerita dulu ya, mungkin yang sahabat-sahabat pendengar MQ FM ini agak bingung. Apa sih menjemur telur? Saya tambahkan 2 menit bahwa pada saat program untuk kehamilan, sel telur itu harusnya berkembang sempurna dengan adanya hormonal. Pada saat subur, masa subur 14 hari sel telurnya berkembang, nanti ketemu dengan sel sperm, berovulasi menjadi akhirnya kehamilan. Nah, sel telur ini ada beberapa cara, karena contohnya menikah lama, ternyata sel telurnya kurang baik atau sesuatu hal, sehingga sel telurnya diambil, boleh banget, namanya program bayi tabung. Selnya ovum pick up, namanya sel telurnya diambil, kemudian disimpan di dalam suatu tempat, nanti diketemukan dengan sperma yang tentunya sperma pasangan ya, kalau di Islamnya tidak ada surrogate mother dan lain-lain. Nanti di dalam disimpan, lalu disimpan ke dalam lahir, itulah bayi tabung. Ada, karena penyakit. Ilmunya dari mana seorang dokter bisa begitu? Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu berkembang dulu pakai Petromax, sekarang lampu yang bagus, ya kan? Dari Allah, itu harus diingat. Jadi tidak mengkotak-kotakan ilmu, karena ilmu juga berhasil karena Allah. Lampu ini aja Thomas Alva Edison, juga ilmunya dari Allah. Bisa ada lampu nih, bisa kita ngobrol di sini. Jadi pengambilan sel telur atas izin Allah berhasil. Tetapi yang dipertanyakan, mengapa disimpan dulu kalau sudah bercerai? Atau memang waktu itu sedang program bayi tabung, sel telurnya masih ada. Kemudian, maaf izin ya, karena tadi pertanyaannya bercerai, ya nggak apa-apa, sel telur yang sudah ada disimpan, yang memang sudah tersimpan, bukan disimpan sekarang. Karena dia ada waktunya, ada kurun waktunya, sel telurnya malah kurang. Nanti setelah disimpan lama dengan proses yang sangat mahal sekian juta, ternyata tiap bulan harus disimpan dan ada sistem tertentu ya, kayak maaf sekali, gampangnya mah ngambil air dijadikan es batu itu mudah. Kalau sel telur ada prosesnya panjang, waktu pengambilan sel telur juga mau diambil 10 tinggal yang bisa 2, di freezing ternyata lama-lama 5 tahun kurang baik, bisa aja ya. Jadi untuk mengambil sel telur itu ada caranya, dan berhasilnya izin Allah. Jadi dikembalikan lagi ya. Seperti contoh bantu satu nih ya, maaf, ini kan kita kajian muslimah ya, tetapi mungkin ada pendengar bahwa di Islam onani tidak boleh. Maaf sekali ya kepada yang mendengarkan kalau masih gadis nih ya. Tetapi pada saat program kehamilan, sperm itu harus dikeluarkan teratur. Kalau bapaknya jauh, kita sarankan dikeluarkan teratur karena ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk program kehamilan, sehingga spermanya pas pulang tidak nol. Karena semakin spermanya tidak dikeluarkan, semakin nol. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Islam, kalau bukan untuk program kehamilan, disuruh olahraga teratur atau berpuasa. Ada hadisnya ya. Tapi untuk yang program kehamilan, kami suruh keluarkan dulu 2-3 kali supaya makin baik. Nah, contoh itu. Seperti sel telur ya, belok sedikit, sama. Kalau tidak ada kepentingannya, ya alami saja sel telur. Tidak perlu disimpan-simpan. Tapi kalau ada cerita untuk program bayi tabung karena sudah sekian menikah, ya harus ikhtiar sampai ke ujung. Ya, negara Cina, negara begitu kan ya dulu ya. Sudah ada ya, sudah ada ilmunya bahwa berikhtiar maksimal, termasuk cara biasa nggak bisa, ya cara bayi tabung, pengambilan sel telur, dan lain-lain. Begitu jawab.

0: semuanya. Dan jangan lupa, berhasil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan untuk berhasil. Begitu ya.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kalau efek sampingnya apakah ada dokter untuk kesehatan reproduksi sendiri bagi wanita?
0: Gak ada. Gak ada. Memang malah justru kita mengambil ovum pick up and settle itu karena untuk program-program bayi tabung. Karena dengan cara biasa sudah tidak bisa. Saya baru saja melahirkan minggu lalu, 5 kali bayi tabung tidak bisa. Udah keliling-keliling. Sejawat juga ada yang dapatnya di Portugal. Ada juga dapatnya yang di Indonesia. Berapa mobil habis untuk bayi tabung karena ingin dapat pasangan. Ya, Allah menciptakan berpasang-pasangan untuk punya anak, keturunan, menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Itu ada di Quran Al-Hujurat ya, Al-Mu'min ayat 12. Ayatnya saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi, enggak masalah kalau memang harus dengan tata cara yang maksimal, begitu. Ya.
1: Ya, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kita sapa juga kali ini ada hamba Allah dari Lok Sumawe. Begitu dokter, ini bercerita, apabila sudah dua anak dilahirkan dengan cara sesar dua-duanya, jaraknya juga tidak terlalu jauh begitu dokter, apakah itu bisa jadi memicu stres dan mager? Bagaimana solusi terbaiknya dokter? Karena qadarullah ini juga emosinya jadi tidak stabil, mudah marah sekarang-sekarang, begitu dokter. Seperti apa? Silakan.
0: Jawabannya enggak sama sekali. Ibu yang bertanya ya, salam kenal dari jauh-jauh nih Lok Sumawe. Jadi enggak ada urusannya dengan dua sesar sama jadi mager. Karena memang betul habis melahirkan ada yang mager. Karena urusan rumah tangga, jarak yang dekat, anak-anak harus diurus dua-duanya. Ingat, satu, bahwa hidup ini 24 jam milik Allah. Yang dilahirkan sama Nina dokter itu bayi tabung 106 kali. Akhirnya dapatnya di Penang. Ya kan? Jauh sekali. Ya, di Indo gak berhasil. Ada yang di Indo gak berhasil. Di Inggris gak berhasil. Dapatnya di Austria. Udah cerita bolak-balik. Jadi kalau dapat rezeki bayi sudah lahir dengan jarak dua sesar, itu udah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai punya keturunan. Nah, ilmunya adalah menerima pasangan, menerima anak-anak yang dititipi Allah itu dengan ikhlas. Caranya ikhlas gimana dokter? Olahraga biar happiness, jalan-jalan boleh banget, ngurus anak boleh banget, ngobrol-ngobrol sama pasangan saya sibuk boleh banget, supaya timbul rasa sayang bahwa ini titipan Allah, saya jaga. Jadi supaya marahnya berkurang, caranya cuma satu, ilmunya dari gurunda. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat MGFM, sedekah. Mau sedekah Rp1.000, sedekah makanan, sedekah senyum, sama yang bantu-bantu ngurus anak, anak-anak yang ini jarak sesar masih dekat, ada yang bantu. Itu banyak ngobrol, banyak ikhlas ya. Kan gak mudah di mulut dokter ikhlas itu, sambil ngomongnya aja sudah mau ngomel ya. Ngurus anak dua tes susah dokter. Waktu belum dapat anak susah juga. Kesel gak dapat anak, tetangganya udah hamil. Sekarang dikasih dua kesel juga. Nah itu ya, dikembalikan lagi harus sabar. Harus ikhlas, tidak di mulut. Sholat duha ya, dua rakaat aja ngobrol lagi sama Allah ya. Allah Alhamdulillah udah dikasih dua anak ini dengan jarak sesar yang dekat, gak apa-apa. Memang calonnya saja, rahimnya tetap, hormonnya tetap. Jadi yang lahir normal tidak a priori, yang lahir sesar tidak a priori, gak apa-apa banget. Ya, dua-duanya tidak apa-apa caranya, cuma beda cara, yang satu lewat atas, lewat bawah. Rahimnya tetap, menstruasinya tetap, hormonnya tetap. Suka pada bilang, dok sesar mensnya jadi sedikit, oh no. Dok lahir normal kayaknya lebih enak deh jadi ibu, oh no. Semua atas izin Allah, yang panggulnya sempit harus sesar, yang posisi bayinya miring harus sesar, yang baik juga lahirannya juga bisa normal, yang semuanya ada caranya. Dan izin terakhir, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik lagi, bagaimana kita menyikapinya, iya kan? Bagaimana kita ngobrol sama Allahnya, supaya jangan terlalu mudah marah, terlalu stres ya. Diatur pola hidupnya. Boleh dong sambil ngurus anak, senam-senam pakai YouTube. Saya selalu lihat senam PKS memang paling top. Saya bukan ikut grup Rana, tapi saya lihat PKS itu membuat senam-senam di YouTube bagus sekali. 20 menit saya ikut pernah di kamar karena enggak sempat olahraga. Ngos-ngosan saya. Habis itu baru ngurus olahraga, apa ngurus kegiatan yang lain. Betul, banyak sekali sekarang. Itu atas izin Allah, kemudahan ilmu, otaknya encer bahasanya juga karena Allah, bisa buat ini di dunia maya ya. Senam mudah, jalan pagi keliling rumah sebelum beres-beres rumah juga bisa ya. Tergantung kemauan kita dan ngobrol sama Allah. Bahasa jawabannya itu.
1: Insyaallah. Ya? Alhamdulillah. Siap dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di kesempatan pagi ini dokter yang bisa kita sapa. Nampaknya sebagai penutup dokter, hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan kembali sebagai seorang muslimah untuk bisa senantiasa menjaga kesehatan rahim dan juga hormonalnya dokter. Silahkan dokter.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kesehatan rahim dan keseimbangan hormon bukan hanya untuk mempersiapkan kehamilan, tapi merupakan investasi kesehatan perempuan sepanjang hidup. Itu dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar dan amanah yang Allah titipkan kepada setiap hamba. Dengan deteksi dini, pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, banyak masalah kesehatan reproduksi dapat dicegah dan ditangani lebih awal, yang akhirnya adalah amanah seorang wanita dan juga pada umumnya bahwa kita seorang wanita harus menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Intinya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dengan segala yang penyakit nanti kita dapat, dengan cobaan masalah rahim yang kita dapat, selalu ikhlas sedekahnya, salatnya, membantu orang lainnya dengan ikhlas, itu adalah kunci bahwa kesehatan rahim kita juga akan baik. Begitu ya. Teh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya yang rame-rame, yang heboh-heboh dari saya, kurang lebihnya yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Dr. Widya Stuti di pagi hari ini. Mari kita kirimkan doa terbaik agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Subur kembali.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, peluang kebaikan di pagi hari ini masih terus terbuka lebar. Kita ketahui bersama sahabat MK bahwasannya masih ada luka dan derita panjang yang terjadi di Gaza. Dan muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak yang akan menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi untuk membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan memberikan manfaat yang luar biasa, sahabat MK, bagi kelompok paling rentan, ibu dan anak di tengah pertikaian yang masih terus terjadi. Sahabat MK, mari kita ambil bagian untuk bisa berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ingin beramal yang terus mengaliran ke hala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, sebuah investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir bahwasannya wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita ikut belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Terima kasih Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh jaringan Radio Relay yang juga sudah menyambung siarkan program ini. Kami sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Reni di Cikarang, alhamdulillah bisa menyimak di pagi hari ini. Kemudian Ibu Citra di Cijantung, Ciamis, menyampaikan juga salam silaturahmi untuk semuanya. Yang Alin dari Cimareme. Kemudian ada Mangkus ya yang sedang menyimak di Singaparna, menyapa Ibu Juwita di Cimindiraya. Ada Ibu yang bergabung juga ya, Ibu Yanti dari Antapani, Kang Iman di Tasikmalaya. Kemudian juga dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman Sindangkerta di Tasikmalaya, Desa Puteran ini ya, alhamdulillah bergabung. Ibu Parilah di GBA 3 juga menyapa. Umi Zikri di Cipayam Cianjur.
2: Radio Fis Ciamis. Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih. Baraya Fis masih bersama 102,4 FM. Radio Fis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Fis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta.
1: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sakali tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabara kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing-enjing
2: tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada kalinya.
1: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ay nggak mamang nggak mamang saali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya tete?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani?
2: Oh, tos kaitu kadia pangin tanya.
3: Ya, tos kaitu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah
3: karaksa botol kadua arek
2: kadua ayunanya
3: ya kadua anu ayuna
2: teras kumaha tah anu karaos tah nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos
3: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
2: ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya
3: nya ngucur aya kaluar darah kitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
2: malahan mah kulembog ge ngangebandal teh tilu nya
3: nya nyana ngap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang ngaleut anong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
3: tilu kali
2: sabar teteh sakali ngaleut
3: genep-genep
2: genep-genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip cen
2: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleut anong alfa propolis alhamdulillah
3: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enak benteng
2: bentes deuing
3: nya ena mah
2: da kapade mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Online konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyugian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan